0: Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 07 Madiun mengamankan 657 barang milik penumpang yang tertinggal selama periode Januari hingga Juli 2026. Dari ratusan barang tersebut, total estimasi nilainya mencapai Rp469.142.000. Berdasarkan data sistem Lost and Found KAI Daup 7 Madiun, barang temuan tersebut terdiri dari makanan, barang kebutuhan sehari-hari hingga barang berharga. Total 657 barang yang diamankan sebanyak 320 barang atau 48,71% telah berhasil dikembalikan ke pemiliknya. Sementara 337 barang lainnya atau 51,25% masih tersimpan di pos Lost and Found karena belum diambil oleh pemiliknya. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari mengatakan, keberadaan sistem Lost and Found menjadi salah satu bentuk komitmen KAI dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pelanggan. Menurutnya, setiap barang yang ditemukan petugas akan langsung diamankan dan ditata melalui sistem basis data Lost and Found internal KAI. Sistem tersebut membantu petugas melakukan verifikasi serta mencocokkan barang dengan laporan kehilangan dari pelanggan. KAI mengimbau pelanggan yang selalu memeriksa kembali barang bawaan sebelum turun dari kereta maupun meninggalkan area stasiun. Apabila menyadari ada barang yang tertinggal, pelanggan dapat segera melapor kepada petugas di stasiun terdekat, khususnya customer service atau Polsuska. Laporan kehilangan juga dapat disampaikan melalui kontak center KAI 2121 atau WhatsApp 08111211211. Pelanggan juga dapat menghubungi kanal resmi media sosial @KAI121 untuk mendapatkan info tindak lanjut.
1: Kapten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 8.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang kadang pamirang. Alhamdulillah seket pinanggian kalian batejo ing adicara Warung Gaul dino Rebo 16 Agustus 2016. Wah, Rebo kliwon ya lur ya. Kaya biasane wis Kang Bade nyawiji, saya nyawiji 404504. Tapi seket WA 081555569153 Kang Bade sarapan sing arepe jagongan ing Warung Gaul Pro Papat RRI Malang.

0: 101,3 Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 Gedeng Pamire. Warung-warung gaul. Warung gaul dipun buka. Langsung WIW 104504 lan WA Mbak Tejo aturke agem panjenengan sedaya. Warung gaul.
1: Gaul.
0: Mlebu sapi apa ora lak cekote.
1: Cekot apa cokot?
0: Lu omong. Cokot kowe. Nyokot badok po.
1: Halo Om Bator ana omah ae.
0: Ruwe.
1: Kan ta ingkang.
0: Lah iya. Cek betae nang kono ora muleh-muleh. Ora ngerti.
1: Lah iya ya apa sih?
0: Lah iya.
1: Ya apa sih ta anggitane Bakung ila ya wis.
0: Lho ora ngerti lek putune padha gulung kuming, gulung kuminge. Loh, tapi masih apa jenenge mbadok ra ndi omah ki tetep wah putu-putu ki terjamin wong. Masane sik terjamin to.
1: Terjamin nek ditukok nata iki.
0: Kandhane kowe wingi aku. Loh, wingi aku rendang. Winginane kuwi apa kare. Gule. Dalam bentuk mie instan.
1: Orang dalam bentuk penyedap.
0: Walah yo
1: gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lah iya, jenenge penggaweane lho.
0: Lah iya. Ben wis bali kok yo.
1: Lah mangkane.
0: Tapi ya mulut tanganmu ku wis saiki apa ben?
1: Lho ya wis winginane to, Mbah?
0: Winginane wong cek wingi yo cek anu. Ya winginane kowe lak mulutan dhewe karo bojomu ku biasae.
1: Kulambean.
0: Lah iya.
1: Enggak, Mbah, nek ngene kan ya lek mulutan iki kan biasa kendurene malam e, Mbah. Malam.
0: Oh, malam. Senin malam Selasa.
1: Malam hari H.
0: Lah
1: ya iku.
0: Senin malam Selasa ni.
1: Iya, oh. Tapi lek aku sik durung.
0: Oh ngono.
1: Ngenteni yayangku lek lah wong yayange mlebune sore, Mbah. Sapa te kenduren?
0: Oh iya.
1: Mula aku kate nemoni wong lanang-lanang kan ya isistah diriku.
0: Lah kowe duwe. Kowe izin muwe sentek.
1: Lah izin gak duwe, Mbah. Aku lah isis akeh. Okay. Ale angine bagus.
0: Iya, pemane aku Agustus ki biasa angin ya to. Makane kuwi apa lek ana wit sing sekitaran omah rada dhuwur ya ditebang dilongi.
1: Heeh, lambae barang ya jane ya kudune dilongi.
0: Apane wis tak kalong. Iki ra iso ngelongi.
1: Lambae kan bae iki kan menjulang tinggi to. Jane aku dilongi, Mbak.
0: Ra iso ngelongi wong gawe ngelongi ra ono cek ana. Cek menumpuk.
1: Ya ben dirapel, Mbah.
0: Payo dirapel. Ngerti dhewe mbahmu wedo le misale mari metu ngono kuwi ya, mari teko luar kota rasa diganggu malah. Sel kabeh.
1: Mandane mbahku lak ambeng-ambeng nek lawan karo ndawa.
0: Mandane tolak-tolak. Jenenge anuan.
1: Maju wedi.
0: Wah, iso diserampang bengkiak bareng.
1: Ya ngono iku lho Mbah sing garai ada kerinduan-kerinduan kekangenan yang menumpuk ngono iku kan garai luwih penak.
0: Ngono iya jene.
1: Jadi ada sensasine. Lele.
0: Ngono ya.
1: Bendino awor ae ngono kan ya.
0: Gak ono anune, ra ono kangene, ra ono sensasine ngono.
1: Lah iya.
0: Lah kowe bendino awor. Kok ngomong ke kancane.
1: Kumbang. Tapi kan ya ada saat-saatnya kerja nglembur ngono iku kan ya umpamane sedina ya ora pethuk ngono kan ya ono kangene to Mbah wisan.
0: Gini tak nomore kena aku tak hubungane. Kang kowe ben dikangane aja mulih 3 dina. Ben bocahe njaluk ana sensasine dadine kowe leso 3 minggu aja mulih.
1: Nanti mbak. Lalu aku kadang kadang lah eh cai onak sensasi nih mbak masih ada nih mulai mbak tak buka nolawan tak tinggal balik wes.
0: Iya ya. Lah wong katene katene puri-purian wong wong nyebrang kali.
1: Lah iya. Saiki lah tene puri-puri nandi, Mbah. Wong tua wis ora ana kabeh.
0: Lah ngono ya.
1: Dulur-dulur dipuri ya wegah ta. Iya lah wong tua.
0: Heeh, lah dulur malah ngerepoti wae malah.
1: Lah kan masalahmu dhe omahmu kok kate kok gawa mrene puri ya.
0: Iya ana. Bener aja.
1: Aja. Lah iya mangkane ya. Sesuatu ya wis ya di ya dirasakno Mbah jenenge wong urip iki mesti ana asin ana legi ana kecut
0: lho biasa wong jenenge kehidupan biasa. Kehidupan kuwi kudu ana dinamikane ben ora monoton
1: lek monoton lek monopoli ngono menang gak apa-apa
0: apa ya monopoli duwite ra iso digeblonjo ya wegah wae ya
1: duwite kertas
0: lah iya duwite ra iso geblonjo.
1: Ya jenenge wong urip ya mesti ana lika-likune, Mbah. Dalane
0: menggak
1: menggo.
0: Enggak mudun.
1: Enggak mudun.
0: Lah iya mendai uripe awake dhewe. Ya kita harus menikmati.
1: Wong urip urip lho Mbah awake dhewe ora melok nguripi.
0: Ora, urip-urip dhewe.
1: Urip-urip dhewe wis ana sing uripno, ayo.
0: Lah iya. Tapi kadang
1: ambekan ana sing ngambekno. Kok katene bingung?
0: Ora usah bingung, kita nikmati saja. Ya.
1: Iya, aku paling bingungnya mek siji, Mbah.
0: Luwe.
1: Pas duit entek.
0: Duit entek kalau luwe kowe iki. Bocah ora betah.
1: Anyane golongane sura, Mbah. Sura mek sikung.
0: Padahal sura wis mari wis nyek sik nyura ejen kowe.
1: Lho, soal ilmune kadung kandil.
0: Iya, kadung mancep kok.
1: Iki
0: demi te barang kadung mancep nang kono iso ora iso. Ora gelem ngalih.
1: Lah wong demit lho barang aku sampe gedek-gedek to
0: ngono. Kandhani angkat tangan. Asine angkat tangan.
1: Saking sungkan, dan iki wedi karo pemimpinne terpaksa.
0: Biasanya kan lek demit kok kon apa jenenge nggudo menungso kuwi mulih lemu-lemu ae. Sing nggudo kuwi malah kuwi.
1: Soalnya demi itu saya tak kudo, Mbak.
0: Kaya iya. Malah sangaran kue ya, Mbak demi itu. Yalah, iya, iya. Tapi ini lagunya apa yang siap, Ke?
1: Gak ada lagu Sakarpis, Mbak. Aku maringannya ya metui.
0: Loh, apa? Oh, kadek blonjo. Ini lagu blonjo sing ake, Mbak, ya, Cipatri, di...
1: Wah, kan, Mbak. Kau tak ciprati, Mbak. Saya ember apa tolong ember?
0: Lagu banyu koran.
1: Lek ora nyiprati gambir.
0: Ya apa? Kayak persiapan kayak mulutan ya. Iya toh?
1: Insyaallah. Meneh paling mbah aku.
0: Oh iya, sore apa?
1: Meneh iki meneh dinane kan Kamis ya.
0: Kamis malam Jumat ya. Tepak karo kirim donga ya toh. Nang leluhur.
1: Dadi nek meneh kan ya Mai Darling pas kerja isu tadi sore kan di omah, Mbak. Lah aku lek katene mangkelno nyeluk mbae tak kongkon nang kene.
0: Ya ora apa-apa.
1: Aku tua sogah.
0: Lha
1: apa? Aku gah mbae lek ndonga kesuwen wong selak luwe.
0: Lho dirapel dadi donga isu awan sore bengi kuwi dadekke siji.
1: Lek ngene enggak apa-apa, Mbak. Lah wong mbae iki lek ndonga suwe neram perkara lali eling-eling pirang-pirang.
0: Lali balik mana, balik mana.
1: Lah ya. Bismillah ae lek mbaleni ping suwidak jaran.
0: Kandani.
1: Jarane sampe mlayu.
0: Kandani ya. Iya.
1: Ya ki mumpung apa, Mbah?
0: Lah ya. Apa?
1: Lah sampean kok ngono? Tak kira tetakono.
0: Ora takon aku.
1: Takono, Mbah?
0: Mah.
1: Aku cek iso ana sing tak gawe jawab.
0: Wah, aku petakon ya, aku petakon kowe takon apa bingung ya. Soale ora ana anu jian. Ora ana apa jenenge kuwi bahan yang dipertanyakan.
1: Bahan bakune ilang.
0: Bahan bakune.
1: Iki mbake katene takon aku. paling ini kan wis mangan. Oh, lah iki nek serasa ditakoni wis mangan apa urung iki wis dikiki.
0: Kandani yo kepodo.
1: Wis ngopi. Oh, rasa ditakoni iki lek ngopi ora tau kari, lek ngono sih, Mbak.
0: Jan podo karo apa bocilku sitok iki. Langi turu moro-moro lapar. Tak oleh biyen ora, biyene sarapan jam 10 bareng hooh meneng wae. Saiki ora.
1: Lah kan kulino wisan.
0: Lho lah iya, sing bingung lah kene kancane ngene iki.
1: Iya. Gini, kan bingungnya Anda itu kan Anda cari sendiri toh, Mbak?
0: Kayak iya.
1: Pinginane sampean gawe model ngono anake manut. Saiki lah sampean golekno aliran liya.
0: Lah iya ya. Kudune sak aliran wae ya. Iya.
1: Lah mangkane, lek kaya sak aliran iki nggonanku ngene iki lho Mbak Puena.
0: Oh ngono ya. Kene alirane beda dhek e akhire melu alirane.
1: Nggih.
0: Badok. Oh. Isuk ngono wae.
1: Tak pikir lek Sarah.
0: Eh, sapa?
1: Lah iya Mbak, lek dek anakku celok-celok iku lho tak pikir ponakanku. Teko dawane mripatku rada blereng.
0: Ya diperiksake. Ben cetho lek nyawang. Kacamata kuandele 2 meter kok sira ketok.
1: Pak, lha iki kacamata sing salah iki.
0: Kacamatane pemripate.
1: Kayane ya mripat sak utuke, Mbak. Lha iya. Rotok-rotok ngono ku lho.
0: Wong kacamata sak mono ku andele ojek kelak. Ora ketok. Lho.
1: Lah soalnya kacamataku iki kalah kandel karo wetengku.
0: Nggih kacamata jaran. Pasti ketok wis. Nyawang arep ae.
1: Lah kok anake iki namburine lah terus lek nyawang arep ya tambah raketok ta.
0: Iya.
1: Lah iya, lawan kacamata kandel iku lho Mbak sik kandelan wetengku.
0: Kayake ngono. Iya wes ya.
1: Lah iya lah bae tak parani kok paling kayak terus. Iki opo ora jebolno lawan.
0: Oh ya untung lawang urung tak buk urung tak pasang wingi.
1: Lah ya ngono wis ngono ya mari ngono apa jenenge gandengane iku kok ya ramping temen
0: ngenes asline.
1: Anane wah kena aku
0: jeneng. Nek kowe ngenes
1: ketang-ketang.
0: Iya ya ketang-ketang ae urip lek-lek.
1: Tapi kan tak sayang, Mbak. Dekne iki malah kuat.
0: Oh, ora mbok sayang wasine mbok kali. Wah, kali ya yen.
1: Kadarang kali apa, Mbak? Sing nyambut gawe rina wengi kono. Sing nyempekno kene.
0: Ngono ya manut bae.
1: Lah kok saya? Masa nang ora pamer ya? Masa nang ATM lho, Mbak. Pane tak kangen budal dhewe. Ayo ah, ngono iki. Mari ngono. Heeh. Ana nek kono iku ya. Mek trimo dekne iki mek trimo batek tok, Mbah.
0: Terus.
1: Lah dompetku kan langsung tak buka dek sandinge.
0: Lho yo. Wala Kang, Kang yo sing sabar, saiki kita sama.
1: Bae kan melok ngono dek saiki.
0: Kita senasib, Kang. Andane. Saiki kita senasib kan. Orang ijeni kowe kan.
1: Ana kancane.
0: Ana kancane. Tak kira aku dhewe sing ngono. Wah, biyen kowe yo, ya dompetku kowe ya kandel tenan biyen. Saiki jan tipis kaya gorengan tempe lho.
1: Gorengan tempe sing dua dimensi.
0: Lah iya. Menjes digoreng apa wes adem ngono lak lumer.
1: Lek.
0: Lawa mas yo kok ya. Alat yang sudah aku tok.
1: Bana ke kancan.
0: Tibae yo heeh. Heran, tapi yang ngono ku yo ya dilakoni puluhan tahun yo heeh wae.
1: Ya heeh, ngono ku yo ora tau sambat. Lah tambah kene sing sambat ae.
0: Kadang-kadang aku yo mikir wong wedok ijane ono apane. Yo sing wong lanang
1: ada magnetnya Bu Anu Mbah.
0: Wong lanang kok nyambut gatel ya. hasilnya kono.
1: Eh, iku mari dirambati ular.
0: Mari ngono wis oleh kaya ngono ora iso nikmati dini dikeno bojone tapi ya dilakoni ya. Ya tahun-tahunan ya.
1: Ngono ku padahal ya ora ana sing ngongkon.
0: Ya ora ana sing ngongkon. Iya.
1: Tapi lek wong lanang berarti ngono iku berarti wong iku wong lanang ta. Lek duduk wong lanang enggak ngono.
0: Oh ngono.
1: Lek duduk wong lanang e Mbah ya. Heeh. Dhuwit gak di dompet. Yeah. Bojone njaluk diseneni, bojone njaluk ora oleh, ora diwehi, mangan njaluk enak. Lah rumangsane bojone apa?
0: Lah iya.
1: Lah ujare kate diratukan. Jadi dadi ratu. Ya wis ratuku wedak, ratuku lawur, ratuku beras.
0: Ya bener kuwi ratuku.
1: Lah iya ratuku. Dhewe wae.
0: Bodoh wis. Tapi ya dadi kepala keluarga lah jenenge wis. Apa kewajibane kowe ora bakal lanondo ora bakal ngresula.
1: Nah iya. Yes, aku wis ngalami Mbah antara yang satu mang ambek sing satune ngono ku kan ya wis seru.
0: Kandane.
1: Kadhe ta pundi se?
0: Duka.
1: Oh, lah ana wong ngendi karepe omahku iki. Wis Mbah, lah ngono aku tak pamitan iki wis metu. Oke, terima kasih lah
0: kene Mbah. Matur nuwun. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik sing ono ing wakir kono. Assalamualaikum Mbah, diberi semoga diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah. Lagunya Ngemong Putu. Salam kagem sedaya Bapak Ibu Widi matur suwun. Iki matur suwun kagem kang sampun nyawiji, makke dipacetke malih nggih.

0: Setunggal atus kasal komadiko Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang pamirang. Kemau kopi pahit. Wah, langsung kopi pahit tapi iso nggawe awake dhewe melek kok. Jadi semua segala yang pahit itu belum tentu tidak bermanfaat. Ono sing pahit tapi bermanfaat. Bukti ini Mbak, kopi. Pahit kuwi. Nanging manfaat. Ya toh ngomong tangi turu ora semangat nyeruput kopi melek-melek. Ngono toh. Jadi tidak semua yang pahit itu merugikan tapi ada yang menguntungkan. Ya wes sing pengin gabung warung gaul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah. Kados pundi paortosipun mugi-mugi pinaringan kesehatan sak keluarga lancar rejekipun sugeng makaryo. Tembangipun Kupu Kuning. Kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken matur nuwun saking Bu Sri Purnomo matur suwun ugi. Warung gaul sugeng enjang badhe saking Paris wonten Batu badhe nyuwun lagu Gulu Pedhot. Nggih. Salam kagem sing napa iki? Ben. Sing emben badhe kula ajak foto. Wow. Pas hari ulang tahun RRI. Sopo wae sing dijak? Sing teko wae. Tanggal 11 Mei. Iya ulang tahun RRI kuwi ya tanggal 11. Heeh. 11 September atau 11 Januari. Nek 11 Januari ku lagune Gigi. 11 Januari ku tunggu. Wah ngerti Mbak, yo ngerti wae. Jenengan tuwa tapi yo tetep mengikuti perkembangan zaman. Aku barang yo TikTokan. Warung gaul. Oh pedot ya dicobi malih. Wah iki apa jenenge mulai wingi ya tanggal selawe kuwi. Wes mlebu lek sasi Muharram iku Rabiul Awal. Lah kuwi bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad kanggo dulur-dulur sing Muslim ya kaya sing memperingati Maulid Nabi ya ta. Sholawat terus apa kuwi acara-acara sing meriah kanggo kuwi mau acara Maulid Nabi tapi ya kuwi mau-mau aku ya ngrungokke kok. Bahkan Maulid Nabi kuwi ya. Warung gaul gaul gaul gaul gaul.
1: Gaul gaul.
0: Kaul. Kawul apa gaul?
1: Kawul Mbak.
0: Oh gue mas noti kene. Ya kudu
1: gaul.
0: Ya kudu gaul toh kuduan. Piye kabare Mak Don?
1: Kabar. Oh kedisian re.
0: Lho lho
1: piye. Aku rek kedisian ngene iki malah ringo.
0: Nyapo yo. Jadi ya cara apa-apa wong lakon kabar wae yo.
1: Oh ngomong kabar toh Mbak?
0: Ya takon. Mosok ape takon status?
1: Am kabar kula, Mbak.
0: Sanes, Pak RT. Yo sampe.
1: Oh, alah, nggih.
0: Wis sampe takon.
1: Eh, Mbak, adanya becik.
0: Becik ketitik Allah ketara. Iya, alhamdulillah sehat ya. Ki apa?
1: Nggih, anu sehat mek urung waras, Mbak.
0: Lho, aja sampe. Aja sampe, kok lek waras ora teko kene sampean.
1: Karek gatelé niki ya suwe ra waras.
0: Eh?
1: Karek gatelé.
0: Oh, yuk rini yo tak kukurane.
1: Mau di transfer ngoten pripun?
0: Piye piye piye piye? Lek nulungi.
1: Di transfer.
0: Lek nulungi njaluk transfer.
1: Nggih.
0: Eh ala. Jadi
1: saya teko kono ae rek rek areke.
0: Areke. Lah yo jaman saiki berarti lek katene ngukur barang ya ditransfer.
1: Nggih, mong tembel bane ya transfer.
0: Lho iya ya.
1: Maaf. Nggih, sakniki sembarang pijet napa nggih transfer.
0: Kandhani yo, saiki duit duit apa jenenge kertas wis ora ora payu.
1: Ilang nggih.
0: Sakniki
1: sembarang wong kepingin mangan ngono ae ya ditransfer. Sapa sing transfer?
0: Lah iya, tapi
1: ya, aku. Ya tapi ning ku anu lho, Mbah.
0: Nyapa?
1: Mas yo wong pinter yo kebacut. Mas yo tuwipis ngono duwe sembarang kalir. Nah. Masih duwe gede, duwe cilik yo mlebu.
0: Lah iya, ora malah anu, ora iso dingerteni bocah iki tibake duwite akeh yo padahal ora anu. Ora nggawa dompet ya to.
1: Lah nggih.
0: Lembian lah.
1: Orang anu, orang nyongko gini balik, bakal ikut yang ini.
0: Iya.
1: Kene, yalah kono.
0: Kandani. Nek biyen kan lek misale pengin metu mesti bingung golek dompet yo. Duite kuwi.
1: Nek apa wong kriyen niku ndamel glempo, Mbah. Siapa
0: napa? Adon.
1: Niku diadai glempo.
0: Sampeyan gawe glempo apa RP minggat tapi.
1: Lah kriyane ora nganu duit ki dibundeli ning centeng ora di adai dompet ora duwe dompet.
0: Mulai iya malah apa jenenge lewong biyen kuwi ora tau duwe dompet paling sewelepke ngono kuwi. Dik beran.
1: Ditepet neneng kota ngono ae wis aman.
0: Ngawur iku brankas. Iku brankas utama kuwi.
1: Lah nggih lah wong biyen iki ya ngono lho,
0: Pak. Ya lah iya. Selewempit nang ngono kuwi ora ana sing wani ngudhek.
1: Ora wani. Kaya tak pleketer ya ora iso ya ora ilang ya panggane kono.
0: Kandhani yo bojone nyawange ora oleh kok. Bakal wis mlebu
1: nang. Mangkane wis tuwa barang, ngene wis tuwa barang kok sik mongkok ngono ya ngono. Karo lek iki nek duwe.
0: Lah ya mangkano ya wis mlebu berankas ngono aja kok wong liya bojone dhewe ra wani ngute yo. Eh. Jamal melak wis kadung mlebu.
1: Lah, wis kadung mlebu metu nang angel
0: ya, Mbak. Wah, kandhani yo. Aku dhewe ya ngono, saiki kuwi ya lek sing winginane yo, Cik. Apa Cik dhewe kabeh-kabeh tak ngatur dhewe gitu, cewekel dhewe saiki ora. Wis mbamu wedok kuwi wis kadung nyewekel dhuwit katene njaluk iku kudu gawe proposal e.
1: Bilang nggih. Itu ikone ala-ala anu. Ate mau ditekoni nggih apa? Perlune pira? Terus mari ngono kan anu mboten kate gesek ta, Mbah?
0: Oh iya. Tadi apa jenenge pertanyaan ini kalah ngalang-alai polisi ya?
1: Tapi mau saiki ngono, pomo saiki Mbak Tek tekon ngono, oh iso nyonyor kan. Tekon telepon. Ayo, pek tekon piye kowe? Arep tekon opo?
2: Ah, suara mbeding-ding langsung.
0: Mbeding-ding. Sak dengkul-dengkule toel langsung anu. Ora iso.
1: Iya, iso tekok tenan.
0: Wis
1: saiki ora tek tekon, wong mbeding usapne ngono wis metu duwike leren.
0: Lah iya.
1: Apa susah payah.
0: Kesake ora apa ora koyo jaman biyen. No jaman biyen anjene. Nggih
1: ora koyo jaman biyen, jaman biyen.
0: Jaman biyen wong saiki yo selawas. Lah iya.
1: 4.000.
0: Murah men apa 10.000?
1: 10.000, Mbah.
0: Bakulan 10.000 oleh apa to, Don? Aduh.
1: Yo. Iki 1.500 to 7.000 ngono lho.
0: Genep no 10.000 ngono lho.
1: Ala mbah golek duwe iki kaya ngene iki lho angele jan.
0: Gula la iya. Wong seprono. Iki esuk.
1: Kok duwe ku gede gedhe tok lho, Mbah.
0: Bah iya rasa dilempit wis.
1: Kok anu niki gawe dhewe duweke wingi tak buang
0: terus gedhe. Ini ya. Wala iya ya ngene iki. Bot-bote. Oh,
1: mbah urip ping mek pisan
0: sik nyengat. Bot-bote.
1: Kapan urip neh ngono ki ora aruh.
0: Ya aja pisan wae. Kowe minuk urip pindho kaya ula ning mulungsungi.
1: Lek tapi lek niku kula nggih mboten, lek urip ping pindho malah wong malah seneng.
0: Lah kok iso seneng? Senenge piye?
1: Nah, soalnya lek sampe ping pindho uripe iki ya, Mbah.
0: Ya kadang-kadang ngeping teluan. Ya kadi anu wae. Iku apa jenenge? Kowe ngladeni Joko apa perawan?
1: Mbak Joko, Mbak.
0: Weh.
1: Joko.
0: Joko umur 37. Joko Ndoko.
1: Joko. Anu saya umur rolikor niku
3: enggak usah.
1: Enggak usah ketekan aja di rumah. Ya
0: wong, ya wis bungkus wae. Apa tak bungkus ah?
1: Mbah jenengan ora jenengan ati bungkus.
0: Aja, aku sih seneng doyan.
1: Burung wayahe.
0: Sik seneng sego pecel apa dibungkus.
1: Dibungkus lah bungkus sik, Mbah.
0: Mah. Kene sik doyan cekok pecel kaya dibungkus wae. Wala ya wes iki karo nglayani ya to jenenge karo makarya ya to.
1: Nggih, tambah kuliah suwe nandur jahe ning kuburan ya nyambet jahe ya kuliah kuburan
0: lho, Pak. Lah iya.
1: Nang

0: Suawancuri yutun ya.
1: Tene aja lek kono.
0: Kandhan.
1: Kene iki Mbak, golek dhuwit rupiah iku lho, ya lek golek nganu dolar. Nganu ngono rupiah lho uang lepol, Mbak.
0: Mendae sing dolar. Lah ya rupiah e wange lek mendae sing dolar ya ngono ya.
1: Lah. Rupiah iki lho Mbak, olehku meleket peteng mang sampe yahene urung turune. Mari ngono oleh ora sepiro ning kesele mesti.
0: Ya disyukuri wae to. Sing penting iso.
1: Iki mang oleh 2 miliar Mbak tak ge anu.
0: Lek bakul tanah pi. Oleh 2 miliar.
1: Oleh 2 miliar iki mengko men tak gawe anu to mah tangge ganjil anu sing kok olehne 2 miliar ngono kok awan pisan.
0: Lah iya bakul sego bakul tanah kowe. Iya wis ah.
1: 5.000. Ngene lho Mbah, sampe niku 3.000. Dadi 8. 8 12 ngono. Iya. 12 ya Mbak.
0: Mari 8 kok 12 matematikane piye
1: iya. Iya ta. Loh, 8 anu 12. 12.
0: 12 iku 12.
1: Nggih, wong tapi wong saiki ora ngerti ya.
0: Masa ora ngerti?
1: Terima kasih. Tuhan berkati.
0: Iya.
1: Ngono lho Mbak, iki ambe pelanggan iku kudu ngono, Mbak.
0: Jadi saling mendoakan. Jadi
1: kudu sing anu, sing apa Mbak sing
0: ramah. Pokoke
1: sing ramah apa tamah ya? Tamah apa enggak, Mbak? Ramah tok ya.
0: Ramah, ramah tamah. Ya kudu sing.
1: Oh ya ramah tamah. Pokoke kudu kudu sing anu.
0: Ngapik sing sume.
1: Heeh. Yo,
0: bakulan
1: semeng kok kula nggih ketangi terus jebes sing nggowo.
0: Aja guyu dhewe. Kowe tak periksake kowe lek
1: ngene. Ketenya biar.
0: Iya.
1: Nanti tak buangi karo.
0: Lah iya wis ah.
1: Oleh dodolan ki ngono lho Mbah, golek rupiah titik-titik tapi diklumpukne lek oleh 2 miliar ngono kok leren.
0: Mung ngono. Lah iya.
1: Anu ambekan.
0: Ora lali ambekan kok. Pakaian nyambut gawe.
1: Nggih. Kula niki lek sing duwe cilik-cilik mboten kula hitung.
0: Nyapa kok?
1: Sing kula hitung sing gedhe-gedhe.
0: Lah sing cilik-cilik ora diitung, dicilik dikelompokne dadi gedhe lho, Don.
1: Ngerti aku lek cilik digedhe dadi gedhe, nah aku ngerti.
0: Loh, maksude kuwi duit kuwi ilang lho. Cucu.
1: Ngerti wis aku lek cilik temar ngono dicare dadi gedhe, nah. Wis penggaweane kok.
0: Don. Maksude kuwi mau duit cilik ya to. Iku kan lek dilompokne kan dadi duit gedhe ngono lho.
1: Mboten saged, Mbak, mboten saged teng mriki. Gong logam masih duit sembarang lho kula klompokne nggih tetep bundere ya mek sakmono kuwi ra iso gedhe ya. Kene ya lek kono, blabale gedhe-gedhe ae.
0: Ades lae. Maksude hitungane. Duduk duitnya panggah lah.
1: Wah, duit belakang ini nggak ngerjari jadi gede. Betul sakit, orang ingin ini atusan tak war selawe repes. Ya, sing cilik ya panggah cilik, sing gede ya panggah gede. Ukurannya panggah, mek sak mono aja, ini mbak saya cokok gede. Piye lah yang gede ini.
0: Ya, lek pitik dingon iso gede.
1: Nah, ngeliat pulau cobi, ngeyan. Anu dipir-pir uyah mbek bawang. Dipir uyah bawang ora mbek kunir, umbar. Lho, mek koyo goreng tongkol kopi pindang kopi goreng bandeng ngono. Ya kok anu moro gedhe mekar. Kula kopi nggih mboten saged niku.
0: Kaya wong ate goreng kerupuk wae yo ala ya. Ya iki lagune apa
1: to? Tapi duwe niku memang ukurane wis sakmono dadi ora iso gedhekne, Mbak.
0: Lho ora ora.
1: Mboten ora aja ngguku Mbak Tejo wong. Lek duwe iso gedhe ngono iku aja to.
0: Maksude kuwi itungane. Dudu ukurane. Dadi
1: akeh.
0: Dadi akeh ya.
1: Ngono.
0: Lah iya.
1: Iku wong-wong do bingung lho Mbak lek nek nganu rati anakno sing cerdas ngoten Ayo.

0: Ayo tuh gede nih. Gimana?
1: Dipupuk.
0: Akhirnya. Ya iki lagunya purwa, purwa kono se enggak ben gede dhewe.
1: Lagune apa kita siapke, Dun?
0: Alah, kula sampean cepaki sembarang pon sing enten apa niku? Apa nganu?
1: Apa?
0: Apa mosok ajange mulutan ki wayahe wong padha turu mosok ate reok penoroga.
1: Ya ora apa-apa. Wong jenenge wayahe.
0: Lah kan nganu mripeni kancane.
1: Ya mene ki wayahe wong tangi kok malah turu atean.
0: Loh, sebagian tiang yang menten ki sik tilem lho, Mbak.
1: Sik
0: nganu menikmati sengenge.
1: Heeh, nek misale sing mabu bengi, kerja bengi ya men yo istirahat. Ya jane wis
0: anu. Ya bau galu mlebet ta, Mbak?
1: Enggak. Piye kate mlebu?
0: Nanti kejebak. Wes tiang iki. Aku gak tekan yang dipel mambengi mlebu.
1: Ora kandhani. Ya apa iki lagune?
0: Lagune nganu mawon.
1: Mas,
0: sing sejeman mawon, Mbah, aku okay. Kangen.
1: Oh iya, lagi kangen
0: aku. Mbok menapa? Mugi-mugi iki dadam nggih dalem kagem sedoyo ya kemawon. Mugi-mugi sejeman niku dados panglipur kagem piantun-piantun sing tasih setia tuhu anggene mirengaken. Waduh, dadi anu ya, Mbah. Dadi kaya penyiar.
1: Lho, ora apa-apa. Belajar dadi
0: penyiar. Dados panglipur. Engko lek anu lek njenengan kapan baleran pensiun
1: ngeten kula. Lah kala pensiun ku ta.
0: Laren iki kapan tak jenten anu.
1: Oh ngono ah.
0: Ya wis. Mugi-mugi dados paklipur nggih sehat selalu monggo sedaya sesideman. Ndelik lho Mbah sesideman iki Mbah.
1: Lah iya.
0: Lah iya kak sing utange akeh ora apa-apa Mbah ndelik ya bareng kene.
1: Ora iso ndelik.
0: Wis iso ndelik angel arek angel. Nggih kagem panjenengan mugi-mugi pinaringan rahayu wilujeng dohno blai cecekno rezekine.
1: Amin.
0: Sabar selamat bejo untung panjenengan kagungan.
1: Iya, matur suwun. Nah,
0: matur. Kabula kajate.
1: Amin, iki berkate tok ke. Ya, kaya
0: cah. Gusti berkati, Mbak.
1: Iya, matur nuwun, matur.
0: Nggih.
1: Sarangeo.
0: Sarangeo, I love you.
1: Sarang bebek, sarang pitik. Matur nuwun wala madun sing ana ing batu kana, sampunya wiji. Ya wis kupu kuning diatur kesik. Anggo dulur-dulur kabeh.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 1700 kasal komatiko Radio Republik Indonesia Malang program 4 kadang meminang rasa kalian batejo engkau tangan injang pun engkau lo wis meh jam songo dan apa kui jam ini batas jatim tengah. Maaf, sewaktu sekarang tidak terasa Allah. Lah, iya.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng Enjang.
0: Wilujeng Enjang ugi.
1: Terus mundi Pak Artosipun, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Sawang Sulipun?
1: Inggih sehat.
0: Amin, amin.
1: Jame melayu terus, Mbak.
0: Lah, iya.
1: Kene cepet kondur, Mbak. Kan isone, Dik. Di rumah saja.
0: Lah iya. Moro-moro kok wis meh jam 09.
1: Lah nggih. Kok mlayune kok banter.
0: Padahal kuwi yo baterene yo panggah ora ono gas. Yo lek sepedamu.
1: Lek iso tambah sing cepet lek ngendikane bae.
0: Yo lek sepeda motor iso digas. Lah iki kan ora.
1: Digas mbah jame mbah.
0: Lah koyoke ngono. Iki membuktikan bahwa kita tidak boleh apa jenenge terlena, tidak boleh lalai. Iya.
1: Moro-moro tidak boleh terlena.
0: Terlena.
1: Aku terlena.
0: Lagu ini siapa ku? Lagu Dugdat ya. Lah iya.
1: Jenenge sate ya napa?
0: Lo piye to ya Mas Nodi?
1: Doangu kok mboten satean, Mbak, mboten kepanggih doangu, Mbak.
0: Anu modal entek.
1: Oh. Kowe kentek. Modal entek. Tege bunci.
0: Lha iya. Wis saiki katene gawe bunci piye lah wong modal entek. Kepopo kan ya kudu ana jet basuki mau bea to. Kabeh kudu ana modale. Lha nek modale ya modal madil. Iki mang aku wingi kuwi kulaanu ngentekke clana telu.
1: Oh, sarung modal bonek mah, bonek mah.
0: Ora yo ngedol celana karo sarung.
1: Oh, nemane gak sarungan.
0: Ora. Celana yo. Yo ora.
1: Yo adem, Mbak.
0: Kaya iya. Tapi anu anjene sarung iki ngomongke sarung iki apa yo?
1: Napa? Ya senengane sarungan, Mbak. Iki.
0: Lebih praktis dan isis.
1: Isis.
0: Adem tenan apa mah. Iki golek wong Jawa kuwi ya misale apa pokok sore arepe maghrib sampai icuke akeh-akehne wis padha sarungan.
1: Nggih.
0: Mas yo jaga sis kambling ngene mesti kalungan sarung. Gue lek gay melungker nang gedung nu penak nol.
1: Nge, sarungan, kalungan sarung.
0: Lah iya kalungan sarung, sacet.
1: Itu minta terus unyil rumian apa?
0: Iya.
1: Unyil kan sarungan ya bang.
0: Unyil, mulai aku cilik sampai aku duwe bocah cilik yo panggah cilik. Orang gede-gede, podo kaya upin-ipin sampai saya kyo gundul ya.
1: Kondel mah.
0: Lha ya upin-ipin mulai biyen.
1: Lah jane kanca lek unyil lah kancane Pak Ogah nek gondol mah.
0: Lah iya Pak Ogah, Pak Raden. Heeh. Jaman biyen ya apa jenenge sering ndelok unyil lho. Dia
1: tambah ruwet.
0: Nyilu srok.
1: Nyilu.
0: Nang kali munggah kodok eh. Iki lak sampeyan lak ngono apa jenenge?
1: Nggih.
0: Oh, dulinane lak ngono. Nyilu srok.
1: Nggih. Nang. Tambah inget to tenan.
0: Lho piye?
1: Berarti ya biasane nek mriksani.
0: Lho kene kok. Wong TV ae ndeloke nang ndi jenenge iki pendopo kelurahan.
1: Nggih, mbane lho, Pak.
0: Nanging
1: lho, nangin kan jarang banget yang enggak ada TV. Nanging
0: ya ngono. Apa jenenge? Durung akeh sing duwe TV.
1: Tinju ngaten niku tinju, nek ndi sing duwe TV harus bau.
0: Mesti kan lah iya.
1: Dadi nggih.
0: Lek saiki kan wis padha duwe dhewe-dhewe. Jarang nongko.
1: Sami kok nggih mboten pati anu Mbak TV, ndelok HP.
0: Lho, kaya iya. Mane ya Pak, putuku winginan lak ngono, Mbah, saiki TV angel. Lho, angel piye angel didelok lek ora gawe digital. Ya TV digital to.
1: Nggih.
0: Kutu-kutu kotaan, Mbah. Kotaan-kota amal ta opo bener ya?
1: Kota apa sih mati ku jenenge? Kota amal.
0: STB. Nah.
1: Ya wis. Nggih.
0: Tukokno nduk supaya iso ndelok TV monggo. Begitu ditukoke antene kudu ganti ya, Mbah. Payuh. Cek larange kate ndelok TV wae ngene ya.
1: Ya wis. Mosok ganti anten, Mbah. Kula kok mboten.
0: Ganti anten. Mbah TV-ne lek iso sing flat, ono maneh. Sing jaman saiki Mbah sing TV-ne tipis-tipis kuwi ya.
1: Nggih.
0: Ayo jenenge bobok. Karepe bocah ya tak turuti ngono ya.
1: Nggih, gitu. Kalau yang ini dalem kecewa mboten kepanggih, Mbah.
0: Nyapa?
1: Akila.
0: Lho, lha ya bocah kuwi lek
1: kula betaken terus beri ora pedo areki.
0: Lha bocah lek kadung ketemu kancane ngono mblung wis ilang wis.
1: Ngono iso. Kene iki kok diparingake napa mboten, Mbah?
0: Iya, malah didom-dom karo kanca-kancane. Yo cah lima kuwi padha merewecing merecing.
1: Kecutin
0: nambahin. Jenenge strobeler ono kecute ngono lho. Kecut lagi tapi ono kecute apa ya ambek merewocing-mencing ngono ya entek ya cali. Lah
1: nggih.
0: Karo putu-putu tangga-tangga ya entek ya. Ora apa-apa sing penting apa jenenge pandungane rukun bocah.
1: Nggih, nggih, Mbak.
0: Rukun sampun apa binara.
1: Kula kecewa mboten kepanggih lari ini lho, Mbak.
0: Ya wis ben-ben. Apa jenenge nek lodang kuwi dolan-dolan nang daerah Budi panjenengan Pandan iki daerah ndi liwat ndi to aku ora ngerti
1: jenengan sing ari liwat Lawang Mbak
0: iya liwat Lawang tapi nek nang Banyuwangi liwat Genteng kok
1: Banyuwangi liwat Genteng
0: makanya luwe sopan iki wong Malang
1: nggih sopan-sopan berarti yang Malang Mbak
0: iya mlebu Malang kono iki liwate Lawang.
1: Nggih. Karang Ploso ini Mbak ngilen mboten jurusan Selekta di Kulumbang.
0: Oh, udah kono, jurusan Selekta kono.
1: Nggih, wonten jembatan warna-warni niku minggah. Jeneng kan mboten nate tindak niku taten sak menika enggal miku utopia niku, Mbak.
0: Utung, lha piye mbadok sih urung di omah, apa budal dhewe ngono. Ora penak. Ben-ben kok.
1: Nggih, sareng-sareng, Mbah, kok bersama-sama ta.
0: Lho lah iya, maka lu ngenteni mbadok balik dhisik. Tarung kok.
1: Nggih, tentang Selekta niku.
0: Tapi aku saiki cek gratis apa ya?
1: Ya. Napa, Mbah?
0: Cek gratis apa piye? Biyen lah pas apa jenenge kuwi?
1: Pas bukaan.
0: Heeh, bukan lah gratis toh.
1: Nggih, gratis. Nggih, sampeyan sampun mboten, Mbah, mboten.
0: Waduh, kapan gratis neh? Sewen nek ana gratis ya.
1: Nggih. Mbah, lah sak suwene Selekta dibangun niku jenengan sampun mandi ping pinten, Mbah?
0: Lho, aku lek adus ya sedina ping pindho kok. Kok piye ta? Takon mandi ping pinten. Masa aku
1: lek aku gak tahu adus.
0: Lah iya. Kok iya takon Selekta wong aku poncotane ra tau kok. Aku urung tau ora tau nang Selekta wong.
1: Alah.
0: Kandhani ra percaya. Tapi melek liwat tuh bola Bali, liwat tok.
1: Oh, liwat. Oh, liwat. Lah Selekta niku jurusan ten Mojokerto jenengan liwat datang Bundi.
0: Anu apa jenenge? Nah, daerah Pacet.
1: Nang Blitar.
0: Ora kesasar.
1: Blitar menyang liwat Selekta.
0: Mate muter lewat Mojokerto lewat Bundi ngono.
1: Lewat Pacet. Mojokerto nang Pacet.
0: Lah iya kok ya pelawur.
1: Ketem kian.
0: Ora iku pas apa dolan karo kanca-kanca kuwi liwat kono. Karo Mbah Dok ya tau liwat kono. Liwat tok ya, Bu.
1: Nggih.
0: Mampir ora tau.
1: Lah pikirane niku bulan madu ten pundi, Mbah?
0: Lho piye Pulau Kapuk. Tura atuh kowe.
1: Apa, Mbah?
0: Lah wong
1: sampe sing wis diadahi, Mas.
0: Lah semanten stok lawas kate laku. Yo lek bocah sing
1: tak apa diadahi kan dadi bantal, Mas.
0: Dadi bantal turat. Yo lek manten anyar bocah-bocah nom-noman kuwi ya kene manten stok lawas yo.
1: Mas sami mawon, Mas. Masan lawas, Mas.
0: Geger rasane ndek mburi isan.
1: Kegere ngali.
0: Kandhane asane pegel kabeh jenenge. Ya alhamdulillah ya Bu matur nuwun iki dulur-dulur putu-putu padha apa pinarak winginane kuwi. Ku arep kuwi jam 5 e buyar. Sampai jam 10.
1: Padine kok mandi buangi kok kaya jam 5 buyar.
0: Wong
1: son nang bubuk.
0: Wong son iku wis tak pateni wong. Son wis mati. Lah kok jek ono wae. Wis mari ngono lampu tak pateni yo ndodok lawan ya. Lampu teras wis tak pateni lampune ndek terop tak pateni ngono. Mari son tak pateni oh lampu tak pateni. Lah kok yo
1: dodok-dodok.
0: Dodok-dodok.
1: Patine mbak kok ngganggu.
0: Lah makane kuwi. Alhamdulillah matur suwun iki.
1: Pas sampun alhamdulillah, Mbak. Mai lagune apa, Mbak?
0: Napa nyuwun panjenengan?
1: Kapilut pun, Mbak.
0: Heh.
1: Kapilut.
0: Oh, kapilut. Oke.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Kagem salam nggih, Mbak.
0: Mangga.
1: Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Utami, Sri Gati, Sri Srian sik, Mbak.
0: Oh iya.
1: Kagem Aryani, Pak Eko, Pak Bambang, wonten Pak Rustam Haji menika wonten tonggo desa niki, Mbak.
0: Oh, ngoten
1: iya. Niku setiap pendengar setia, Mbak.
0: Oh iya, Pak Rustam.
1: Pak Bambang. Dalem, Mbak.
0: No, namine sinten? Pak Rustam.
1: Rustam Haji
0: nggih. Oh, Pak Rustam Haji Wilujeng Enjang, iya.
1: Bapak Iswoyo, Pak Suwarnoto, okay. Pak Widi, Bu Widi, wonten Kang Grandung, Kang Ateng, Mbak Indah, Pak Darmanto, Bu Tati Lahor, bahkan wonten Batuwe, Bunda Sumiatun, Mas Faris, wonten Pak Sarii, Bu Sati, Mbak, wonten Karang Kunci, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Pak Suranto, sampun Mbah kagem sedua ya Pak Mireng Mbah.
0: Oh ngoten, iya.
1: Matur nuwun wekdalipun, gocekan nggih Mbah. Matur
0: nuwun nggih, gocekan kemawon
1: nggih. Ngapunten Mbah.
0: Sami-sami.
1: Baik sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wonten Bu Pandan menika wau. Ya ta ingkang sampun nyawiji ing warung gaul. Geng kang badhe nyawiji kalau cuma gage sekawan kosong sekawan kang kosong sekawan. Takum dulu kape putu nih Mbak Tejo, sing tetap setia tuh perempat RRI Malang. Menawi nopo ge, niki penerimaan radio tasik wonten nopo mudune kadang-kadang ono kemereseke sepurane yolur ya si ono trouble, jadi ono perbaikan, tadi yo kudu sing sabar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak! Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teuing.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good.

Kadang pamirang amargi waktu sampun butuh nyekapi kulum batu nyuwun pamit saking pamirangan panjenengan matur suwun kawi katosan jenengan sedoyo nyuwun kumis samudra pangap sami menawi wonten atur ingkang petengane penggalih saking gracia jalan candi bangun sekat wolu malang kula batejo wilujeng pipiran sae injang sedoyo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wajari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Hah, jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
5: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
1: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
0: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
1: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan. Atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
0: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
1: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Makanan tanpa penyedap rasa atau monosodium glutamat seringkali kurang lengkap. Namun, tahukah Anda jika MSG bisa membahayakan kesehatan Anda? Berikut alasan bahaya konsumsi MSG bagi kesehatan. Yang pertama, pusing. Pusing merupakan dampak buruk yang paling umum dari MSG. Selain itu, pusing berpotensi menjadi migrain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang berulang. 2. Gugup. Konsumsi MSG juga bisa meningkatkan rasa gugup, mati rasa, kesemutan, atau sensasi terbakar di wajah dan juga leher. Orang yang banyak mengkonsumsi MSG lebih sering mengantuk dan tubuhnya lemah. Selain itu, MSG juga meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan sklerosis. 3. Jantung. Konsumsi MSG juga bisa memacu detak jantung lebih cepat. Selain itu, rasa nyeri di bagian dada juga tak terkalahkan. 4. Bahaya untuk wanita dan anak-anak. MSG juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Selain itu, juga tidak cocok untuk anak-anak karena bisa meningkatkan resiko terhadap gangguan organ tubuh. Masalah lain dari bahaya MSG yaitu tekanan darah, gangguan lambung, tiroid, diabetes tipe 2, obesitas, dan asma. Selain itu, MSG juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, autis, alergi, hingga kerusakan retina.

0: pas jam 11.
1: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa setiap pukul 11 hingga kurang lebih 60 menit ke depan Anda bisa menyimak sajian jagong UMKM. Dan seperti biasa juga siaran kita di hari ini, kita akan live juga di YouTube channel RRI Malang dengan nama RRI Malang Official, ya kan. Hari ini kita kedatangan ini sepasang nih kayaknya, pasangan romantis kayaknya. Kita sapa dulu, ini ada Mas Aldi dan juga Mbak Astika. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Ya, selamat siang. Selamat siang.
0: Mas Aldi dan juga Mbak Astika ya. Ya. Nah, kalau kalian berdua ini pasangan atau gimana, atau partner atau kakak adik? Pasangan ya, alhamdulillah. Berarti ini bukan cuman pasangan di rumah tapi juga di dunia bisnis ya.
1: Betul.
0: Wow, keren. Biasanya kan banyak yang cuman pasangan di rumah tapi bisnisnya beda-beda, kerjanya beda-beda. Ini dari rumah sampai tempat usaha berbarengan. Dan mereka berdua ini pendengar adalah owner dari toko kopi Makmur. Jualan toko berarti ya.
1: Kafe pak lebih.
0: Lah ya, ini. Kalau pendengar mungkin di rumah toko kok kafe. Nah ini gimana kok bisa kafe tapi namanya toko ini nggak bikin rancu nih?
1: Sebenarnya sih mungkin ya, tapi kita cuma pengen lebih ambil aja sih bilang toko bukan kafe.
0: Oh gitu. Ya. Mulai tahun berapa Pak Jaringan bergerak di kopi Makmur ini?
1: Kalau untuk Makmur kita dari tahun 2018.
0: Oh, 2018 ya, sebelum pandemi ya?
1: Iya, sebelum pandemi. 2018 Desember.
0: Desember ya, pandemi 19. Ya. Oke, okay. Kenapa panjenengan punya pemikiran berkecimpung terjun di dunia perkopian ini?
1: Pertama suka ngopi.
0: Oh, pasti ya.
1: Awalnya memang hobi sih mungkin.
0: Nah,
1: hobi ngopi, akhirnya sekolah kopi, ya udah sekalian aja kita dalamin jualan.
0: Oh, ada sekolahnya gitu tuh?
1: Ada sekolahnya pak.
0: Oh, tak kirain apa namanya otak-atik sendiri gitu.
1: Oh enggak, ada.
0: Ada sekolahnya juga.
1: Ada.
0: Oke, apa yang dipelajari dari sekolah kopi ini?
1: Semua dari sejarah, cara bikin espresso, cara bikin semuanya dari nol sampai bisa intinya gitu.
0: Sampai akhirnya berdiri toko kopi Makmur ini ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau boleh tahu lokasi di mana nih?
1: Di Jalan Bunga Cengkeh nomor 60 Kavling.
0: Cengkeh sini dekat
1: ya,
0: nih.
1: Cengkeh.
0: Ah, dekat sini ya. Biasanya apa namanya lewat juga sih, tak mampir deh ya.
1: Monggo Pak.
0: Oke, buka mulai jam berapa nih Mas?
1: Kita buka dari jam 7:30
0: pagi
1: sampai jam 10 malam terakhir.
0: Apa aja yang panjang dengan tawarkan ke
1: Oke, kalau untuk program-program yang kita tawarkan itu ada ini kopi pagi.
0: Kopi
1: pagi itu dari jam 7:30 sampai jam 10 pagi itu dengan harga 14.000 net. Jadi kita ada beberapa menu yang misalnya kayak es kopi susu, es kopi aren. Kalau kita nama kopi arennya Nira Latte, terus kayak cappuccino, cafe latte itu 14.000. Sama juga ada kita penawaran produk untuk take away. Khusus take away kita juga 14.000 seharian.
0: Seharian.
1: Ya, itu seharian.
0: Oke. Jadi programnya ada kopi pagi.
1: Betul.
0: Kopi siang.
1: Kopi siang enggak ada, kalau siang makan siang ada Pak.
0: Makan siang. Ya.
2: Ada free iced tea-nya kalau kita gitu. Makan siang.
0: Ada makan siang juga.
2: Iya.
0: Berarti mulai pagi sampai jam berapa nih tutupnya nih?
1: Jam 10 malam.
0: Jam 10 malam. Oke. Ada medsos juga Mas ya?
1: Ada.
0: Medsosnya di mana aja nih?
1: Di IG @tokopimakmur, di TikTok @tokopimakmur juga sama.
0: Di
1: Threads juga ada.
0: Di Threads juga ada ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini kopi ya, pasti udah gak asing ya, udah familiar untuk apalagi masyarakat Jawa ya, untuk orang-orang Jawa. Yang panjenengan tawarkan istilahnya, ciri khas dari panjenengan apa nih, dari toko kopi Makmur ini? Beda daripada yang lain?
1: Yang mungkin kita beda dari segi rasa sih, Pak. Kalau untuk rasa, pertama kita memang, kan kita lihat permintaan pasar dulu nih, karena pasar kebanyakan es. Karena es, kita akhirnya bikin es kita lebih creamy, tapi kopinya tetap kerasa, kayak gitu aja sih.
0: Tapi biasanya kalau apa ya, ya maaf ya kalau bukan saya cari es kopi gitu kan, kadang-kadang kopinya tok yang kerasa, kadang-kadang kalau misalkan ditampur krim, kopi ini hilang. Oke, gitu ya. Jadi ini creamy tapi kopinya
1: kopi tetap
0: juga
1: kerasa.
0: Okay, betul. Okay, okay.
1: Tapi untuk kalau yang memang benar-benar suka kopi, kita setiap hari Sabtu sama hari Minggu kita ada khusus bean seasonal yang kita jual. Itu seasonal tuh beansnya beda. Bean khusus yang kita jual setiap hari Sabtu sama hari Minggu aja.
0: Itu weekly kalo, berarti ya?
1: Weekly, benar. Itu biasanya
0: spesial program kalau radio nih.
1: Betul. Itu biasanya kita di beans-beans yang aneh-aneh hasilnya. Kalau orang suka kopi tuh beans-nya bisa rasa blueberry, beans-nya bisa rasa blackcurrant, kayak gitu. Ya.
0: Sesuai permintaan?
1: Enggak sih, bukan enggak permintaan juga. Sih.
0: Tapi sudah ada, maksudnya sudah pajak dengan siapkan gitu.
1: Betul,
0: ya di menunya. Oke, baik. Pendengar untuk pencinta kopi nih ya, karena pencinta kopi, kopi kalau saya lihat nggak cuma generasi tua seperti saya ini ya, tapi generasi muda, anak-anak muda ini suka mencari tongkrongan yang ya pasti ada kopinya gitu ya. Nah, untuk tempat bagaimana Panjenengan bisa mendesain kafe Panjenengan supaya diminati dengan sama customernya? Suasana atau nuansa apa yang Panjenengan tawarkan?
1: Suasananya kita berarti
2: suasananya kita itu lebih ini sih, karena kita segmennya itu sebenarnya mahasiswa.
0: Oke, muda berarti ya.
2: Awalnya.
0: Oke.
2: Tapi makin kesini juga peminat dari yang
0: pernah
2: keluarga.
0: Muda.
2: Yang pernah muda. Yang pernah muda juga. Akhirnya datang. Biasanya gitu. Kita keluarga juga datang. Jadi suasana yang kita tawarkan itu sebenarnya kayak warm. Kayak kita tuh temanya apa sih? Kayak rustic, bukan gak rustic sih, biasa sih, simple sih, kayak kafe pada umumnya. Tapi
0: yang penting
2: beda.
0: Kenyamanan juga,
2: nyaman
0: ya.
2: Nyaman juga sih, itu yang kita tawarin juga. Untuk servis juga kita nawarin itu juga ke customer untuk tertarik datang ke kita. Sebenarnya itu
0: gitu
2: sih.
0: Ya. Nah, ini kopi kan ada beberapa macam mas ya. Jagoan sampean ini apa ini kopinya nih?
1: Kalau selama ini dari tahun 2018 yang paling laku itu Spanish Latte kita. Ya Spanish Latte itu es kopi susu sih sebenarnya. Cuma kebanyakan penyebutannya buat orang-orang itu Spanish Latte. Nah itu paling laku sih yang mama. Bestseller kita.
0: Bestsellernya ya. Oke. Jadi ada bestseller yang panjang. Nah sekarang yang di depan ini apa ini? Kalengan ya kayaknya.
1: Kaleng.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ini kopi lah, tapi kalengan.
1: Kalengan.
0: Ini baru ini saya lihat nih ya. Biasanya kan cuman di cup, cup gitu aja ya, Kak. Ini idenya gimana nih?
1: Karena kebanyakan kita customer take away sama di online kebanyakan. Akhirnya biar mereka bisa dapat langsung ke sana, pingin cuma ngambil doang. Enggak usah nunggu lama-lama dibuatin. Jadi kita punya ide bahwa kalengan ini.
0: Oh gitu. Jadi ini apa namanya inovasi dari cup itu ya?
1: Inovasi dari cup tersebut, betul.
0: Dan kalau misalkan dibawa sama jalan gitu loh, malah lebih
2: fleksibel.
0: Iya, lebih fleksibel. Gitu. Jadi apa namanya bawa juga nggak malu lah. Iya kan. Kadang-kadang kan anak muda bawa cup gitu, tole-tole gitu kan, nggak ada temennya di sini, diumpetin gitu kan. Tapi ini lebih apa enak dilihat juga.
1: Packagingnya
0: juga keren. Ide ini dari mana ini?
1: Ya karena
0: mulai kapan itu ide ini?
1: Ini sebenarnya baru rilis sih.
0: Baru rilis ini. Oh, ya. Gitu.
1: Karena banyak permintaan yang
0: take away tadi. Tapi untuk apa namanya besar apa namanya itu beratnya
1: lebih banyak ini.
0: Malah lebih banyak ini.
1: Ya lebih banyak ini. Makanya mungkin harganya lebih mahal ini gitu akhirnya gitu aja sih.
0: Saya kira sama yang cup lebih besar yang cup enggak ya?
1: Enggak, lebih besar yang ini banyak. Karena kalau di cup kan ada es batunya.
0: Oh iya.
1: Kalau
0: iya,
1: ini bener. Kita enggak ada es batunya, murni susu sama kopi.
0: Bener ya kalau di cup ada es batunya ya. Jadi apa namanya?
1: Kelihatan banyak.
0: Kelihatan banyak tapi ternyata sebenarnya enggak gitu ya.
1: Enggak.
0: Oke. Okay. Jadi cuman ada di Makmur Kopi ini ya. Kalengan ini. Ada dua varian ya?
1: Ada dua varian untuk saat ini.
0: Apa
1: yang satunya wet floral, wet floral, satunya yang es kopi susu makmur.
0: Oh gitu. Baru dua ya,
1: baru dua.
0: Insya Allah nanti ada lagi menyusul lagi yang lainnya. Nah, kalau kopi susu atau kopi white dibikin dingin atau es itu kayaknya udah biasa ya. Saya penasaran apakah kopi hitam itu bisa dibikin diminum dingin atau dikonsumsi menggunakan es itu?
1: Mas? Oh, bisa banget Pak.
0: Bisa ya, nggak apa-apa ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Aku malah takut deh.
1: Ada namanya Americano. Kebanyakan kalau teman-teman yang memang suka kopi, pesannya bukan es kopi susu.
0: Es kopi hitam.
1: Es kopi hitam, betul.
0: Es kopi hitam gitu. Ya,
1: namanya Americano itu tadi.
0: Americano ya. Ya. Kopi hitam tapi es.
1: Es.
0: Tapi di nggak ada istilahnya perubahan rasa gitu.
1: Nggak ada. Kalau untuk perubahan rasa.
0: Saya baru tahu kalau kita, saya kira kalau kopi hitam itu ya harus panas gitu kan. Ternyata enggak ya.
1: Enggak, Pak.
0: Dan apa namanya? Nah, ini kopi ya. Nah, kita ngomongin soal kopi. Espresso, Americano itu kan beda, pasti beda kopinya ya, biji kopinya ya. Yang Panjenengan ngambil kopinya dari mana ini?
1: Bijinya?
0: Iya. Yeah.
1: Untuk bijinya kita ada Full Arabica, Full Arabicanya kita mix, itu mixnya dari Flores Bajawa sama Argopuro. Untuk Floresnya kita pakai yang wash, kalau yang Argopuronya kita pakai natural.
0: Gitu.
1: Ya.
0: Kenapa nggak ngambil yang lokal sini, Mas? Beda, beda rasa atau beda apa gitu?
1: Karena kita pingin dapetin rasa yang klasik lah. Rasa klasik ini kita dapetin di dua beans ini sih, gitu sih.
0: Ya. Klasiknya gimana tuh?
1: Klasik itu lebih coklati, lebih
0: nabi. Oh iya, coklatnya lebih ya.
1: Ya. Okay, okay, lebih okay. Karamel juga. Manisnya dari manis karamel.
0: Jadi dari Flores sana apa jadinya ya?
1: Iya.
0: Berarti udah, maksudnya udah coba berbagai macam sudah. Biji kopi yang ada, akhirnya cocoknya
1: di situ.
0: Di situ di gitu, itu, ya. Di dua itu. Oke. Okay. Nah, selain kopi pasti ada menu lain yang Panjenengan tawarkan ini ya. Apa aja nih? Apa namanya toppingnya nih, Mbak Astika? Mungkin ada makanan, ada apa gitu.
2: Jadi kita itu selain kopi, kita juga punya produk lain yang non kopi juga. Sama ada snack dan makanan berat.
0: Gitu.
2: Kalau snack yang kita best seller banget itu ada di cheesecake.
0: Cheesecake.
2: Yep.
0: Itu bikin sendiri.
2: Bikin sendiri semuanya. Semua makanan itu entah itu snack ataupun makanan berat kita produksi sendiri semuanya. Gitu.
0: Okay,
2: okay, okay, okay. Jadi cheesecake kita ada dua varian, itu yang original sama yang blueberry.
0: Oke.
2: Okay. Iya, itu yang best seller
0: yang
2: di Bangor.
0: Ya?
2: Yep. Kalau untuk yang lainnya kita juga ada cookies, sama kita ada banana cake juga. Terus sama yang kalau yang asin-asin lainnya kayak kita tawali, cireng, kayak gitu. Terus
0: kalau untuk camilan untuk apa namanya? Nemenin si kopi ini.
2: Iya, nemenin si kopi ini kita punya itu.
0: Punya. Tapi juga ada makanan beratnya
2: ada
0: nih.
2: Ada juga kita
0: untuk makan siang
2: gitu ya. Bener.
0: Apa nih kalau makanan beratnya?
2: Kalau makanan berat kita ada apa namanya? Nasi makmur, ada nasi goreng.
0: Nasi makmur itu apa tuh?
2: Nasi makmur itu kita ada nasi putih, terus nanti kondimen pendampingnya itu ada ayam KM suwir gitu, sama ada telur barindonya. Terus kalau yang lainnya itu kita ada nasi gila.
0: Hah?
2: Nasi gila.
0: Abis makan terus gila gitu?
2: Iya.
0: Apa ini nasi gila itu?
2: Nasi gila mungkin kalau teman-teman tahu sama sih sebenarnya, kayak nasi gila lain yang kita tahu, tapi kita bedanya ada kalau nasi gila di Umi kan pakai kecap kan, dia yang coklat banget kayak gitulah. Kita pakai resep berbeda. Nah, itulah yang membedakan nasi gilanya makmur sama nasi gila di tempat-tempat lain.
0: Oke, mungkin pendengar yang penasaran bisa mencoba.
2: Boleh.
0: Ya kan? Oke, bisa mampir. Baik, pendengar, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Mas Aldi dan juga Mbak Astika, owner dari Toko Kopi Makmur. Tapi kita dengarkan dulu satu buah tembang untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga Mas Aldi dan juga Mbak Astika, owner dari toko kopi Makmur. Kalau kita bicara soal kopi, kalau saya bisa mengatakan, ya apa namanya, masyarakat kita ini sudah familiar banget dengan kopi, ya kan? Nah, gimana Panjenengan mempertahankan apa ya mutu Panjenengan, apalagi cita rasa ini ya, cita rasa kan otomatis ini nggak bisa dibohongi gitu kan? Bagaimana cara Panjenengan bisa mempertahankan mutu dan cita rasa dari toko kopi Makmur ini?
1: Mungkin memang kita setiap bulannya pasti ada evaluasi untuk dari rasa, dari kualitas yang kita bikin. Terus kita kebanyakan juga selalu minta feedback dari customer-customer kita, kopi kita gimana dan lain-lain lah. Dari situ kita selalu inovasi terus sih, gimana caranya kita bisa memenuhi apa yang dibutuhkan sama customer-customer kita itu tadi sesuai dengan lidah-lidah mereka. Jadi setiap hampir setiap bulan kita pasti ada evaluasi itu. Nanti setiap per 3 bulan kita ada evaluasi yang mendalam banget, yang memang oh ini kayaknya harus diganti, oh ini kayaknya tetap bertahan nih, kayak gitu sih.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalkan ini kan awalnya di generasi muda ya kan, untuk anak muda. Terus ada yang generasi yang lanjut juga gabung di situ ya kan.
1: Yang pernah muda.
0: Yang pernah muda juga alhamdulillah bisa menjadi customer Panjenengan. Dua generasi ini kan biasanya ada dua permintaan atau dua cita rasa yang berbeda. Ya. Ini nurutnya gimana nih, Om?
1: Nurun
0: maksudnya nuruti apa supaya supaya dua-duanya bisa
1: dapat
0: gitu.
1: Ya kebetulan kita di toko kopi Makmur ini bisa nyediain dua-duanya sih.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Ya jadi kalau untuk permintaan teman-teman yang masih muda ini mungkin kebanyakan kalau memang dia sukanya SS-an kan.
0: Iya, nah, di kalau, mix gitu ya kopinya.
1: Tapi kalau untuk yang pernah muda ini biasanya kan sukanya yang hot, sukanya yang panas lah.
0: Panas,
1: nah itu kebetulan kita juga ada alat untuk buat itu, jadi paling enggak kita bisa memenuhin dua permintaan dari customer tersebut gitu aja.
0: Oke, jadi enggak cuma buat yang muda ya kan, ya mungkin apa namanya untuk keluarga, buat bisa, apa namanya nongkrong sama keluarga, karena family time juga perlu ya kan.
1: Perlu.
0: Enggak cuma istilahnya yang muda kumpul buat apa teman-temannya doang, tapi berkumpul dengan keluarga, dengan orang tua, apalagi kalau misalkan cocok menunya bisa diturutin semua malah enak. Biasanya kan kalau ya maaf saya sendiri ya kan, anak udah gede nih, udah SMA. Kadang diajak ke sana, kondong tuwek tobak. Nah, saya diajak ke sana pun ya malu kan, muda-muda gitu kan. Dari sini Pak Jalan bisa menggabungkan di sini, akhirnya keluarga juga bisa kumpul di situ juga gitu ya.
1: Bisa.
0: Oke. Jadi pendengar di Kopi Makmur enggak cuma sekedar ya menyediakan kopi ya, tapi menyediakan suasana kehangatan juga ya. Dan apa, insya Allah menu yang ditawarkan ini untuk lintas generasi ada gitu.
1: Ada
0: ya.
1: Insya Allah.
0: Oke deh. Baik, mendengar untuk Anda yang ingin bergabung, nah ini bisa

0: gabung di WhatsApp di 081-556-91053 atau juga bisa telepon langsung di 404504. Oke, coba cak lihat dulu WhatsAppnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Aji dan juga narasumber. Saya Faris yang ada di Batu. Oke, Mas Faris ya, selamat siang. Mau tanya nih, kalau untuk di Batu sudah ada belum outletnya? Kalau ke Malang agak kejauhan soalnya. Batu dulu, terima kasih. Gimana nih, Mas Aldi? Sudah ada yang di Batu atau ada rencana ke sana gitu?
1: Kalau kebetulan kalau yang arah Batu, mungkin kita ada yang paling baru itu udah jalan 3 bulan sini. Itu toko kopi Makmur yang 2.0.
0: 2.0.
1: Ya, itu ada di Gajayana, Jalan Simpang Gajayana. Jadi memang di situ kopinya tapi fokusnya ke Tugo ya, Pak ya. Untuk takeaway aja sih.
0: Begitu.
1: Ya, di sana bisa mampir yang di situ sih kalau dari Batu. Jadi paling Batu, dekat ya, ke arah dekat situ ya.
0: Tapi di Kota Batu masih belum gitu ya. Padahal Batu ini kan kota wisata nih.
1: Ya.
0: Kenapa enggak melirik di Kota Batu?
2: Masih belum sih ya, kita gitu memang ya? Fokus di Malang. Untuk di Batu mungkin next ya.
0: Oh gitu ya?
2: Iya, okay. Karena kita awalnya di Suhat, lalu kita buka lagi di Gajayana. Kita memang fokusnya di Gajayana ini untuk teman-teman daerah yang kayak anak UMM, UP, UM, ya, ya, Unisma dan sekitarnya itu lebih dekat dijangkau. Mungkin kalau dari Batu bisa pesen di online kami, kita juga tersedia di Shopee, lalu di GrabFood juga ada.
0: Oke, jadi bisa apa namanya,
1: via online
0: juga Mas Faris ya. Jadi kalau misalkan ya agak kejauh, kalau misalkan apa ada waktu main-main ke Malang ya monggo mampir. Kalau apa mungkin kejauhan bisa online juga. Ini mau ngobrol lagi, tetapi ternyata kita masuk adzan zuhur ini untuk wilayah Malang. Kita adzan dulu ya Mas ya. Jadi pendengar jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah kumandang adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 sudah pendengar masih di Jagong UMKM di kesempatan siang hari ini. Nah, kita masih bersama dengan dua narasumber kita, Mas Aldi dan juga ada Mbak Astika, owner dari Toko Kopi Makmur. Mas Aldi, ini kan kita ngomongin soal kopi ini ya. Ini yang di masyarakat kita ini kan terkenal ada dua varian kopi ya, Robusta sama Arabica. Ini sebenarnya bedanya apa sih, Mas?
1: Kalau beda dari Arabica sama Robusta sendiri, yang pertama kita ngomongin Arabica dulu ya.
0: Dari Arab dia.
1: Ya, dari Arab. Kalau Arabica ini sendiri, kopinya itu kenapa dia lebih mahal? Karena lebih mahal Arabica daripada Robusta.
0: Okay.
1: Ya, karena Arabica ini bisa tumbuh atau bisa hidup cuma di atas 120 mdpl. Di atas itu. Di atas ketinggian
0: segitu.
1: Makanya dia lebih mahal mungkin karena aksesnya lebih
0: susah.
1: Terus kalau untuk dari segi rasa, rasanya kalau untuk Arabica, kalau suka asam itu lebih ke Arabica. Dan tingkat kafeinnya lebih kecil.
0: Lebih kecil mana?
1: Ya, Arabica lebih kecil.
0: Lebih tinggi yang Robusta gitu ya.
1: Betul. Kalau untuk Robusta itu dia bisa hidup di bawah 120 mdpl itu bisa, misalnya kayak di tingkat-tingkat
0: lahan kita gitu
1: ya,
0: bisa gitu ya.
1: Iya. Dan dia tingkat kafeinnya lebih besar. Dan dia rasanya cenderung lebih pahit ya gitu
0: lebih
1: sih.
0: Pahit gitu. Ya. Tapi macam-macam kopi walaupun Arabica sama Robusta itu juga punya ciri khas rasa masing-masing ya.
1: Gimana?
0: Ada. Saya pernah nyoba di Dampit kalau enggak salah ya. Itu ada kopi di seruput itu apa namanya tuh? Kaping ya?
1: Oh iya, kaping. Nah, okay.
0: Pakai sistem kaping gitu kan. Itu kan tanpa gula kan.
1: Okay, pasti. Benar.
0: Itu ada aroma apa? Rasa nangkanya.
1: Okay.
0: Ada yang rasa pahit doang,
1: betul,
0: ada
1: betul.
0: Yang ada manisnya walaupun tanpa gula gitu.
1: Okay.
0: Itu yang membedakan apa sih?
1: Biasanya pasca panennya, Pak.
0: Oke.
1: Biasanya kan
0: gitu ya.
1: Pasca panennya. Kan ada yang dipanen secara natural, ada yang dipanen secara wash, full wash, semi wash, dan sekarang banyak banget pasca panen yang baru-baru, ada yang nitro apalah, banyak lah
0: caranya gitu ya.
1: Caranya banyak banget sekarang.
0: Okay. Nah, yang panjenengan apa namanya? Khas dari Toko Makmur ini kopi yang bagaimana?
1: Kalau kita lebih suka ke natural sama semi wash. Jadi memang kita ngejarnya klasik itu tadi sih. Makanya kita cari yang prosesnya yang natural sama yang wash.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Tapi untuk cara penyeduhan antara dua ini varian Arabica sama Robusta itu sama sebenarnya.
1: Kita hampir sama kalau untuk masalah penyeduhan. Tapi kalau untuk memang dia memang pesennya untuk kopi, memang kopi hot gitu ya.
0: Yeah.
1: Kita pasti pakai full Arabica.
0: Kenapa kalau Robustanya?
1: Kalau Robusta itu kurang nyaman kalau untuk dipakai hot doang. Iya. Kan pesannya hot itu biasanya tanpa gula, Pak.
0: Iya,
1: karena kalau tanpa gula ini lebih bisa dinikmati ketika pakai Arabica, full Arabica itu.
0: Gitu. Iya, dan dengar-dengar ini ya, kopi ini bagus untuk kesehatan kan katanya ya. Yang merusak itu gulanya, rasa.
1: Betul.
0: Bener gitu?
1: Iya, gulanya.
0: Padahal kita kalau minum kopi kalau enggak ada gula kan kayaknya apa ya? Kayak kurang sedap gitu kan. Okay. Tapi yang merusak dari citra rasa dari mutu kopi ini gula itu.
1: Betul, Pak. Ya. Gulanya justru yang bikin apa ya?
0: Mengurangi itu ya.
1: Yang bikin rusak itu nanti gulanya sih sebenarnya.
0: Tapi berarti yang bagus itu minum kopi
1: tanpa gula.
0: Tanpa gula.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Makanya minumnya Arabica, Pak.
0: Oh, Arabica.
1: Ya.
0: Oke.
1: Mungkin enggak tahu ya. Waktu aku sekolah dulu pernah diajarin tuh begini sih. Mindset kita di Indonesia ini udah keliru.
0: Oh gitu? Gimana
1: kopi
0: kelirunya?
1: Itu gak pahit sebenarnya.
0: Uh-huh.
1: Nah, tapi
0: hidup kita yang pahit.
1: Nah, mungkin itu. Cuma kan orang Indonesia ngomongnya kopi itu pahit. Sebenarnya kalau kita minum kopi yang enak, kenapa kok ada kopi sampai jutaan? Yaitu ya memang enak, bukan kopi yang harus pakai gula, harus pakai apa gitu, itu udah enak gitu loh maksudnya. Bisa dinikmatin.
0: Bisa dinikmatin ya, walaupun tanpa gula gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul ya.
0: Oke. Yang seperti yang biasa apa namanya pernah terkenal itu kayak kopi luwak, asli biji kopi luwak itu ya.
1: Itu ya bisa dibilang kayak
0: salah satunya gitu
1: satunya, ya.
0: Yang sempat apa harganya mahal gitu ya.
1: Mahal ya.
0: Sekarang udah luai kau nak lagi kesekian kopi. Nah, ini saya iseng-iseng nih, Mas. Apa ngintip di IG ya kan? Ini ada video. Kayak topiknya ini menarik sekali di Montblanc ya.
1: Oh iya, betul, Mount Blanc.
0: Ini toppingnya apa ini yang dipakai?
1: Itu cold foam. Nah, cold foam itu
0: apa itu?
1: Foam, ya foam dari susu sama whipped cream, tapi ada rasa vanila, hino vanila, sama ada pala, aromanya dari pala.
0: Oke. Okay. Dan ini best seller juga ya? Itu, kayaknya aku baru lihat di sini atau baru tahu di Pajendengan ini.
1: Itu menu FOMO, Pak. Jadi istilahnya kita mengeluarkan menu-menu FOMO karena kebanyakan permintaan customer sekarang menu-menu itu.
0: Oh gitu ya.
1: Ya akhirnya kita kasih nama menu FOMO.
0: Jadi sebenarnya customer ini banyak yang apa namanya seleranya itu gampang berubah gitu.
1: Bisa jadi seperti itu,
0: permintaan
1: atau
0: dan selera dan mungkin mode gitu ya.
1: Mungkin kalau aku lihat lebih mengikuti apa yang di sosmed sih, Pak. Misalnya di sini kok jualannya misalnya dirty latte. Di mana ya, di Malang ada dirty latte. Ya akhirnya yang awalnya kita nggak jual dirty latte, akhirnya oh ya coba kita jual dirty latte ya gitu. Makanya ada 3-6 menu FOMO itu, ada dirty latte, Mont Blanc sama Tiger Bomb. Yang sistemnya hampir sama, cuma beda basic dalamnya aja.
0: Ya gitu. Ya. Memang ya, yang namanya perkembangan ya.
1: Betul ya.
0: Informasi juga sekarang cepat sekali.
1: Betul banget.
0: Di jangan kan yang di Malang ya, di luar Malang ada perkembangan. Pingin dong yang kayak gini. Ya. Mumet sing dodol iki opo man?
1: Kita harus belajar lagi, kita harus nyoba lagi,
0: RNA
1: lagi.
0: Gitu ya. Berarti Panjenengan juga istilahnya harus ngikutin perkembangan yang ada ya.
1: Betul.
0: Pasar ya. Pasar-pasar yang gimana, Panjenengan harus ready juga. Dan enggak meninggalkan yang menjadi ciri khas, yang menjadi jagoan dari Panjenengan bestsellernya. Tapi yang FOMO-FOMO ini juga
1: kita sajikan juga.
0: Sajikan juga ya. Oke, jadi ya ini tadi melayani lintas generasi di sini.
1: Betul.
0: Tantangannya gitu ya. Oke, ini kan sudah lebih dari 5 tahun.
1: Ya.
0: Lebih dari 5 tahun Panjenengan berkecimpung di kopi ini ya kan, di Kopi Makmur. Pernah enggak mendapati menu permintaan yang susah gitu? Sulit dilayani gitu.
1: Untuk selama ini belum ada, belum ada. Kalau yang susah itu susah yang gimana dulu ya, tapi kalau untuk susah bagi kita sih tantangan. Alhamdulillah belum sih, cuma ya tantangannya itu tadi kita harus ngikutin
0: perkembangan.
1: Iya, itu kan kita harus ngerti, oh ini kayaknya bakal rame nih, ayo kita coba R&D dulu, kan gak mungkin kita langsung jualan kan.
0: Iya, itu dia. Jadi harus ada percobaan, ada eksperimen dulu gitu ya.
1: Ya itu mungkin susahnya, Pak. Betul. Ya susahnya di situ aja sih.
0: Eksperimennya berapa lama? Paling susah itu berapa lama nih, paling lama?
1: Minimal sebulan sih, Pak.
0: Itu eksperimen doang nih sebulan.
1: Eksperimen doang ya.
0: Sebelum disajikan nih. Ya, ini belum menurut Panjenengan pas ini ya.
1: Iya, heeh. Itu pun misalnya satu bulan kita launching, kadang-kadang kayaknya lebih cocok diginin, ganti lagi resepnya.
0: Padahal udah mau launching gitu ya.
1: Iya, udah launching kan, Pak?
0: Hah, udah launching padahal.
1: Heeh. Udah launching, terus mungkin ada masukan-masukan dari customer atau orang-orang terdekat kita yang pesan menu itu, akhirnya oh kayaknya lebih enak di sini, akhirnya ada pergeseran.
2: Iya,
1: di charge lagi.
0: Gitu ya. Oke,
1: ya. Ya itu mungkin sulitnya
0: betul. Sulitnya di situ ya, kan. Jadi mengikuti mode permintaan pasar, apalagi generasi muda ini ya, generasi sekarang ini yang cepat sekali informasi dan berubahnya juga cepat. Kadang istilahnya belum ini belum kelar, ada lagi yang baru. Oke. Tapi tetap insya Allah dilayani di
1: Makmur
0: di sini ya. Baik. Wah, keren mendengar. Jadi untuk Anda yang suka ngopi, yang suka nongkrong ya. Ini buat nongkrong juga enak pasti ya tempatnya.
1: Insya Allah. Tapi kebetulan kita lebih ramainya di online sih.
0: Lebih ramainya di online.
1: Betul
0: malah.
1: Ya. Okay. Untuk offline-nya ini mungkin karena kita ada perpindahan dari lantai 1 ke lantai 2. Akhirnya kebanyakan orang-orang atau teman-teman ini, "Loh, Makmurnya di mana sekarang?" kayak gitu loh.
0: Oh,
1: Pak.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Karena di lantai 2 padahal.
1: Iya, sekarang kita di lantai 2 dan lantai 3 sih kebetulan. Jadi kebanyakan orang kalau lihat ke Jalan Cengkeh nomor 60 Kavling 4 ini kelihatannya dental. Nah, sekarang kita posisinya di atas dental itu.
0: Di atas gitu. Dental situ ya. Iya. Jadi jangan putar balik ya.
1: Jangan putar balik.
0: Tangannya ini kok tutup gitu enggak ya. Tapi di atas ya kan.
1: Banyak yang bilang gitu, "Apa tutup? Ternyata lantai 2, ternyata lantai 2 gitu sih."
0: Oh, gitu ya. Jadi tapi selama udah hampir 5 tahun ya kan, hampir 5 lebih dari 5 tahun. customer apa namanya tetap Panjenengan masih setia tentunya ya.
1: Masih setia sih Pak, alhamdulillahnya masih setia.
0: Masih setia tapi Panjenengan.
1: Yang bikin susah itu ketika kan memang kita customer segmennya kan mahasiswa. Ketika dia udah lulus, nah itu kadang-kadang kalau ngomong customer lama dia ketika ke Malang baru datang lagi.
0: Iya, iya betul. Ya. Kecuali kalau dia menetap di Malang. Malang ya, ya. Biasanya kalau mahasiswa kan gitu ya, kalau sudah lulus dia akan pulang kampung gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau memang dia apa namanya menetap di Malang, insya Allah kan apalagi berkeluarga di sini banyak juga yang seperti itu kan teman-teman mahasiswa dan tetap setia bersama Panjenengan. Nah, ini kembali ke produk baru Panjenengan ini ya. Ini produk baru. Ini kan apa ya, kemasan kaleng,
1: kaleng
0: ya, seperti minuman-minuman kaleng begitu kan. Nah, apa untuk mendapatkan bahan kaleng ini atau apa namanya kalengnya susah nggak sih Mas? Kayaknya kalau saya lihat kan bukaannya juga seperti minuman kaleng pada umumnya gitu kan.
1: Kalau untuk di Jawa Timur memang agak susah sih Pak.
0: Karena kayaknya juga saya baru lihatnya gitu loh. Di supermarket dia apa kan yang sudah besar lah kasarnya produk-produk yang sudah besar. Ini Panjenengan UMKM berani mencetuskan menggunakan kaleng gini.
1: Ya itu sih, memang barangnya agak susah. Kita dapatnya juga nggak di Jawa Timur tapi dari Jawa Barat. Jadi kita ya cuma pin menghadirkan yang beda aja sih. Karena
0: tanggapan dari customer gimana?
1: Cocok-cocok aja sih. Karena beberapa orang itu pesen sampai esnya dipisah, apanya dipisah. Nah dia itu terjawab dari pembelian yang kaleng ini sekarang. Jadi
0: Iya. Jadi kalau kalian kan otomatis nggak ada es, tapi tetap dingin, gitu ya. Oke. Dan ini apa namanya dari volume lebih besar ya daripada yang cup tentunya ya. Oke. Aduh keren banget. Besok-besok aku tak mampir ya.
1: Monggo.
2: Mampir.
0: Iya, karena Jalan Cengkeh dekat sini nih mendengar ya kalau ada di area Suhat gitu kan, monggo bisa Pinara. Kalau yang kaleng ini ada dua varian ya.
1: Betul.
0: Ada white apa
1: floral.
0: Floral. Floral dan juga es kopi susu makmur. Dan enggak terasa kita udah hampir 1 jam ini Mas Aldi, Mbak Astika. Di sesi terakhir, monggo Panjenengan bisa mempromokan produk Panjenengan. Kalau mau mampir itu kemana? Kalau mau online gimana caranya? Silakan. Oke.
2: Ya buat teman-teman yang suka ngopi ataupun nggak suka ngopi, mungkin bisa mampir ke tempat kami, Toko Kopi Makmur. Kita ada 2 cabang. Itu di Jalan Cengkeh nomor 60 Kavling 4. Kita ada di lantai 2 dan lantai 3. Lalu yang cabang satunya yang 2.0 kita ada di Puri Nirwana Gajayana Kavling 58. Tapi kalau untuk yang di cabang Gajayana, kami hanya menyediakan take away dan online. Nanti untuk online kita tersedia di Shopee Food, lalu ada di GrabFood juga. Selain itu untuk info update terbaru tentang produk-produk kami, mungkin teman-teman bisa cek di sosmed kami, ada di IG kami Tokopi Makmur, lalu di TikTok juga ada di @tokopimakmur, sama di Threads juga di @tokopimakmur.
0: Oke.
2: Gitu. Kita jam operasionalnya kalau yang di Jalan Cengkeh mulai jam 7:30 sampai jam 10 malam. Iya benar. Kalau yang di Gajayana kita online-nya mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore, lalu kita buka kembali lagi di jam 6 sore sampai jam 12 malam.
0: Sampai jam 12 malam malah.
2: Iya, jadi untuk teman-teman mungkin yang malam-malam pingin ngopi tapi mager untuk pergi keluar, kita ada di online di Shopee Food. Namanya Toko Kopi Makmur Gajayana.
0: Oke. Gitu. Untuk bestsellernya apa nih? Dari Toko Kopi Makmur.
1: Es kopi susu itu tadi.
0: Es kopi susu. Betul. Ya kan. Dan juga bukan cuma kopi ya kan.
1: Ya.
0: Ada topping, ada cemilan, ada makanan berat juga. Dan insya Allah akan sesuai dengan selera Panjenengan semuanya pendengar.
1: Insya Allah. Ya.
0: Baik, terima kasih Mas Aldi, Mbak Astika. Semoga sukses selalu dan semoga semakin berkembang. Semoga ada cabang juga di Batu ya kan.
1: Amin.
0: Karena Batu ini adalah kota wisata. Nah ini pasti apa menjadi incaran Panjenengan juga nih untuk buka di sana. Dan mendengar, terima kasih atas perhatian Anda sampai di sini jagong UMKM kita di kesempatan siang hari ini. Saya Haji Santoso bersama dengan Mas Aldi dan juga Mbak Astika, owner dari Toko Kopi Makmur. Pamit undur diri, insya Allah besok bisa ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: lepas jam 13. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Rabu 26 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun mengamankan 657 barang milik penumpang yang tertinggal selama periode Januari hingga Juli 2026. Dari ratusan barang tersebut, total estimasi nilainya mencapai Rp468.142.000. Berdasarkan data sistem Lost and Found KAI Daop 7 Madiun, barang temuan tersebut terdiri dari makanan, barang kebutuhan sehari-hari hingga barang berharga. Dari total 657 barang yang diamankan, sebanyak 320 barang atau 48,71% telah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara 337 barang lainnya atau 11,29% masih tersimpan di pos Lost and Found karena belum diambil oleh pemilik. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, keberadaan sistem Lost and Found menjadi salah satu bentuk komitmen KAI dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pelanggan. Menurutnya, setiap barang yang ditemukan petugas akan langsung diamankan dan didata melalui sistem basis data Lost and Found internal KAI. Sistem tersebut membantu petugas melakukan verifikasi serta mencocokkan barang dan laporan kehilangan dari pelanggan. Barang yang ditemukan cukup beragam, mulai dari makanan dan oleh-oleh, tas, helm, jaket, topi, tote bag hingga tas berisi pakaian. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang berharga seperti dompet, telepon genggam, laptop, perhiasan hingga tas yang berisi uang tunai senilai jutaan rupiah. KAI mengimbau pelanggan yang untuk selalu memeriksa kembali barang bawaan sebelum turun dari kereta maupun meninggalkan area stasiun. Apabila menyadari ada barang yang tertinggal, pelanggan dapat segera melapor ke petugas di stasiun terdekat, khususnya customer service dan Polsuska. Laporan kehilangan juga dapat disampaikan melalui kontak center KAI 121 atau WhatsApp di 08111211121. Pelanggan juga dapat menghubungi kanal resmi media sosial @KAI121 untuk mendapatkan tindak lanjut. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Mantan Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang.

0: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Ya, saudara pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat dan segera kita akan bergabung bersama program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara. Dan pada kesempatan hari ini Rabu 26 Agustus 2026 ini bertepatan akan berkolaborasi dengan RRI Pro 4 Malang ya. Dan tentunya saya ucapkan selamat siang untuk semuanya, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayang Pono Pakalista yang cantik belam-belam sejak Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Ayang mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang A itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, yang manis, yang cantik, yang jelita, semuanya dah.
2: Aduh, Bu Deme. Saya borong ya semuanya ya. Bu Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Bu Nova ini ya. Salam masa kenal, Po.
1: Iya.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Pak Nova saja. Waduh. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih ya.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SDM.
2: Iya. Oh iya. Luar biasa. Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya. Alhamdulillah.
1: Cerah ceria. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bude ya.
2: Betul.
1: Duit kita memang gak banyak sih ya Bude ya.
2: Jangan kenceng-kenceng Bu Nova kalau ngomong itu.
1: Iya, saya suka begitu Bude, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, Pak Eko tahu, udah ada di depan saya ini. Oh, gimana?
1: Oke, nah, daripada kita berlama-lama ya.
2: Oke.
1: Kita langsung aja Bu Deme, ayo mau kasih kesempatan. Baca dulu dong Bude, apa itu temanya Bude?
2: Oh ya, iya. Iya, betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro 4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan nasional pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nopa, udah bener banget itu tadi kayak orang Jawa.
1: Ya?
2: Iya, sudah persis orang Jawa.
1: Heeh. Sampai Jawa ya. Iya.
2: Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Pok Nopa tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh.
2: Luar biasa.
1: Okay. Oh. Bude, katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bude Me?
2: Ah betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bude Me, begitu Pak Nova.
1: Oke, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bu Deme aja ya.
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, spasi M-E-Y.
1: Iya, gitu Om.
2: Oke. Terima kasih, mohon maaf loh merepotkan.
1: Oke deh, baik Bu De. Kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang gak tahu nih kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke dah, kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bude.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Nova. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Deme.
2: Oke, Pak Eko, sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SS MSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin, sehat Bu Rimi.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Pro 4 Studio Pro 4 RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali, Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawe-rawe rantas, malang-malang putung, begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema rawe-rawe rantas malang-malang putung, begitu.
2: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya, Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya rawe-rawe rantas malang-malang putung, begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya, Pak ya. Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah, kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawe-rawe rantas malang-malang putu ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
3: Ya, sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Ya.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu?
3: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
2: Sadumuk batuk.
3: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro. Rawe-rawe rantas malang-malang putung.
2: Itu kalimat lengkapnya, Pak.
3: Lengkapnya.
2: Ya. Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh, boleh.
3: Sadumuk baduk sak nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun.
2: Oke.
3: Bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro. Akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
2: jelas ya,
3: yang menjajah
2: gitu
3: Republik
2: ya.
3: Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, Budime, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
2: Oke.
3: Nah, apa saja kira-kira?
2: Okay,
3: ini
2: siap.
3: Menjadi menarik tuh tentunya.
2: Menarik sekali. Ini pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita itu sekarang harus waspada dengan 3 F.
2: Right? Yeah.
3: F yang pertama adalah food, ya, makanan.
2: Oke.
3: F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat loh di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya. Okay. Nama makanan tertentu.
2: Okay, siap.
3: Itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wagir misalnya. Tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wagir misalnya.
2: Oke, Wagir ya.
3: Makanan Korea banyak sekali di sana.
2: Apa itu Pak Eko, kok saya baru tahu?
3: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan enggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya seperti rawon, pecel,
2: soto,
3: rujak cingur.
2: Iya, ini makanan khas Malang ya.
3: Benar. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara, kita belum berdaulat secara. Nah ini kita akan tentunya relate dengan program negara ya, pemerintah,
2: pemerintah.
3: Kita, ketahanan pangan, bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri,
2: makanan lokal
3: seperti
2: ya,
3: itu Budi.
2: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
3: Benar sekali. Bu Deme, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang, makanan kita kan ya, dari Sumatera spesialnya ya, Padang, itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
2: Di Amerika.
3: Di Amerika.
2: Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel itu.
3: 4 tahun yang lalu lah kira-kira. Nah ini kan menjadi sebuah apa ya, cabut bagi kebanggaan juga ini, bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Betul. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau di Kopyok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia. Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food yang pertama ini. Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
2: Nah, ini bisnis bro ya.
3: Kalau kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
2: Iya, betul-betul. Saya setuju itu Pak Eko ya.
3: Iya.
2: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya, untuk menghidupkan kembali begitu ya.
3: Iya.
2: Ini untuk F pertama,
3: food. F pertama, gitu. Food.
2: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun, ya.
3: Ah, sekarang campur sari tayub, wayang, jaranan. Itu sudah mulai tersingkir.
2: Tersingkir ya.
3: Kalah dengan AI itu, ludruk.
2: Padahal saya itu sangat mengagumi ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk waktu hari radio begitu.
3: Cocok nih saluran budaya atau perempuan.
2: Iya, betul. Ini sudah enggak ada Pak Eko. Jadi gimana ya Pak Eko ya?
3: Ya, saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak, tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full drajin ya.
2: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko ngelihatnya ya. Padahal itu bisa ya, bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan apa namanya seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
3: Bisa dibayangkan Bu Demi. Separuh saja orang Indonesia ini drajin gitu ya, nonton drajin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 juta separuhnya ke sana loh. Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
2: Bukan itu kita yang bisa menikmati.
3: Iya.
2: Sedih banget ya.
3: Benar. Ini kan menjadi sebuah sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
2: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
3: Masih.
2: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk F fashion yang terakhir ya.
3: Iya. Maka dari itu, saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
2: perkembangan ya?
3: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini ya, maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital,
2: yes.
3: Ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital, campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu bersaing, yang kedua tidak ada yang gratis, maka perlu negara hadir.

0: dari dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya, terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, seperti itu.
1: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi, seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko ya.
0: Karena begini Bu Demi ya, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
1: Udah jelas beda begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
0: Contoh saja ya, di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya, seperti di Drajin itu ciuman yang seperti
1: betul.
0: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau sementara situs-situs kan open source.
1: Ini mengerikan sekali Pak.
0: Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang adiluhung belum mentolerir hal begitu. Nah, ini yang saya kira negara harus hadir. Badan sensor harus lebih ketat lagi.
1: Iya, luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu. Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food, fun, dan ini yang terakhir belum dijelaskan, saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya, atau masih ada lanjutannya ini untuk yang
0: fashion ya. Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya. Kemudian Itali, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
1: pernah
0: menjadi. Sekarang sudah tidak nomor satu lagi. Artinya kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya fashion terutama ya. Dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang ya,
1: dikuasai sudah oleh
0: bahkan itu ada penjaringan beli baju batik di Solo misalnya. Itu ada, kalau beli borongan ya, satu kodi itu berapa? Itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Gitu. Karena dari negara sononya, dari Cina. Batik Cina loh sekarang itu, gimana tuh? Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana. Tetapi produsennya adalah
1: dari luar.
0: Dari luar. Nah, ada yang satu bisnis masih 40 ribu, 35 ribu. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan.
1: Persaingan di pasar ya.
0: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis misalnya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, ya, menang. Jadi agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal. Yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang.
1: Peluang.
0: Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita.

0: Saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun, and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi-rawi rantas Malang-malang putung.
1: Wow, luar biasa tuh. Pak Nova ini memberikan tepuk tangan ini loh Pak Eko ya. Luar biasa. Pak Nova, itu tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
2: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya?
1: Oke. Okay.
2: Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan itu kan takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu, barangkali kita jeda dulu ya Bu.
1: Oke, siap-siap Pak.
2: Ya, Abang Po nyaba bencangcing, nanti kita balik lagi ya, dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran Bercaing Nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Mpok Nova. Batuk dulu Po, minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo, ya nama juga manusia ya.
3: Iya betul.
2: Oke, baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang, berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke,
2: nol. Mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya, ini Pak Nova harusnya di 0341404504.
2: Ya. Oh, ada lagi. Berapa Bude?
3: 404504. 0341404504.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510, 021-344-0798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 081-211-24928. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep, presenternya Pro4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu? Oh iya, tadi diganti.
3: Pak Aji jadi Bu Deme ya.
2: Iya dah, Bu Deme salam kenal katanya.
3: Salam kenal kembali.
2: Pak Eko juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah, itu gimana tuh?
3: Pak Eko.
2: Ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung Pak Napa, monggo.
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya.
3: Siap, Pak
2: Yang
3: Nova.
2: Tadi disimpan dulu ya, Bude ya.
3: Oke.
2: Okay. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo, Pak Nova, Bram.
3: Cikgu.
2: Ya Allah, Cikgu. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu, silakan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bude Mi. Ya, kabarnya Bude Mi.
3: Inge, Cikgu Ria. Alhamdulillah, suai semangat.
4: Habis presenter hostnya, anak iki wedok ya.
3: Berubah. Iya.
4: Bingung aku liatin, wah suaranya kok wedok. Tapi di sini lah anaknya. Mas Aji lagi ada keperluannya.
3: Iya, silakan.
4: Nah, juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak
5: Eko. Waalaikumsalam. Cikgu.
4: Dengan Ria, Cikgu Ria. Memang kalau guru dipanggilnya Cikgu, Pak. Kayak Upin Ipin lah, kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cikgu Ria.
5: Betul.
4: Nah, ini Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya? Asli orang Malang kalau nggak salah ya?
5: Iya, Jawa Timur.
4: Memang temanya rawe, ini benar nggak ucapkan tadi kata Bapak, rawe, lantas Malang, putung. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya, betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Betul.
4: Betul ya. Tapi kan di daerah Sumatera sama-sama Sumatera juga sih, saya juga orang. Jadi seperti ini. Nah, memang rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung ini kan apa namanya, adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul, betul ya.
4: Nah, memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis-habis waktu yang panjang. Nah, seperti apa sih Bapak ini, apa ini putu ini bermaknanya itu apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi, rawe-rawe rantas malang-malang itu putung. Nah, itu seperti apa dalam filosofinya Jawa gitu Bapak Eko itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapa nih ya kan. Nah, itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke.
4: Demi, matur nuwun nggih.
3: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas malang-malang putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya.
5: Boleh.
2: Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oh sudah, siap ini.
2: Oke siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu Bude.
3: Iya masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya, ya bukannya tadi pertanyaannya, masih ingat Pak Eko nge?
5: Masih ingat.
3: Oke monggo Pak Eko silakan.
2: Rujak Cingur.
3: Padahal Malang kota pendidikan begitu ya.
5: Iya betul. Langsung ini.
3: Iya ya, monggo
2: silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur. Walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding Pak Eko.
5: Berdinding betul. Rujak Cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah
3: Surabaya.
5: Tapi ada loh Bu Demi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Mesti kenceng-kenceng
3: makanan. Iya, makanan soalnya Pak Nova gimana?
2: Iya, harus kenceng makannya kan.
5: Tetapi Rujak Cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya? Bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di siap sudut RT.
3: Yes, betul.
5: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: Rujak Cingur.
5: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kluthuk.
3: Pisang kluthuk ya, nah, khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
5: apa gizinya tinggi,
3: ya, betul.
5: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya, dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan nggak bisa ya. Tapi pokoknya makanan asing
2: ya,
5: gitu.
2: Pak Eko ya, masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul, susah kayaknya menggeser Rujak Cingur.
3: Ponopa sering makan Rujak Cingur gak?
2: Saya gak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Oh iya, dari mulut moncongnya ini,
5: sapi.
3: Iya. Gak usah pakai itu Ponopa.
2: Saya ngebayangin itunya doang.
3: Gak pakai itu juga bisa ya Pak Eko ya?
5: Bisa.
2: Nah, sambil makan pasti saya ngebayangin gitu.
5: Iya, iya.
2: Katanya
5: ya,
2: artinya cingur itu ya Pak Eko ya?
5: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu, sarkas ya.
3: Iya betul. Gak enak kalau kita nyebutnya ya Pak Eko ya.
5: Iya. Kalau aslinya di dalam bau sastro namanya ya tadi moncong, congor.
3: Itu kan saya gak ngomong Pak Eko.
2: Tapi kata orang sih enak ya Bude ya.
5: Enak banget,
3: sedep.
2: Karena saya belum nyoba aja. Ya karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
5: Betul.
3: Pak Nova lucu.
5: Dan Pak Nova kalau coba lihat YouTube, ada loh gerai Rujak Cingur di Los Angeles. Itu yang punya kalau gak salah orang Bangkalan ya. Orang Bangkalan. Yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, rujak cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka rujak cingur kok orang Indonesia yang asalnya rujak cingur kok lebih memilih asing, kan ini perlu di
3: menyindir Pak Nova. Perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya.
5: Iya. Kira-kira begitu.
2: Oke. Kalau gitu.
3: Baik, seperti itu.
2: Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
3: Betul.
2: Ya, ya sebenarnya tadi udah disebut.
3: Udah dijelasin sama, ya.
2: Udah dijelasin.
3: Kalimat
2: cuma diulang aja lagi, nggak apa-apa Pak Eko.
5: Iya, kata-kata rawi-rawi rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah sadumuk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro rawi-rawi rantas malang-malang putung, itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan, rintangan, atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah. Seperti itu. Nah, ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawi-rawi rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
3: Oke. Okay. Jadi seperti itu Pak Nova, ya.
2: Iya,
3: ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-5569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova. Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Iya, 081-5569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude.
3: Oke,
2: ya?
3: Siap, siap.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum yang benar.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separoh-separoh.
3: Biar fokus ya.
6: Diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat. Okay. Baik.
6: Ponova sebelum
2: apa
6: aku
2: nih?
6: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap. Yeah.
6: Bude Mei.
3: Iya, yeah. Halo, selamat siang Kak Ica.
6: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya.
3: Betul.
5: Ya, selamat siang Pak Ica.
6: Kan Kak Ica juga udah nyimak nih. Pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
6: Jadi aku mau pantun Ponova dulu ya.
3: Oke.
2: Okay.
6: Jalan-jalan ke kota Malang.
3: Cakep. Jangan
6: lupa beli apel Malang.
3: Cakep.
6: Senang hati SBN dari Perempat Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang ambel-ambel dari Malang.
3: Saingan itu punyanya Pak Nova tuh blam-blam.
6: Itu aja.
2: Nah, enggak ada pertanyaan.
6: Enggak kan tadi aku
2: mau pantun doang.
6: Tadi.
2: Aduh.
6: Iya, cuma
2: ya udah. Oke dah.
6: Pantun aja buat Bude Mei aja.
2: Absen doang gitu ya.
3: Makasih, makasih.
2: Baik.
6: Pantun Nova, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okay.
2: Hadir doang Bude ambil absen gitu kan ya.
3: Siap.
2: Iya, udah enggak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 0213504510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah, sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-racin katanya gitu kan ya. Nah, ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah, itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan betul digitalisasi.
5: Sangat
2: atau mungkin
5: bisa
2: kita bikin drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
5: Sangat bisa.
2: Iya kan.
5: Ya,
2: yang
5: ya,
2: penting
5: ya
2: itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir. Gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
3: Iya benar ya, Bu Nova.
2: Iya tiap hari berseliweran di TikTok saya, Bu De.
3: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia ini ya.
2: Iya, mau tidak mau kan saya tonton ya.
5: Iya.
3: Oke.
2: Iya. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu, Pak Eko?
5: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI, nggak usah. Yang ada aja dioptimalkan, mungkin yang leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
2: Iya. Nah,
5: sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada yang hitam ya hitam, putih ya putih, artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat, kemudian yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol kemudian akan sukses,
2: akan jadi CEO.
5: Lah itu kan sering berseliweran ya. FYP di smartphone kita.
3: Betul.
5: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya. Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang bisa menandingi yang asing itu.
3: Menstarakan lah ya.
5: Karena apa? Instan. Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia banget loh itu.
2: Iya benar.
5: Tinggal kita, ya negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita, mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi. Nah ini saya kira
2: setuju. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya,
5: betul,
2: Pak Eko ya.
5: Sekali betul.
2: Harusnya lebih memperhatikan gitu loh Pak Eko, karena nggak ada satu. Menyampaikan aja Bu De menyampaikan.
3: Iya Pak Nova, saya hanya tersenyum saja kok Pak Nova.
2: Iya,
3: jangan sensitif.
2: Iya kan udah dipisah ya kan Pak De.
3: Iya betul.
2: Bisa ketawa doang. Oke, nah kalau gitu Pak Eko silahkan sebagai penutup, ini udah di 13.52. Atau Bu De mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
3: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
5: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita. Seperti itu.
3: Oke, baik Pak Nova, seperti itu. Sekaligus mungkin ini Pak Eko ya, sebelum kita pamit undur diri begitu karena menitnya sudah di 54 ya Pak Nova. Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
5: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya apa segala macam, itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus, di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu? Makanan, ya, kesenangan, hobi,
3: dan juga fashion.
5: Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi, bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia. Membudayakan kesenian, tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita yang bisa menghibur masyarakat. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya. Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day atau Javanese Day, Celebes Day, nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu itu sekali misalnya, maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup, hidup pasti itu. Sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
3: Kembali pada masa itu.
5: Seperti itu.
3: Oke, itu Pak Nova.
2: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko, sehat-sehat selalu.
5: Amin, amin.
2: Sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malang.
3: Terima kasih,
2: salam
3: Pak
2: sayang
3: Nova.
2: Dari Nova Kalista Blam-Blam di Jakarta.
3: Oke, kembali sayang Kak Nova ya, bersama teman-teman
2: terima
3: yang lain.
2: Terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Po, Nyoba Bencangcing, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po, kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Nusantara. Saudara pendengar, kembali ke program 4 RRI Malang. Baru saja kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional bersama Pro 4 RRI Malang yang berkolaborasi dengan Pro 4 RRI Jakarta pada siang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dan saat ini ada kembali, selanjutnya akan menghadirkan program siaran yaitu Jelajah Nusantara hingga pukul 15 nanti, masih setia bersama saya Budi Mei. Tapi selanjutnya kita akan masuk pada Pak Warto Enggal. Mana nyeri,
1: nyeri, nyeri, pas jam sekawan ulas. Wancini pun Pak Warto Enggal.
0: Pak Warto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Rabu 26 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kebakaran hutan maksud kami dan lahan karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Asap yang dihasilkan dari karhutla mengandung partikel khusus PM, maksud kami partikel halus PM2,5 yang berukuran sangat kecil sehingga dapat menghirup atau terhirup hingga mencapai bagian terdalam paru-paru. Melalui informasi yang dibagikan pada akun media sosial resminya Kemendikbud Kesehatan atau Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak kesehatan akibat paparan asap karhutla, khususnya yang mengandung PM2,5. Partikel tersebut dapat masuk ke dalam sistem pernafasan dan menimbulkan gangguan kesehatan. Paparan PM2,5 dari asap karhutla dapat menyebabkan sejumlah keluhan, mulai dari iritasi pada mata dan tenggorokan hingga batuk dan sesak nafas. Selain itu, paparan partikel tersebut juga dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan akut atau SPA serta memperburuk kondisi pada orang yang telah memiliki penyakit paru-paru kronis. Risiko dampak kesehatan akibat asap karhutla juga lebih besar pada kelompok tertentu. Kemenkes menyebut anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta orang yang memiliki asma dan penyakit paru sebagai kelompok yang mudah rentan, lebih rentan terhadap dampak paparan PM2,5. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mei yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pak Warto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal, ing pas jam gangsal ulas.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Siaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan dijuluki Bumi Segantang Lada yang wilayahnya memiliki lebih dari 240 pulau dan menjadi salah satu pusat sejarah kebudayaan Melayu melalui Kesultanan Riau Lingga. Berkat lokasinya yang dekat dengan Singapura dan Malaysia, Bintan berkembang sebagai destinasi wisata internasional yang terletak dengan pantai-pantai eksotis, resort mewah, dan pesona wisata baharinya. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Bintan. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4, RRI Malang.

gurun pasir busung merupakan bekas area tambang bauksit yang kini berubah menjadi hamparan pasir putih yang luas dan eksotis. Bentuk bukit-bukit pasir yang bergelombang membuat tempat ini terasa seperti di padang pasir. Tak jauh dari lokasinya, terdapat danau biru busung dengan air berwarna biru kehijauan yang menambah keindahan panorama. Keunikan perpaduan gurun pasir dan danau ini menjadikan Busung sebagai destinasi wisata favorit di Bintan.

makanan khas Kabupaten Bintan, salah satunya adalah gonggong. Hidangan berupa siput laut ini menjadi ikon kuliner Kepulauan Riau. Gonggong umumnya diolah dengan cara direbus agar cita rasa alaminya tetap terjaga, kemudian disajikan bersama sambal pedas. Cara makannya pun cukup unik, yaitu daging gonggong dikeluarkan dari cangkangnya menggunakan tusuk gigi atau garpu kecil.

Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Bintan, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Salah satunya adalah kerupuk gonggong. Camilan ini dibuat dari daging gonggong, yaitu siput laut yang menjadi ikon kuliner Kepulauan Riau. Daging gonggong diolah bersama tepung pilihan, kemudian dikeringkan dan digoreng hingga renyah. Rasa gurih dan aroma khas hasil laut menjadikan kerupuk ini sangat cocok dinikmati sebagai camilan maupun pendamping makan. Dikemas dengan praktis dan tahan lama, kerupuk gonggong menjadi pilihan favorit untuk dibawa pulang.

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Bintan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Bintan, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Pukul 14 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, kini saatnya kami kumandangkan adzan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: pas jam gangsal lulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Rabu 26 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Malang menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak kebakaran rumah di Desa Kebon Agung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada Rabu 26 Agustus 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk penanganan darurat pasca kebakaran rumah yang terjadi pada Jumat 21 Agustus 2026 dini hari sekitar pukul 2 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Distribusi bantuan dilakukan oleh tim BPBD Kabupaten Malang bersama unsur kecamatan, perangkat desa, serta relawan yang terlibat dalam penanganan kejadian. Dalam penyaluran tersebut, BPBD Kabupaten Malang menyerahkan berbagai kebutuhan pokok, antara lain dua lembar terpal, dua lembar selimut, satu unit kompor, paket kebersihan, paket perlengkapan memasak, paket peralatan makan, paket sandang pria dan wanita, serta dua paket family kit. Selain itu, korban juga menerima bantuan tambahan berupa 24 kaleng makanan siap saji, 24 kaleng lauk pauk, 24 kaleng tambahan gizi, serta dua lembar kasur lipat. Sadono menjelaskan bantuan logistik menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar warga terdampak bencana dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat. Menurutnya, respon cepat penyaluran bantuan sangat penting untuk mengurangi beban masyarakat yang kehilangan harta benda akibat musibah kebakaran. Kegiatan distribusi bantuan tersebut melibatkan BPBD Kabupaten Malang, Kecamatan Pakisaji, perangkat desa Kebon Agung, serta sejumlah unsur pendukung lainnya. BPBD Kabupaten Malang juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah, terutama yang dipicu oleh instalasi listrik maupun aktivitas penggunaan api di lingkungan pemukiman. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 16.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan hari ini Rabu 26 Agustus 2026, tentunya masih di frekuensi 105,3 FM dan juga ada di RRI Digital ataupun audio streaming di rri.co.id. Selama kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya akan menemani Anda dalam program spesial dan program kesayangan kita, request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Terima kasih untuk Anda semuanya, apa kabar? Sehat ya? Cuacanya luar biasa cerah dan cenderung ke terik begitu ya. Ini perlu banget untuk menjaga kewaspadaan ya, bagaimana kita terus meningkatkan kesehatan kita, menjaga pola makan, pola istirahat dan yang lain-lainnya. Supaya tidak mudah terpengaruh begitu ya saudara pendengar, apalagi yang sensitif ya. Seperti biasa 081-5569-1053 saya buka kesempatan untuk Anda. Silakan nanti yang pengen request, boleh klasik, boleh remix, boleh koplo. Pastinya lagu dangdut, bukan lagu tembang-tembang Jawa apalagi Banyuwangian ya. Oke, kalau gitu saya ucapkan selamat

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-6074. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anjas moro arimami, mas mirahku lao warto. Daseh mutan wurung layon.
4: Kamu, Fah.
5: Loh, kok berhenti? Lanjutin. Asik tau.
4: Emang iya, aku masih belajar sih.
5: Itu bikin sendiri?
4: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
5: Wow, emang itu apa?
4: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
5: Enggak.
4: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
5: Iya, tapi asik tuh, jadi penasaran.
4: Mau belajar juga?
5: Emang bisa?
4: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
5: Hah? Apaan?
4: Ya itu, kamu mau belajar.
3: Pun kakang pamit palastro.
6: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
7: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
1: Adek, ambilkan tisu.
2: Seharusnya adalah...
0: Adek, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
1: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
0: Terima kasih ya sayang.
1: Terima kasih sayang.
2: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
3: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
5: Kopi. Minuman beraroma kuat ini biasanya menemani pagi Anda untuk membuat Anda lebih bersemangat. Karena kandungan kafein di dalamnya mampu meningkatkan hormon adrenal yang membuat Anda lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Selain itu, manfaat kopi nyatanya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk menemukan bahwa kopi bermanfaat untuk menjaga kesehatan liver Anda. Penelitian ini mengambil sampel 27.793 peserta yang mengkonsumsi kopi secara rutin dalam sehari-hari. Kemudian, peneliti dari National Center Institute di Bethesda, Maryland, meneliti beberapa enzim yang ada dalam hati. Enzim seperti aminotransferase, alkaline fosfatase, dan gamma-glutamil transaminase biasanya hadir di dalam sel-sel hati yang rusak, hancur, atau aliran empedu yang diproduksi oleh hati tersumbat. Namun, ditemukan bahwa di dalam hati para peminum kopi memiliki tingkat enzim yang lebih rendah. Penemuan yang juga dipublish dalam jurnal hepatologi ini menambah daftar panjang manfaat kafein sebelumnya yang menyebutkan bahwa

dapat menurunkan risiko diabetes, stroke, penyakit hati, dan sirosis atau kerusakan hati. Jadi, sudahkah Anda minum kopi hari ini?

0: Senggol masih bersama program 4 RRI Malang. Kesempatan hari ini bersama saya Bu Deme yang cantik dewe. Jatuh bangun kita nikmati bersama dari Maggie Z ya, beberapa lagu yang sudah saya persembahkan ke ruang dengar Anda, saudara pendengar. Bu Riatin mana? Oh. Yang pengen request lagu ya, saya persilakan 081-3569-1053. Kebersamaan saya dengan Anda masih ada 1 jam lebih ke depan ya. Saya mau sapa-sapa dulu yang sedari tadi masih tetap setia bersama Pro 4 yang mungkin belum punya kesempatan untuk telepon ke kami gitu ya. Tapi ada Babe Mos di Jakarta. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol lololol.
1: Selamat sore Goyang Senggol lololol. Apa kabar Bu Deme?
0: Baik Mr. Sierra, saya besok berangkat Jakarta Mr. Sierra.
1: Ke tempat siapa Bu Deme?
0: Ke tempat putra putri saya.
1: Oh, ada di Jakarta. Di Jakarta di mana, ya, Bu Deme?
0: Tapi bukan di Jakartanya, di Depok.
1: Oh, nggak jauh, tetangga lah itu, ya, perbatasan. Gitu ya. Iyalah Bu Deme, yang penting putra penerus penerus kita ini lebih sukses dari kita Bu Deme.
0: Amin ya Allah, itulah harapan dan doa kita Mr. Sierra.
1: Pasti ya, orang tua kita sebagai orang tua, bagaimana kita mendoakan penerus kita lebih baik daripada kita, berprestasi dunia akademiknya, insya Allah ya, lebih kita dari kita, lebih dari dosen-dosen yang
0: iya betul sekali.
1: Kalaupun kita jadi penyiar, lebih baik dari penyiar maminya gitu, mamanya
0: betul,
1: itu.
0: Betul sekali.
1: Pokoknya apapun profesinya, mudah-mudahan lebih baik dari kita semua, Bu Deme.
0: Ya. Amin ya Allah. Betul.
1: Seperti bagi dia tadi, jatuh bangun. Pasti ada, hidup itu pasti ada jatuh bangunnya. Ada struggle of life, perjuangan hidup, tantangan. Struggle of life, tantangan hidup, perjuangan hidup, pasti ada. Semoga berhasil ya, penerus-penerus kita, Bu Deme.
0: Ya. Amin ya Allah. Amin, terima kasih Mr. Sierra. Lagunya apa nih sebelum salam-salam?
1: Lagunya Izinkan Aku Mencintaimu, Bu Deme.
0: Oke, siap.
1: Iya, Bu Deme. Iyalah, Bu Deme. Buat semuanya lah ya. Tambah terkali di utara, selatan, barat, timur. Menjadi satu di Candi Panggung 58. Juga merupakan teman. Dan tidak lupa untuk penerus-penerus kita sekali lagi. Lebih sukses lagi. Selalu menjadi anak yang soleh dan sudah berbakti kepada orang tua. Amin. Berguna bagi nusa dan bangsa. Berprestasi di dunia akademiknya. Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Bu Deme, sehat selalu, tetap semangat. RRI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios, mi amor, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adios, mi amor. Ya Mr. Sierra alias Babe Mos yang ada di Jakarta, terima kasih banyak. Lagunya sudah saya persiapkan, jadi langsung saja tanpa menunggu lama-lama ada Latifkan Izinkan Aku Mencintaimu.

0: pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Rabu 26 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI mengajak masyarakat untuk lebih aktif melaporkan efek samping atau keluhan yang muncul setelah menggunakan produk kesehatan dan kosmetik. Ajakan tersebut disampaikan BPOM melalui akun media sosial resminya sebagai bagian dari upaya memperkuat pemantauan keamanan produk yang beredar di masyarakat. Dalam informasi yang dibagikan BPOM, efek samping merupakan keluhan, gangguan kesehatan atau reaksi pada tubuh yang tidak diharapkan dan tidak, maksud kami, dan diduga muncul akibat penggunaan suatu produk. Efek samping tersebut dapat terjadi setelah penggunaan obat-obat bahan alam, kemudian obat kuasi, suplemen kesehatan maupun kosmetik. Masyarakat yang mengalami keluhan setelah menggunakan produk kesehatan, maksud kami produk-produk tersebut, dapat menyampaikan laporan melalui beberapa kanal yang telah disediakan. Salah satunya adalah EMISO 2.0, sistem elektronik yang dikembangkan BPOM untuk mendukung pelaporan dan pemantauan efek samping. BPOM juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan keluhan secara langsung kepada tenaga kesehatan atau menghubungi pemilik nomor izin edar yang tercantum pada brosur atau kemasan produk. Untuk pelaporan melalui EMISO, maksud kami MISO 2.0, masyarakat dapat mengakses laman emiso.pom.go.id. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat akun dengan memilih kategori pengguna sebagai masyarakat dalam tanda kutip. Setelah akun tersedia, pelapor dapat membuat laporan sesuai dengan komoditas produk yang digunakan. Baik, saudara pendengar, selanjutnya pelapor juga perlu melengkapi data, yaitu yang diperlukan termasuk data pribadi, informasi produk, serta informasi mengenai efek samping yang dialami. Data tersebut menjadi bagian penting dalam laporan agar BPOM memperoleh informasi yang memadai untuk melakukan pemantauan terhadap keamanan produk. EMISO 2.0 sendiri merupakan sistem pelaporan yang mencakup efek samping obat-obat, bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. BPOM menyebut pembaruan sistem ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan kejadian setelah penggunaan produk. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 17.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
7: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
8: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
9: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu, udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
7: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Ruh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas. Mikir. Awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
5: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku

Literatur klasik, peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati.

Rita Sugiarto, Pengorbanan ya, kita nikmati bersama saudara pendengar dan sudah mengantarkan kita di menit ke-43. Terima kasih untuk semuanya yang pastinya masih bersama saya ya, sebentar lagi saya akan pamit undur diri.

Pujana Tuhan, di mana tempat kita memuja, di mana tempat kita meminta, di mana tempat kita berkeluh kesah dari segala permasalahan hidup yang mungkin sedang kita hadapi. Ya, saudara pendengar, semoga saja senantiasa kita ingat bahwa kita itu adalah ciptaannya. Mari bersama-sama untuk terus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Apalagi yang saat ini mungkin tengah mendapatkan sebuah permasalahan, ujian dalam hidup berupa sakit atau ujian apapun itu, semoga senantiasa Tuhan memberikan kita jalan keluar, memberikan kita kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan segala kebaikan untuk kehidupan kita pastinya ya. Terima kasih banyak. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:49 menit waktu Indonesia Barat. Artinya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program request lagu dangdut goyang senggol Makin Digoyang Makin Asik pada kesempatan hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah berpartisipasi, yang sudah stay tune mendengarkan lagu-lagu sajian Pro 4 sore hari ini. Salam sehat dan bahagia, dan pastikan tetap stay tune di Pro 4 RRI Malang. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

الحمد لله وشكر لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin para pendengar setia RRI Pro 4 Malang yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Kejahatan Riba. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa ghibah atau rasan-rasan begitu keras larangannya? Sehingga orang yang melakukan ghibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Tidak lain karena ghibah memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Imam An-Nawawi, ghibah bisa menyangkut berbagai hal yang tidak disukai seseorang untuk diceritakan. Hukum ghibah adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ghibah adalah dosa besar. Cara taubatnya selain meminta ampun kepada Allah, juga harus meminta maaf kepada orang yang dikunjung. Telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Ayat di atas menjelaskan tentang keharaman ghibah, di mana ghibah biasanya diawali dari prasangka yang tidak benar. Oleh karena itu, orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi berbagai prasangka buruk. Begitu pula sebaliknya, kita dianjurkan untuk selalu berhusnudzon atau berprasangka baik. Hadirin rahimakumullah. Dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita petik mutiara kesimpulannya, bahwa demikianlah cara Islam menjaga kesucian dan kerukunan hubungan antara manusia, sehingga tidak memberikan celah sedikit pun terhadap hal-hal yang bisa merusaknya, seperti kejahatan ghibah atau rasan-rasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah rambutan dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
4: Peribet lesai.
3: Maksudnya?
4: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau subaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
3: Say, patuh rampe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le for orang toh.
4: So itu le kang.
3: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itulah untuk menghemat no katu.
4: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
3: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pas jam 18.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Om. Ulun Basuki langgeng rahayu untuk kita semua. Rahayu Kang Samyo pinanggih. Para kadang pinanggih malih kalian kula cak pendol wonten ing ati jero tejo wangi jian. Krespol. Kula cak pendol ingkang ngembani panjenengan wonten ing season wiwitan menika atau di bagian yang pertama ini. Menika mligi kagem panjenengan ingkang suka remen tembang ganti nuansa jeduk-jeduk DJ trap funkot. Terus mari ngono remik bas notok bas jeduk bas amber pokoknya ya. Nika sakitnya wiji wonten ing RRI Digital, so wonten ing TikTok e RRI Malang. Lho radione gak kenek ta, Cak? Radione sih di dalam perbaikan pemancar. Kagem njenengan sami para kadang suno budaya ingkang satu kinormatan ingkang remen kalian tembang Jawa lan Banyuwangi. Panjenengan saged nyawiji wonten ing adi cara menika. Kula ingkang kembali panjenengan ngantos paripurna ning jati mangke. Kinarya tembang ingkang wiwitan sepean. Wiwitan menika wonten lagun saking laladan Banyuwangi. Iki menika gendinge utawi lagune DJ Party Gedruk Rehana. Matur nuwun kagem Cihui 321 Mbak Titi Widya Lestari tur wonten ugi bapakku user 8085 wonten ugi Mas Andrian Orwadi Wilujeng Sonten wonten ugi Ambali Dipas iki sapa to Cak adikku sing wayu dhewe sapa menelek gak putri masih di NTT kabut wonten ugi mamae Bejo Untung Mas Kolis Bojo Samsu Wilujeng Yamenta

Matur nuwun ugi mangga Mas Bence Inyong Etsu. Ni Putri Arandi. Ari topa gandu piye kabare dulur-dulur sumber sekar ya bagus. Gajah Madani sumber sekari. Tahes kabeh ya.

duwe di desa niki lali aku kayak tambuh kan sanggrahan apa ku jeneng neng kono iki aku lali pur nek dipur kuwi pur sugeng dalu cak nyuwun diputerakan denok matur nuwun ah siap sing cak sing mbah pokoke de punten terus iya terus pakai es lo ya oke jangan khawatir aku hati-hati kok denok ditunggu agem kin-kin cek kin-kin iki lanang apa wedok to ya wonten ugi Mas Jo wilujeng ya menten

0: Nak layu iku lah gambari mek putih toy. Tapi aku gak percaya lek kin-kin kuwi lanang. Piye to jak dibuktekno to? Ora usah. Gak suka aku kok geding sih. Salam kanggo dulur-dulur sing nek Gunung Kawi kabeh ya. Gunung Kawi ne pas endi iki kin-kin? Masih goyang dong. Iki lho wis goyang, Mbur. Mosok sik gak kroso. Gak roh ae rek. Ambak ceria. Segelan. Oke deh. Sing bener ucap iki segelan apa segelan?
1: Let's to the party. Pasukan. This is
0: Deno.
1: Perform. Become. Dua.
0: Yo bergoyang segelan. Undiran basekin. Kok gak nongso ngirim mawar hati utawa kopi sih rek? Sepi-sepi aja wis iki. Anu ki

Griane Solo Tigo salah tiga kota berseri kota dingin om oke ta salah tiga si oleh pitu lah kok iso ngalik salah kabeh ya oleh nul. Mas Eko Menggolo hadir mbak siap keluarga besar Eko Menggolo travel andalan ini saya terus pokoknya salam kagum keluarga ya Mas Eko kopiku aman.

0: request lagu sing bagus, Mas. Napa nggih lagune niku sing bagus? Mbak Niar, assalamualaikum. Tasik Malaya hadir siap. Mbak Niar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus saudara-saudara, sedulurku semuanya yang ada di Tasik Malaya.
1: Walbert Entertainment from DJ Kofur Rim.
0: Matur nuwun kagem Mas Sumadi Pandhe. Wis dikirimi sekuntum mawar merah. Yang lain mana ini, hayo?

0: Satria Audio featuring TSC Kasper.
1: Madinah Madur saking Madinah siapa Dino Madinah
0: Entertainment From
1: kok ganti-ganti ya alamat Kuf. Salam untuk yang ada di Madinah semuanya nih melalui Patinem. Tepat Zuliana sa

Halo Cak. Salam jeduk-jeduk, tetap semangat. Pasti kulo untir Cak. Siap Cak Pretil, kopi mana? Kopi kirim monotatel Pretil, masuk toko ngelawang. Gak kuat kirim kopi, Rene.

Assalamualaikum Ali Mas'ud. Wilujeng santen ugi kagem penghuni hati. Saya terus pokoknya jangan berhenti berdoa untukku. Masih orang-orang diuli.

jam 7.07. Mas Leo Katuran Binara. Putra Gilang matur suwun sanget. Mulai jelegar jelegur ya asik. Oh yeah.

0: talase piro?
1: Udeng iki gaenek ning talase cah iki. Udeng gaenan dhewe. Tekok taplak emak. Male buka padi. Monggo persiapan karnaval dinoyo senam sinambi kermi kemringet. Jenis yang tak gaya kok menawa wayan balik tulis sekitar 150-an ya. Tapi sing biasa enek sing 35 enek sing 70. Cuman motifnya ora iso kaya di ora bisa kaya kiyek. Badike iku gawe dhewe aja. Iya gawe dhewe. Nek wong akeh lak kemruwet tambahan badik. Pokoknya joget wasik, iya pur aru diet oleh kurang tanya oleh, pokoknya dikurangi yuk tak kayak isu tugel.

Berat Sriendong pilih kasih. Kasih ora tak pilih blas kok. Pinganane liwat omahku ora tak lirik. Apa Ruslan? Request sumi-sumi tiang jepu Blura jak siap. Asika maksudnya lagu pemuda iku sing piye? Bangun pemuda pemudi kuwi lah.

Jadi impian. Ngapunten mboten saged diputer nggih. Iki lagune tembang Jawa lan Banyuwangi. Nek niku mlebu dangdut berarti jam 3 sampai jam 5. Maaf ya.

0: Engge para kadang sunah budaya ingkang santuki normanten. Aripurna sampun kula nderekaken wonten ing adicara jedhek jeduk. Gerake Tejo Wangi Jian Grespol. Sampeyan kalau mlebet wonten ing Tejo Wangi Jian Grespol. Wonten ing gagrak solo. Gagrak nyemek-nyemek. Gagrak kala klasikan.
1: Hoi begitu. Iya begitu.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Mas, kamu benar kan memberikahiku tahun ini? Kahiku tahun ini?
1: Tentu saja, sayang. Keluarga Zhang pastinya akan sangat bangga menerimamu sebagai keluarga.
0: Tapi, Mas kawinmu apa?
1: Seluruh kekayaan keluarga Zhang yang berada di wilayah utara kota ini akan menjadi milik kalian.
0: Benar, Mas?
1: Tentu, sayang.
0: Janji? Makasih, ya, Mas.
1: Aku pasti akan mewujudkan itu semua. Janji,
0: benar,
1: sayang.
0: Benar, Mas?
1: Tentu saja.
0: Makasih, ya.
2: Apa-apa ada, Niki? Mana kaya ning buriku?
0: Sepurane ya, Mas. Aku rak sido milih kowe. Iki cincinmu. Kasih ya. Aku luweh milih Mas Ben karena Mas Ben luweh ganteng, luweh ganteng, luweh suki, luweh timbang kowe. Timbang kowe.
2: Ayo, Mas. Awas kowe. Kamu tunggu sini berdua. Kamu tunggu situ. Bos.
3: Apa? Ada ide, bos.
2: Apa?
3: Pindah ngarep sih, bos.
2: Harap ya?
3: Harap ini, bos. Yuk, budal.
2: Let's go!

matur nuwun sangat. Napa-napa jan, napa kemawon garap Dejo Wangi Jen Grace. Lurake malah mantep bae. Ah siap.

0: Dan salajengipun menika kagem njenenganipun ingkang sampun badhe nyawiji. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Lujeng Dalu.
0: Dalu ki, Bu.
1: Tejo wangi san gres.
0: Gespol pokoke.
1: Terus bundi Pak Wartosipun.
0: Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Nggih. Badhe nyuwun sesekaran.
0: Mulai disuwuni kabeh lak entek.
1: Ditum, oh, ditum sithik satu-satu.
0: Dicuwal-cuwal, dicuwil-cuwil. Lek cuwal niku gedhe, lek
1: cuwil. Lah mboten nyuwun napa? Mboten nyuwun niku terus bundi.
0: Nyuwun dipun anu, dipun puteraken. Mulai disuwun kan aku ngeterno.
1: Oh, ngono, nggih. Lek tapi kan nyuwun diputer-puterakan ngoten ae,
0: Bu. Mboten ngeluh, Bu. Lek diputer-puterakan ngoten.
1: Oh, nggih ngeluh. Nggih. Apa sing muter-muter?
0: Nggih.
1: Bondo donga.
0: Bondo donga.
1: Bondo donga, bondo donga
0: nggih. Nika salami kagem.
1: Nggih.
0: Eli
1: kagem. Nggih, kagem salami.
0: Nggih.
1: Oh, nggih.
0: Eli nuwun.
1: Matur nuwun,
0: nggih. Dinda.
1: Nggih.
0: Terus Cak Manan.
1: Pananang.
0: Nggih.
1: Pak Nikolo wau anu Seto.
0: Oh anu nggih Pak.
1: Pak Bisono.
0: Pak Bisono
1: nggih. Bisono nggih.
0: Terus
1: jenengan
0: lagi nggih. Nggih, kilen griya jenengan pojokan niku to.
1: Nggih. Celaipun Nanang
0: ngono. Kanca berjuang niku kula.
1: Nggih, kanca perjuangan nang nggih.
0: Nggih.
1: Nggih kalau wau dalu ini dalu terus dimakamaken kalau wau.
0: Kula nembe mireng sonten wau digandani Mas Kamim.
1: Oh, nggih.
0: Salami kagem sinten, Bu?
1: Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin.
0: Bu.
1: Dalem.
0: Jenengan nek Bu Sri Purnomo niku pun dicicil malah dados Bu Sri Purno.
1: Purno
0: Monekari.
1: Pak Purno,
0: Purno.
1: Ya pun lho putri. Melok-melok.
0: Kula mek nirokne lho, Bu.
1: Purno, mama Purno.
0: Lah nggih pas.
1: Pak Purno.
0: Monekari.
1: Lah
0: Monekari.
1: Ayah hap. Kagem Bapak Bambang nggih, Bapak Iswoyo, Bapak Suharnoto, Bapak Widi, Bu Widi. Ingkang wonten Batu menika?
0: Nggih.
1: Bu Tati Lahor, Bu Sumiatun, Mas Faris, kagem Pak Sari'i, Bu Satia.
0: Nggih,
1: Pak Suranto, Mbak Indah, Pak Darmanto. Dalem?
0: Enten ingkang seneng diputer-puteraken, Bu niki.
1: Ya, mboten ngel. Sinten?
0: Titik Widya Lestari.
1: Oh, niku lek diputerno tambah nemen mergane lemu.
0: Aku gak melok-melok.
1: Tambah abot. Kula lek enteng.
0: Nggih.
1: Diputer.
0: Nggih. Enteng koyo klit.
1: Tambah titik kan anu, napa niku? Gede badane gede kan malah abot ta muter.
0: Gampang keterangin.
1: Nggih, mboten. Lek kula kan enteng.
0: Nggih, kaya kledung saking entenge.
1: Nggih, matur nuwun wekdalipun sak menthong.
0: Nggih, Bu, sehat
1: terus. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, supados anu awet-awet ketemu.
0: Nggih, wis wae.
1: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bondo donga katenggo nggih. Kagem panjenenganipun Bu Pandan. Wonten ugi panjenenganipun Ustazah Sohabah Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Mendol nyuwun teh coba ngijian Grespol menika. Mugi-mugi paringan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Barokah. Amin. Lagune dolanan geni. Nggih, katenggo ben kenyunyuk lek dolanan geni ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasa macak-macak watuk.
0: Loh, aku nyene ora macak lek watuk temenan. Mau matuk dibacai iki sing dibacai kelopo.
2: Rasa guyon.
0: Oh, rasa guyon, aku ora guyon. Guyon gak guyon aku ya tetep guyon.
2: Rasan-rasan banteran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa guyu, rasa guyu.
2: Lah masih aku lemu apa ora oleh guyu?
0: Loh, ya oleh ta. Wong masih lemu ya duwe lambe.
2: Iya.
0: Enak ana ana sing lemu, ana sing lemu gak iso guyu.
2: Ana.
0: Apa?
2: Bunder-bunder pentol yo.
0: Salah. Kuwi ora ora lemu, Bu. Kuwi ku lemu gede gak iso guyu.
2: Apa?
0: Iku ya apa kula ngarani? Iwak paus.
2: Rek dadok.
0: Iwak paus kok. Terus nenek-nenek iku apa jenenge? Yang anjing laut. No. Lek lumba-lumba sih iso guyu.
2: Kudanil.
0: Kudanil. Ma. Kuya gede gak iso guyu.
2: Boyo.
0: Boyo gak ono sing gede. Paling gede ya sak.
2: Tapi kan dawa.
0: Ya gak apa-apa tapi kan gak gede. Apa sih mis ya ome? Kok suwe men?
2: Lah wong si ome nek kecemplung panci.
0: Lah ya padha.
2: Si ome iku gandengane apa, Cak?
0: Ya macam-macam.
2: Aku seneng iku sing kriuk-kriuk.
0: Oh anu, apa lek ngarani goreng?
2: Goreng. Heeh. Lek si ome iku aku seneng lek dicemplung nang banyune ngono kan iso nglekrok.
0: Iya, iso mekar mekrok ngono ya.
2: Heeh, mana lek dicokot iso klamut ngono.
0: Heeh, terus mari lek didelok teko nduran kaya wong mlungu.
2: Kaya wong turu lek keturun
0: ngono. Heeh, kadek marene ya jambeng-jambenge ya aja nganti aku keturun terus marung ngiler.
2: Alah lek cacake aku percaya lek ngiler enggak.
0: Sopo ngiler ora? Maaf aku lek turu. Ora. Aku lek turu ngidu kok.
2: Lah cacake masuk ngiler.
0: Apa?
2: Mili.
0: Ah, rembeyek ya rembeyek tapi aja diremet-remet rek ngenyek ya ngenyek tapi aja banget-banget.
2: Lah lek ngenyek ora banget iku ya ora seru. Kok ngenyek kok anggang-anggang. Yo gak penak.
0: Anggak yo penak ta anggang-anggang iku delok nang anggang-anggang di kali ulak maju mundur.
2: Iya, ora kate ngeclop awak ora wani, kate miber ora iso ngono ku.
0: Heeh. Rasa watuk.
2: Aku gak watuk. Ngetes swara.
0: Oh, gitu ya. Suarane dites kok muni guk. Kok muni guk-guk.
2: Lah ya, on dites sih wae lah ya tes
0: wae. Iya.
2: On dites.
0: Enek, Bu, anu enek Ustaz Widi karo Abai Widi.
2: Abah Widi, Ustaz Widi.
0: Heeh.
2: Lek Bu Widi iki kan ustazah ya.
0: Heeh.
2: Lek Widya iku.
0: Ya Ustazah Widya.
2: Aku lek celuk Ustazah Widya no ya seneng, Cak.
0: Heeh.
2: Tapi yo isi.
0: Ustazah Widya Lestari Alamku. Jadi wis lagu.
2: Lestari Alamku lah goblok.
0: Iya nek uga amah paham malam. Nggih malam juga. Laksmi Fitri assalamualaikum sugeng dalu Dimas nggih Mbak Ayu. Ngersengaken lagun kadang-kadang pamireng iki salam kabeh. Oleh salam kanggo sing telepon barang. Nggih. Lagumu apa
2: sih? Sinten, Cak?
0: Laksmi Fitri.
2: Tak pikir lek Sulasmi Ati ngono. Bareng burine Fitri.
0: Ireng wae.
2: Ireng jentileng.
0: Ireng. Sing senengane nek burine lawang purik iku.
2: Saiki karena ngurine lawang, Cak.
0: Urik dek burine lawang terus bolor ditarik ngene. Wis ireng ngono, peltik-peltik e pote cari rum. Wah, ana cerita kuwi. Menggilan.
2: Wis iki le pore.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya tanya lagu zaman iki lho apa?
0: Lagune suara.
2: Suara tengik kok.
0: Ya ora apa-apa tengik-tengik wong ini ya iso menghibur. Pria penghibur itu harus selalu menghibur walau hatinya terkubur.

0: banget saya tuh kagem jenengan.
1: Aku inisiale apa, Cak?
0: Inisial.
1: Aku nak siale lo, Cak.
0: Ini itu.
1: Iya, ini itu ayo, Cak, inisial.
0: Kau
1: aku lek sial.
0: Kowe iku cekaanmu, cekaan namanya itu anu.
1: Tewel.
0: Nongkonom.
1: Yung Cheng Fruit.
0: Oke, deh.
1: Aku kayak ana lagu anu, Cak.
0: Apa?
1: Sing sahdu-sahdu ngono lho.
0: Oke, iki wis tak cepaki sing sahdu. Yo aluk kok terus. Yo sahdu pokoke, gak usah takon.
1: Lah wong aku ditawani, lagumu apa tak jawab diilokno, jaluk kok terus-terus. Mbah wis.
0: Oke,
1: deh. Nenes oleh mbek Cacak iku.
0: Gene Lintangi Ati.
1: Oh, Lintangi Ati ya wis iku ae Bu Pandan sugeng wonten kula sanjangi nggih benjing-benjing lek rasan-rasan pun banter-banter.
0: Oh, kurang ngrasani kok aku nyiarno. Tunggal emang muni Bu Sri Purnomo. Ngono ku lah purnane kari.
1: Walaupun meneh Cacake sing mingrena.
0: Jane jare anu.
1: Ya wis.
0: Jare apa ku jenenge? Iku dudu nangka Cak Gori. Iya, gori lek digogoi kari.
1: Iya, terus langsung. Gorila.
0: Cak, salam menika kagem ingkang telepon, Cak, saking Putra Gilang.
1: Sugeng sonten, salam tetepangan.
0: Iki wis dalu nyuk.
1: Oh, dalu ta, Cak?
0: Kondane ya.
1: Lah kok rung kena tak pangan?
0: Lek dalu iku ora dipangan nglenyok, wisan, gak usah dipangan.
1: Tapi legi biasa ya.
0: Iya, tapi tetep nglenyok. Timbangan sing dalu anggur sing setengah mateng, kreket-kreket.
1: Sing kemampu.
0: Kemampu.
1: Oh ya wis.
0: Oke. Okay,
1: nggih, sugeng dalu. Bapak Putra Gilang. Bapak Pentol, yeah. Bapak Sis.
0: Siap.
1: Sugeng dalu, matur nuwun, kula rantos.
0: Oke, okay,
1: Teng Tegalan.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Menggulik macak cantik nyaingi dirimu. Masuk kakak adik saing-saingan ya, ndak ya. Sehat terus, salam untuk yang ada di Pulo Ojo Kariseru. Apa kampung apa itu kok aku kok kampung adat apa itu kok lupa saya. Kula mundur yen Pak badhe nyambut. Ha nggih matur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tetepangan kula wong Blitar, etan pom jimbe menawi lepat mampir nggih. Bu Surya nggih. Etan pom jimbe. Pom sing kanan jalan nggo saking Malang nggih. Lo biasa ya dan kekunan mereka terus golek brimbing Dewi biar ngonten adus ning dawan ten kali ini gue

At menit saking tabu itu ndalu nggih kepareng kawula nyuwun pamit matur gunging panuwun kang tan bau pamit awit kawi katosan panjenengan nggih. Sampai jumpa dal meneh. Tejo wangi enggal paripurna. Kula nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Salam kebajikan. Nong ulun basuki langgeng. Rayu-rayu kang samiyo pinanggih. Nuwun-nuwun matur nuwun.

0: Naskah karya Juniarti, penyelia musik Ari Jawari, sutradara Anton Ken Laswardi, teknisi Yoyo Sunarmo, didukung para pelaku Yolanda sebagai ibu, Melani sebagai Narti, Arifin sebagai Adi, Aat Sahroni sebagai Rudi, Willy Chris sebagai dokter.
1: Ada apa, Narti? Kamu kenapa?
2: Itu, Mas.
1: Hah? Ular? Narti, ambil kayu itu. Akan kubunuh ular itu.
2: Jangan. Jangan sembrono kamu. Siapa tahu itu ular jadi-jadian. Ingat, Adi, istrimu sedang hamil.
1: Bu, ular itu berbahaya. Jadi harus dibunuh. Narti, mana kayunya?
2: Ini, Mas. Adi, jangan. Adi, kenapa kamu tidak mau dengar kata-kata ibu? Semoga saja tidak terjadi apa-apa.
1: Sudahlah, Bu. Ini hanya ular biasa kok.
2: Dari mana kamu tahu? Dasar, anak sekarang tidak bisa dikasih tahu.

0: Aduh.
1: Kenapa, Narti?
0: Perut Narti sakit, Mas.
2: Semoga saja sakit perutmu bukan akibat si Adi membunuh ular tadi siang.
1: Hus, Ibu, gak ada hubungannya lah membunuh ular dengan rasa sakit perut Narti. Ini, Nar, air hangatnya diminum. Terus tidur sana. Siapa tahu jadi enakan.
0: Iya.

0: Narti kok belum bangun, Di?
1: Iya, sepertinya masih kurang enak badan, Bu.
0: Narti, gimana? Perutnya masih sakit?
2: Kalau digerakkan sakit.
0: Itulah, ibu kan sudah bilang kalau istri sedang hamil, jangan membunuh binatang. Ora ilo, pamali. Apalagi ini yang dibunuh ular. Khawatirnya ular yang dibunuh itu pengikutnya Ratu Laut Selatan. Kita kan gak tahu.
2: Ibu, jangan suka nakut-nakuti ah.
0: Ibu tidak nakut-nakuti, cuma kita harus waspada. Barang yang tidak kelihatan itu kan ada. Iya toh?
3: Ada apa? Kok pagi-pagi sudah ramai? Tidak seperti biasanya. Coba sih tak lihatnya. Di, ada apa? Kok pagi-pagi sudah ramai? Lolo, bajumu kok ada darahnya? Kamu habis berkelahi?
4: Di belakang rumah Pak Toto ada ular piton, Bu.
3: Lah terus?
4: Dia panggil warga. Terus ular itu ditangkap rame-rame. Ular itu perutnya besar sekali, Bu. Warga curiga, ular itu habis makan apa gitu. Makanya aku sembeli. Ternyata betul, Bu. Di dalam perut ular itu ada ayam. Sepertinya dia habis makan ayam.
3: Hah? Jadi kamu membunuh ular lagi?
4: Iya.
3: Adi, kenapa kamu lakukan itu lagi? Ibu kan sudah bilang istrimu sedang hamil. Kamu jangan sembrono, Adi. Apa kamu lupa setelah kemarin kamu membunuh ular, lalu malamnya istri kamu kesakitan? Apa itu bukan bukti?
4: Sudahlah, Bu. Jangan dihubung-hubungkan dengan mitos. Narti sakit perut itu karena kecapean saja. Kemarin kan dia cuci pakaian banyak.
3: Kamu masih juga tidak percaya kata-kata ibu. Terserah. Ibu hanya berdoa semoga tidak akan terjadi apa-apa pada istrimu. Mas!
4: Ada apa, Narti?
2: Perut Narti sakit.
3: Itu akibatnya kalau tidak mau dengar kata orang tua.
4: Sudahlah, ayo Nar, kita ke puskesmas.

0: gimana hasilnya? Apa kata dokter?
1: Narti harus istirahat. Dia tidak boleh banyak bergerak. Jadi, dia harus banyak di tempat tidur.
0: Iya, Bu. Setiap bergerak keluar darah. Apa ini pertanda Nyi Ratu marah ya? Terus, balas dendam pada si Adi karena sudah membunuh larularnya. Aku jadi khawatir.

0: Bu, aku mau pergi melaut. Tolong jaga Narti ya, Bu.
1: Kamu mau pergi melaut? Gelombang sedang besar. Sebaiknya tidak usah melaut dulu. Bahaya.
0: Kalau tidak melaut, dari mana biaya melahirkan Narti? Jadi mau tidak mau ya aku harus melaut, Bu.
1: Sebaiknya jangan sekarang. Tunggu sampai gelombang laut normal lagi.
0: Tidak apa-apa, Bu.
2: Hati-hati, Mas.

0: Indahnya pemandangan pantai di waktu malam. Kamu lihat kan, Ruth? Perahu nelayan dengan lampunya yang kelap-kelip. Eh, Ruth, sepertinya ada yang meminta tolong.
1: Iya, ayo kita ke sana.
2: Tolong! Tolong! Mas, tolong mas. Teman saya ini sepertinya digigit ular.
1: Waduh, badannya sudah membiru. Ayo kita angkat, Pak. Mit, kamu panggil orang-orang untuk membantu.
0: Iya.

0: kenapa, Di?
1: Sepertinya digigit ular, Bu. Aku lihat, tadi ada ular di atas perahunya. Mau aku bunuh, tapi ular itu sudah kabur duluan, masuk ke dalam air.
0: Adi, ibu ingatkan sekali lagi, istrimu sedang hamil. Sudah, cukup hentikan membunuh ular. Apa kamu tidak lihat, istrimu sedang kesakitan?
1: Bu, ular itu berbahaya, jadi harus dibunuh. Ini buktinya, Arman mati karena digigit ular. Nah, kalau ular itu tidak dibunuh, berapa banyak lagi yang akan mati karena digigit ular?
0: Adi, sejak kamu belum lahir, kepercayaan tentang ular jadi-jadian itu sudah ada. Kita tidak boleh membunuh ular sembarangan, Di.
1: Kenapa sih, Bu? Ibu begitu percaya pada tahayul?
0: Adi, dengar ya. Waktu ibu sedang mengandung kakakmu, tiba-tiba ada ular besar muncul persis di sumur tua itu. Bapakmu membunuh ular itu karena bapakmu tidak percaya kalau istri sedang hamil ora ilok membunuh ular. Kamu tahu apa yang terjadi? Lihat, kakakmu cacat. Setelah ditanyakan pada orang pintar, ternyata ini akibat bapak membunuh ular sewaktu ibu sedang mengandung kakakmu. Sejak kejadian itu, bapakmu tidak berani lagi membunuh ular. Hasilnya ya kamu itu, lahir dengan sempurna.
2: Maaf Bu, saya rasa Mas Adi benar. Kalau anak cacat itu tidak ada hubungannya dengan membunuh ular.
0: Sampean sopo toh? Kok ikut campur urusan orang lain? Sampean itu tahu apa tentang kampung ini?
2: Maaf Bu, kenalkan saya Rudi. Ini teman saya, Mita.
0: Oh, jadi kalian yang mempengaruhi anak saya supaya tidak percaya dengan kejadian yang sebenarnya?
2: Bukan Bu, bukan begitu. Sebetulnya kami tidak kenal dengan Mas Adi. Tapi, tadi saya hanya membantu Mas Adi menolong Pak Arman.
0: Lah kalau begitu kenapa sampean ikut-ikutan ngomong? Saya kan sedang kasih tahu anak saya. Sampean tidak usah ikut campur.
2: Tapi Bu, maksud saya...
0: Sudah. Saya tidak mau dengar omonganmu lagi. Sebaiknya kalian segera pergi dari sini.
2: Tapi...
3: Rudi, sudah. Tidak usah diperpanjang. Ayo kita pergi. Baik Bu, kami akan pergi. Permisi.

0: Heran, hari gini masih ada orang yang percaya sama takhayul. Masa hanya gara-gara membunuh ular, anaknya bisa jadi cacat?
1: Kalau menurutku, mungkin cerita orang tua dulu itu maksudnya sebetulnya baik. Ular itu kan makhluk ciptaan Tuhan juga, yang harus dilindungi. Bayangkan, kalau semua ular dibunuh, habislah habitat ular di dunia ini. Padahal kan dari ular itu ada manfaat untuk dijadikan obat.
0: Nah, hubungannya dengan anak lahir cacat itu, menurutku mungkin saja sejak dalam kandungan, si ibu tidak pernah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sehingga sejak dari dalam kandungan, anaknya kekurangan gizi. Akhirnya pertumbuhan janinnya tidak sempurna. Kamu lihat sendiri kan? Strata sosial masyarakat kampung ini mayoritas di bawah standar.
1: Terus gimana caranya ya? Kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat di sini agar tidak terlalu percaya pada mitos.
0: Terutama pada ibunya si Mas Adi tuh. Marahnya kayak gitu. Aku baru ngomong satu kalimat, dia tangkis dengan kalimat panjang sekali. Wek. Perempuan emang gitu kali ya?
1: Enak aja. Enggak semua kali. Aku enggak tuh.

0: Kalian dari mana saja? Sudah larut begini baru pulang. Bikin khawatir saja.
1: Habis menolong orang meninggal, Pak.
0: Menolong orang yang meninggal? Memangnya kamu bisa apa? Kok menolong orang meninggal? Lihat kain kafan aja udah ketakutan dikira pocong.
2: Ceritanya begini, Om. Tadi sewaktu kami jalan-jalan di perkampungan nelayan itu, tiba-tiba ada yang teriak minta tolong. Terus kami dekati, ternyata ada orang meninggal karena digigit ular. Jadi kami yang ikut menolongnya.
1: Iya, Pak. Wah, seru pokoknya.
0: Menolong orang yang meninggal kok seru?
1: Ya seru ceritanya.
2: Jadi begini, Om. Orang yang meninggal itu namanya Pak Arman.
3: Arman, kamu kenapa?
0: Ular. Oh, dia sudah masuk ke dalam air.
3: Tolong!

0: indahnya pemandangan pantai di waktu malam. Kamu lihat kan, Ruth? Perahu nelayan dengan lampunya yang terlap-lip. Ruth, sepertinya ada yang minta tolong.
1: Iya, ayo ke sana.
2: Tolong mas, teman-teman saya ini sepertinya digigit ular.
1: Aduh, badannya sudah membiru. Ayo kita angkat pak. Mit, kamu panggil orang-orang untuk membantu.
0: Iya.

0: Pati?
1: Sepertinya digigit ular, Bu.
2: Aku lihat.
1: Tadi ada ular di atas perahunya.
2: Mau aku bunuh?
1: Ular itu sudah kabur duluan, masuk ke dalam air.
0: Adi, ibu ingatkan sekali lagi. Istrimu sedang hamil. Sudah. Cukup dikatakan membunuh. Apa kamu tidak lihat istrimu sedang kesakitan?
1: Ular itu berbahaya. Jadi harus dibunuh. Ini buktinya. Arman mati karena digigit ular.
2: Nah, kalau ular itu tidak dibunuh, berapa banyak lagi yang akan mati karena digigit ular?
0: Adi, sejak kamu belum lahir, kepercayaan tentang ular jadi-jadian itu sudah ada. Kita tidak boleh membunuh ular sembarangan, Adi.
2: Kenapa sih, Bu? Ibu begitu percaya pada tahayul?
0: Adi, dengar ya. Waktu ibu sedang mengandung kakakmu, tiba-tiba ada ular besar muncul persis di sumur tua itu. Bapakmu membunuh ular itu karena bapakmu tidak percaya kalau istri sedang hamil orang ilok membunuh ular. Kamu tahu apa yang terjadi? Lihat, kakak cacat. Setelah ditanyakan pada orang pintar, ternyata ini akibat bapak membunuh ular sewaktu ibu sedang mengandung kakakmu. Sejak kejadian itu, bapakmu tidak berani lagi membunuh ular. Hasilnya ya kamu itu, lahir dengan sempurna.
3: Maaf Bu, saya rasa Mas Adi benar. Kalau anak cacat itu tidak ada hubungannya dengan membunuh ular.
0: Sampean sopo toh? Kok ikut campur urusan orang lain? Sampean itu tahu apa tentang kampung ini?
3: Maaf Bu, kenalkan saya Rudi. Ini teman-teman saya, Mita.
0: Oh, jadi kalian yang mempengaruhi anak saya supaya tidak percaya dengan kejadian yang sebenarnya.
3: Bukan begitu. Sebenarnya kami tidak kenal dengan Mas Adi, tapi tadi saya hanya membantu Mas Adi menolong Pak Arman.
0: Lah kalau begitu kenapa sampean ikut-ikutan ngomong? Saya kan sedang kasih tahu anak saya. Sampai tidak usah ikut campur.
3: Tapi Bu, maksud saya...
0: Sudah. Saya tidak mau dengar omonganmu lagi. Baiknya kalian segera pergi dari sini.
3: Tapi...
0: Rudi, sudah. Tidak usah diperpanjang. Ayo kita pergi. Baik, Bu. Kami akan pergi. Misi. Gitu, Pa. Jadi gimana menurut Papa?
1: Gimana apanya?
0: Ya, kita tidak bisa membiarkan pikiran orang-orang kampung ini untuk selalu percaya pada mitos. Kasihan kan mereka? Hari gini masih percaya mitos.
1: Kamu berpendapat bahwa ular itu makhluk ciptaan Tuhan yang harus dilindungi. Lalu kamu, Rudi, berpendapat bahwa anak lahir cacat itu dilihatnya dari kacamata medis. Dua-duanya tidak salah. Tapi itu menurut pemikiran kita yang hidup di dunia modern. Sedangkan ibu si Adi itu orang yang berpikiran kolot. Jadi ya pola pikirnya pun akan berbeda.

0: Aduh, sakit, Mas.
1: Ada apa, Narti?
0: Perut Narti sakit, Mas.
2: Kenapa, Narti?
1: Perutnya kesakitan, Bu. Aku akan bawa Narti ke puskesmas. Ayo, Narti.

0: Loh, mana Narti?
1: Narti di puskesmas, Bu. Dia harus menginap di sana.
0: Memangnya kenapa dengan dia? Apa mau melahirkan?
1: Kalau hitung-hitungan dokter, melahirkannya masih bulan depan.
0: Lantas, apa yang terjadi dengan perutnya?
1: Kata dokter perutnya tegang, Bu.
0: Semoga aja tidak terjadi apa-apa.

0: Budi, ayo ikut memeriksa seorang ibu.
1: Oh iya dok.
0: Selamat pagi bu.
2: Pagi dokter.
0: Saya periksa dulu ya kandungannya.
1: Loh, Ibu Narti, kenapa bu?
2: Mas Rudi, dari semalam perut saya sakitnya gak hilang-hilang mas.
1: Oh, Mas Adi mana?
2: Tadi ada, tapi sekarang pulang dulu mau ambil pakaian.
1: Oh, sudah mau melahirkan ya?
2: Kalau kata dokter sih masih 1 bulan lagi. Tapi gak tahu kenapa perut saya kok sakit terus.
0: Loh, jadi kalian sudah saling kenal ya?
1: Iya dok, yang saya ceritakan tadi malam itu.
0: Oh iya Rut. Tolong, pantau terus Ibu Narti ini. Jangan lupa obatnya diminum ya Bu.
2: Iya dok.

0: Tapi apa, Bu?
1: Anakmu cacat. Terus dibawa oleh Nyai Ratu.
0: Sudahlah, Bu. Tidak usah terlalu dipikirkan. Itu kan hanya mimpi.
1: Tapi bisa jadi itu pertanda bahwa anakmu...
0: Anakku kenapa, Bu?
1: Karena kamu pernah membunuh ular yang sebetulnya itu adalah pengikutnya Nyai Ratu penguasa Laut Selatan ini.
0: Tidak, tidak. Tidak, Bu. Tidak ada hubungannya dengan itu.
1: Kamu itu, kalau dikasih tahu selalu begitu. Tidak ada salahnya toh kita waspada.
0: Ya, enggak, Bu.
1: Makanya itu...

0: Selamat pagi, dokter. Gimana? Istri saya sudah bisa dibawa pulang?
1: Ya, ya. Kondisi bayinya memang sepertinya lemah. Jadi saya sarankan Bu Narti banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan ya.
0: Iya, dok. Terima kasih.

0: udah berusaha untuk makan banyak loh mas. Tapi kok kondisi bayi kita masih kurang baik ya?
1: Tapi kan yang kamu makan itu hanya ikan-ikan kecil, Narti. Maksud dokter, selain ikan, kamu juga harus banyak makan sayur dan buah-buahan. Biar gizinya seimbang, gitu.
0: Tapi yang kita punya hanya itu. Kalau uang yang ada di kita belanjakan buah-buahan, setiap hari nanti habis. Terus untuk biaya melahirkan tidak ada.
1: Nah, ini ada makanan banyak, Nan. Wah, sepertinya ibu sengaja menyediakan makanan banyak untuk menyambut kedatanganmu. Ayo makan. Yang disediakan sesuai dengan anjuran dokter. Nih, coba lihat, Nan. Wah, ibu beli buah-buahan banyak sekali. Sayurnya seger-seger lagi. Ayo, Nan, kita makan. Kapan lagi kita bisa makan enak begini?
0: Tapi, mas, kok ada kembangnya?
2: Stop, jangan dimakan.
1: Loh, kenapa?
2: Ibu menyiapkan makanan ini bukan untuk kalian. Ibu persembahkan pada Nyai Ratu.
1: Hah? Maksud ibu?
2: Ibu mau minta maaf sama Nyai Ratu karena anak ibu sudah membunuh pengikut-pengikutnya.
1: Aduh, Bu.
2: Ibu khawatir. Mimpi ibu semalam itu pertanda Nyai Ratu marah. Makanya mau ibu larung makanan dan bunga-bunga ini sebagai sesaji untuk Nyai Ratu, supaya anakmu tidak diganggu Nyai Ratu dan pengikutnya. Gitu. Semoga saja dengan ini anakmu lahir sempurna dan sehat.
0: Ibu,
2: wis tolah. Manuto sama orang tua. Ibu lakukan ini kan untuk kalian juga. Memangnya kalian mau punya anak cacat?
0: Kalau hasil pemeriksaan dokter kemarin sih, bayi ini normal kok, Bu. Hanya saja beratnya kurang.
1: Cara menambah berat badannya, Narti harus makan banyak, Bu. Makanya, daripada makanan itu dibuang ke laut, lebih baik dimakan oleh Narti saja untuk menambah berat badan bayinya. Kan bagus.
2: Gus, sembarang saja kalau ngomong. Bisa saja berat badan bayi itu kurang karena Nyai Ratu marah. Makanya, kata orang pintar, ibu harus melarang makanan dan bunga-bunga ini, supaya Nyai Ratu mau memaafkan atas kesalahan yang telah kamu buat, Di. Ini kan demi anakmu.
0: Tapi, Bu.
1: Sudah, Nar. Tidak usah dihiraukan. Dikasih tahu juga susah. Mau enak tidak jadi. Sampai ngiler nih.
0: Ya sudah, Mas. Dibawa tidur saja. Siapa tahu di dalam mimpi bisa makan enak.

persembahan dari saya. Semoga dengan persembahan ini Nyai Ratu mau memaafkan anak saya yang telah sembrono membunuh pengikut-pengikut.

0: Aduh, Mas.
1: Ada apa, Narti?
0: Perut Narti sakit lagi, Mas. Kali ini sangat sakit sekali. Aduh.
1: Hah? Basah. Nar, bajumu basah.
0: Aduh, Mas. Cepat bawa aku ke puskesmas sekarang.
1: Iya, ayo, Nar. Kita ke puskesmas.

Narti? Nar? Kemana dia? Kok tidak ada suaranya? Hah? Apa ini? Bercak darah? Narti? Narti? Di mana? Di kamar pun tidak ada. Narti? Jangan-jangan. Hah, semoga saja tidak. Tapi ini darah. Adi? Adi? Kamu di mana? Di mana, Narti? Nyai Ratu, saya mohon jangan. Adi, di mana kamu?

0: di sini? Syukurlah.
1: Anakku.
0: Apa? Narsi sudah melahirkan.
1: Selamat ya, Pak. Anaknya perempuan.
0: Bagaimana, Dok, kondisinya? Cucu saya normal kan, Dok? Tidak cacat?
1: Ya, ya. Normal, Bu. Hanya saja berat badannya yang kurang. Tapi jangan khawatir. Kami akan tangani itu.
0: Wah, syukurlah. Ini pertanda Nyai Ratu mau mengampuni kamu, Di.
1: Ibu, ini tidak ada hubungannya dengan Nyai Ratu. Betul kan, Dok? Maksudnya?
0: Begini, Dok. Kemarin-kemarin itu, saya betul-betul khawatir cucu saya ini lahir cacat karena Adi ini loh, Dok. Sudah tahu istrinya sedang hamil, malah membunuh ular. Saya takut ular itu jadi-jadian pengikutnya Nyai Ratu. Terus Nyai Ratu marah dan balas dendam pada cucu saya ini, Dok. Tapi ternyata, syukurlah cucu saya lahir normal, Dok.
1: Kalau menurut ilmu kedokteran, anak lahir cacat itu dikarenakan banyak faktor, Bu. Misalnya karena kekurangan gizi, atau kalau si ibu kurang mengkonsumsi vitamin, bisa juga menimbulkan bibir sumbing pada bayi yang dilahirkannya. Atau juga karena faktor lain. Misalnya, si ibu terkena penyakit toksoplasma, rubella, dan sebagainya. Begitu, nge?
0: Oh, ngonten tak, Dok?
1: Terima kasih, Dok. Terima kasih. Sekarang sudah tahu kan, Bu, bahwa anak cacat itu bukan karena saya membunuh ular. Narti, anak kita tidak apa-apa. Anak kita normal.
2: Syukurlah, ini bisa menjawab kekeliruan pemikiran ibu, Mas.
1: Ya, ya, terjawab sudah semuanya.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Kawula nuwun sugeng pepanggihan wonten ing giaran dongeng pakliran saking RRI Malang Saluran Budaya. Dongeng pakliran menika sinarat dening Bapak S. Patmo Sukoco.

neng satruning maneng aning kencepo. Nomor 11. Nanging yen sira Wentala santoso tan mubah musik sayekti sa kedhap sirna tegese Sang Bayu Siwi wis bangkit mamrih pati nira Sang Ditya Dwiwahu puwara tan antara Sang Hyang Indra Bayu Prapti sung wasita yen mrih kacidaning sedya. Jung nomor ingkang kamping rolas. Yang Indra lire pangroso iyo narendraning diri. Yang Bayu tegese napas iyo tetalining urip. Karpe kang sayekti pangrasaniro us luluh nunggal lakuning napas lire Sang Semedi lagi prapteng cengeng pangrasane tan lumangsa. Banjur nomor 13. Durung kelem ring pranowo usono Sang mamrih ning badar deniro samadyo mula durung antuk kardi wit saking kurang ning kurang tekad lan tuwaju iku lire Sang Sena durung nemu toyo wening apuwara bali mulih ring nagara. Banjur nomor 14. Takon maneh marang Durna nggone Kang Bayu Suci tegese Sang Mesu Broto ngambali Semedi maning nekat mangsah Bedpati marmanto Sang Bayu Sunu pamit kadungi papat besat kini patken sami pradikane sira Kang Sudiro Broto.

nomor 16 Bos Kukut Manjing Pranowo. Parandene ana maning. Parandene ana maning. Pancono kang luwih ardo kang banget ambebayani. Yekuno gogeng prapti. Jenggering saingga gunung. Malang-malang kumambang. Neng luhuring jolonidi. Kakarasana mangkrak ngangkrak makikikan. Nomor 17 Werkudara duk tumingal. Marastiase kekestis-tis. Ngrasa yen nemu bebaya ingkang luwih bebayani. Ngingreh sekunging kapti senajan tumeking lampus. Wustan gumingsir ing yas. Pasrah meringkang murbeng pasti. Sigro tadah nyaglah panggah ambregagah. Hadir kamping 18 Wang-wang risang nagarajo sakedap us prapteng ngerasi. Kruroyo manak ut sigro mring siro sang bayu siwi. Mulek suku kekalih araso ambanting breh rubuh nanging sang Werkudara panggah santoso tan kongkeh naga krudha angga ginubet sadaya. Nomor 11 Kemput pumput prapteng jonggo Werkudara tan disosik. Sakala enget manawa darbi wasiat permati poncanaka kekalih yan cinublesaken gupuh naga geng Kapidara wal saking bayu siwi tan antara Nagendra terus palestra. Kang kaping kalih dosa

Banjur nomor selikur Marmantori nekonogo Goroyo angge girisi Nanging reh sang mesu broto Wasewus den sayuti Tantoro sirno dadi Bangkit neng-neng ingriku Dinambar perkudoro Manjing telenging jolodri Apuworo tinemonan dewa bajan Ingkang nomor rolikur Ikur Aje juluk sang marbu dienggrat Iyo sang yang dewa uji Tegese iku pangroso Patemon lan atmo jati Tantoro bayu siwi manjing mring jero garbanipun Sang dewa ruci nyeko Pangroso wus manjing maring Jroning atmo warongko manjing curiga

Banjur Bathara Kartikeya. Bathara Kartikeya mahasenopatine wadya Baladewa uga ajejuluk Sekanda. Mahasena Guha Agniputra Badrasena garwane asma Dewi Dusena putrane putri Bathara Prajapati. Kacarita para dewa tansah padha memungsuhan karo para asura. Saben-saben perang para dewa mesti kasoran njalari prihatining Bathara Indra. Awit saka iku sang Bathara Matapa ana ing pagunungan utawa ing pagunungan manungsa supaya samangsa dumadi peperangan maneh bisa ngasorake para asura. Sajroning lagi ngeningake cipta, Bathara Indra miyarasa swara sesambating wanudya mangkene. Aduh kakak, sopo

Bathara Indra mudhara tapane nuli lumayu ngenerut minangkani swara wasana priksa wanadya lagi rinodo paksa dening asura raja ya Prabu Kesin kanthi maksud nedya ngrebut wanadya kang rinodo paksa Bathara Indra pancakara lumawan sang asura.

Kawula nuwun sugeng pepanggihan wonten ing giaran dongeng pakliran saking RRI Malang Saluran Budaya. Dongeng pakliran menika sinarat dening Bapak S. Patmo Sukoco.

Sajroning Madya balaning Bathara Indra karo Madya balane Sang Prabu. Utawa Sikandha padha asil genti unggul genti kalindih. Bathara Agni dumadakan manjing ing pabaratan. Banjur Kiwikrama sanalika iku sapa tutuke Bathara Agni metu genine murup manyalat-alat nyalat kabeh ibat nempuh Madya balaning Bathara Indra. Madya Bala Dewa budhar padha lumayu saparan-paran upaya pandhelikan. Bathara Indra kanggus kesisan Madya tumuli mrepeki Sang Sikandha. Banjur namakake senjata Bajra. Larang ketaman sanjata Bajra Sang Sikandha nandhang kanin mukul jajane terus tembus ing walikati nanging orang jalari sedani dumadakan saka ing tatune Sang Sikandha ana prajurit metu aseket sanjata gedha kang gedhene kagila-gila merpeki Bathara Indra. Prajurit iku kang sinebut Wisika amarga kawasisa dening panggalih Giris Miris pinarpean. Wisika karo ngagaki godho Bathara Indra gugup panggalih banjur nungkul marang Sang Sikandha pangandikane

mu yo canggahe Dewi Diti utawa warenge Sang Hyang Daksa yo kapernah udeng-udeng karo Bathara Brahma digudha widodari Dewi Tilotama saka Dewi Bathara Indra amarga nedya Prabasa Suralaya lusanane Sunda lan Upa Sunda mati sampyut amarga rebutan Dewi Tilotama. Kaping pindho Prabu Wisma Mitra Ratu Praja Nikunya sakwise ora kaleksanan sedyane kepingin rebut nandine kang dipiyoro dening Maharsi Wasistra banjur mratapa amarga kinira kepingin nguwasani Suralaya dinudha dening widodari Dewi Menaka saka Dewi Sang Hyang Suramati. Amarga nggodha Prabu Wisma Mitra Dewi Menaka nggarbini babar putri kang diopeni dening Maharsi Kanwa sinung asma Sakuntala. Ya Dewi Sakuntala iku kang pamburine kagaro Prabu Dusmanto apa putra Barata. Titah ing marcapada utawa manungsa, wanara utawa raseksa ana kang ditrimani widodari dening dewa yaiku kanyata siji Resi Gotama. Ditrimani Dewi Windradi, loro Subali ditrimani Dewi Tara, pandurine banjur kagarwa Prabu Sugriwa. Telu Dasamuka ditrimani Dewi Tari, papat Kumbakarna ditrimani Dewi Kiswani, lima Wibisana ditrimani Dewi Triwati, 6 Indrajit ditrimani Dewi Indrarum, 7 Seta utawa Raja Putra Wirata ditrimani Dewi

Patih Prahasto sanaliko palastro lan tugu Badar dadi widodari Dewi Windradi banjur kundur menyang Kaindran. Kaping telu Dewi Tilotomo utomo Dewi Winutomo awujud jaran sembrani nalika Bambang Kundoyono saka atas angin menyang Pancala nedya ketemu karo mitrane kang wis jumeneng ratu yaiku Prabu Drupada lakune kepalang samudra sang Bambang pasang diri sing sapa bisa nyebrangake aku tekan ing pasisiring Praja Pancala yen wadon dadi bojoku yen lanang dadi mitraku Sinarawedi. Lagi bayi rampung oleh ngucapake pasang giri dumadaan mak jelek ono jaran sembrani wadon ngiyup soko awang-awang banjur ngadek karo bengingeh ono ing sangarepe sang Bambang. Jaran wadon tumuli ditunggangi dening Bambang Kumbayana ngener negara Pancala bareng wis ngiyup ana ing pasisire negara Pancala. Jaran sembrani ngelairake bayi kang pamburine sinebut Aswatama.

Sapisan amarga Sang Dewi banget kelingseman kapindune amarga piwelinge utawa ngendikane ora diestokake. Amarga saka bangeting dukane Dewi Wilutama ngendika mangkene,

Pun kawula nuwun sugeng pepanggihan wonten ing giaran dongeng pagelaran saking RRI Malang Saluran Budaya. Dongeng pagelaran menika sinarat dening Bapak S. Patmo Sukoco.

Sura yaitu para dewa lan daitya kang dienggo ngebur gunung Mandara saka Pulau Songko kang ing jaman saiki diarani negara Sri Lanka. Sing bedol gunung Mandara saka Pulau Songko lan nggawa menyang Kesi Rarnowo yaitu Sang Naga Sesa utawa Anantara.

Wisenam panis weto kamandalu wanujo ayu iku tumuli lumayu lan banjur malih warna Bathara Wisnu. Para daitya rudha enggal padha nyandak sanjataning ayudha. Tumuli ngoyak Bathara Wisnu. Bareng pelayuning Bathara Wisnu wis tekan ing padunungane para dewa, tumuli balik. Diderekake para dewa metukake krodhaning para daitya. Klek saketheping netra para dewa wis campuh perang lumawan para dewa.

Suralaya. Suralaya tegese padunungane dewa. Tembunge liya Surapada, Suraloka, kahayangan, kadewatan, terkadang ditembungake kaswargan.

padalangan kang ratoni Suralaya mangreh dewa dewi Bathara Bathari Widodara Widodari Apsara Apsari para asu para gana lan sak piturute ya iku Bathara Guru kang uga ajejuluk Yang Pramesti Guru Yang Jagat Tingkah Jagat Noto Kala Wisaya Caturbhuja Tri Netra Randuwana Nila Kanta lan sak piturute Kang minangka pepatih ing Suralaya yaiku Bathara Narada utawa Perdana Menteri Kang minangka para nayaka para menteri putra-putrane Bathara Guru sanga cacahe Kang minangka menteri pertahanan utawa Maha Senopatining Wadyabala yaiku Bathara Brahma mangreh Wadyabala dewa kang diarani Durandara kang minangka gandhek sakembaran ordonans yang patuk

siji Jonggring Saloka utawa Jonggring Sloka kahayangane Bathara Guru, loro Utara Sagara yen ing Mahabharata disebut utawa sinebut Bentuka kahayangane Bathara Wisnu. Katelu Duksinageni kahayangane Bathara Brahma. Papat Tejomoyo kahayangane Bathara Ismaya utawa Semar. 5 Sabaluri kahayangane Bathara Antogo utawa Togok. 6 Eka Cakra kahayangane Bathara Surya. 7 Arga Dumilah kahayangane Bathara Yama. 8 Cakra Kembang kahayangane Bathara Kumajaya. 9 Suwela Gringging kahayangane Bathara Sambu. 10 Tenjomoyo kahayangane Bathara Indra. 11 Panglawung kahayanganing Bathara Bayu. 12 Jongmeru kahayangane Bathara Soka. 13 Selomangumpeng kahayangane Bathara Kala. 14 Argapura kahayangane Bathara Mahadewa. 15 Mayaretna kahayangane Bathara Asmara. 16

0: lu mene arep ana ora ana sendang kae mau. Diplak-plak ana kae mau. Aku arep adus ngono.
1: Ngene iki. Eh, ngene ya pancen rada ora penak ya. Baru ngrotot no saking aku tak kono kan. Lah ya nek karep

Nuwun kawula nuwun sugeng pepanggihan wonten ing kiaran dongeng pakliran saking RRI Malang Saluran Budaya. Dongeng pakliran menika sinarat dening Bapa S. Patmo Sukoco.

Rena komiring warna ne wet saking sara rasul yen winangun.

yang tunggal nurunake Antogo lan Bathara Guru uga Ismaya. Ismaya nurunake Surya, Surya nurunake Rawismaya, Rawismaya nurunake Karaba, Karaba nurunake Dewangkara, Dewangkara nurunake Dewanggana, Dewanggana nurunake Dewatama lan uga Dewasana. Dewasana banjur nurunake Prabu Herya lan Wisogeni. Wisogeni nurunake Suwandagni lan Jamaldani. Jamaldani nurunake Rama Parsu. Dene Suwandagni nurunake Sukasrana lan Sumantri. Dene Prabu Herya nurunake Prabu Kartawirya. Kartawirya nurunake Prabu Arjuna Wijaya utawa Arjuna Sasrabahu. Dene Dewatama mau nurunake Gotama, Sugriwa lan Anjani uga Subali. Subali nurunake Anggoda. Dene Anjani nurunake Hanuman. Hanuman nurunake Triganga lan Purwaganti. Utawa Purwaganti. Ono silsilah Mahesti. Banjur ayo dipeksani Arjuna Wijaya utawa Arjuna Sasrabahu.

wusanane yaksamuka kucira ing yuda mabur nguncati mungsuwe nanging terus dioyak dening Bambang Kartonadi bareng abule tekan ing sak nduwe gloringin putih dumadakan mak beruk yaksamuka tiba kapidoro ana ing sak ngareping lawang guwa gumebruking tibane yaksamuka agawe kejoting panggale raja putra Arjuna Wijaya satemah sang raja putra mudhar tapa banjur mriksani lawang.

0: Saudara pendengar,
1: akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Rabu 26 Agustus 2026, kami hadir menghiasi ruang dengan Anda. Akhirnya segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri, kita jumpa lagi esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

bagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Untuk hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026 dari kawasan Ceri Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas sekali di udara, tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka. Deka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang, selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini Kamis 27 Agustus 2026 kembali kita berjumpa dalam program kesayangan kita yaitu kajian keislaman ngaji pagi. Mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampun memberikan kita nikmat iman dan juga Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya suri tauladan dan terbaik bagi seluruh umat manusia. Dan pada kesempatan hari ini dalam kajian Cahaya Ningati menghadirkan satu tema yaitu Maulid Nabi, ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk Anda para pendengar nanti yang punya pertanyaan terkait tema kita pada hari ini, saya persilakan. Jadi bisa langsung ke 081-5569-1053. Gmail Maulid, tentu kita semua sudah tahu, khususnya umat muslim, bukan sekedar kegiatan untuk mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali kita meneladani akhlak beliau, perjuangan beliau, bagaimana kasih sayang beliau, dan juga sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu sudah hadir di studio bersama saya ada Ustazah Jumaati Jubaidah Widi, yang dimana hari ini langsung rawo di Pro 4. Jadi langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja matur sumanuwun. Sugeng Enjang. Terima kasih sampai rawo pagi hari ini. Masya Allah, luar biasa. Ini kan bertepatan kemarin tanggal 25 ya, hari Selasa kan libur, itu kan peringatan Maulid Nabi gitu. Ini temanya cocok sekali hari ini ya, Ustazah ya. Nah, untuk itu sebelumnya Ustazah kami sampaikan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir langsung di Pro 4 RRI Malang. Baik, karena keterbatasan waktu nanti pukul 5:55 kita selesai. Langsung saja saya buka dengan saya persilahkan mukadimahnya, monggo Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Budi waktalipun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyina rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh ingkang kawula mulyakaken, para bapak, para ibu, budheme dan pamireng ingkang dahat kinurmatan, langkung rumiyin semoga kita sesarengan ngejakan raos puja dan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit limpahan rahmat taufik so hidayahipun kita sedaya saged ngempal wonten RRI Pro 4 menika kanthi kawontenan wilujeng boten wonten alangan setunggal kemawon. Salawat so salam mugi-mugi tetap dipuncurahkan datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganipun, para sahabatipun, tuwin tiang-tiang ingkang tansah nderek bidedah-bidedahipun. Para bapak, para ibu, pamireng ingkang dahat kinurmatan, kita sak menika sampun lumebet wonten wulan Maulud utawi wulan Rabiul Awal Ing dalem wulan menika wonten setunggal dinten ingkang mulya sanget, amargi wonten kedadosan sejarah ingkang ageng sanget. Inggih punika miyosipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing tanggal 12 Rabiul Awal. Dalu menika kita sami kempal wonten panggenan ngriki sak perlu mengeti dinten miyosipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minangka bukti hormat saha nglairaken raos tresna kita dhateng panjenenganipun. Tiyang Jawi mastani babakan miyosipun Nabi Muhammad menika kanthi asma Muludan. Ya Budi, Muludan ya. Tembung menika sejatosipun asalipun saking basa Arab inggih punika Maulidun. Ingkang artosipun dipun lahiraken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene keutamaanipun kita mengerti dinten miyosipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dados ingkang kacetakaken wonten ing hadis tuwin asar ngandhap punika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, "Manu'ada ma maulidi sapa wangi ngagungake dina kelahiranku kuntu safihallahu safi'allahu yaumal qiyamah." Nyeti ingsun bakal maringi syafaat marang dheweke besok ana dina kiamat. "Wa man anfaqa dirhama fi maulidi." Lan sapa wangi dermaake sak dirham krana hormat marang kelahiranku, faka'anna ma anfaqa jabala, mongko kaya-kaya dheweke dermaake sak gunung emas, min dhahabin fi sabilillah, ing dalam dalane Allah. Hadis kasebat paring pangertosan dhateng kita bilih sinten tiyang ingkang kersa ngagungaken dinten miyosipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mila tiyang kala wau badhe pinaringan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benjang ing dinten kiamat, sehingga tiyang kala wau saged wilujeng saking pinten-pinten siksa saha bencana ingkang amrat wonten ing dinten kiamat. Semanten ugi sinten tiyang ingkang kersa ndermaaken sebagian bondo dunyanipun kagem ngagungaken miyosipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mila tiyang kala wau badhe pikantuk piwales saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, kados dene tiyang kala wau ndermaaken bondo dunyanipun wonten merginipun Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atas ngendika, "Man 'adama maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sapa wonge ngagungake dina kelahirane Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqad ahyal Islam." Mongko wong iku teman-teman wis ngurip-ngurip agama Islam. Semanten ugi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ngendika, "Man 'adama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sapa wong ngagungake dina kelahirane Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakhruju minad dunya illa bil iman." Mongko dheweke ora bakal metu saking dunya utawa mati kejaba tetep ing dalam kahanan iman marang Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, pamireng RRI Pro 4 ingkang dahat kinurmatan, asar wonten inggil kasebat paring pangertosan dhateng kita ngingingi wigatosipun lan agengipun keutamanipun mengeti dinten miyosipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tumrap sinten kemawon ingkang kersa mengeti nyektos tiyang kala wau kalebet tiyang ingkang ngagesangaken agami Islam saha menawi pejah kanthi kawontenan tetep iman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wontene anggen kita mengeti miyosipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenging arupi ngawontenaken pangaosan umum, kitanan masal, nyantuni anak yatim piatu, maos maulid Nabi lan sanes-sanesipun. Insyaallah kanthi cara ingkang kados mekaten badhe saged nambahi raos tresna kita dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng punapa para sedherek, piwucal ingkang wigatos kita pendhet saben-saben kita mengeti dinten miyosipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta punapa ugi tujuan dan faedahipun kita pengerti. Sedaya punika katindakaken supados kita saged nuladani sifat akhlak perjuangan saha kepemimpinanipun kagem kita amalaken ing dalam gesang bermasyarakat, berbangsa, bernegara lan beragami. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wonten Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Entiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Lan ingsun Allah orang ngutus sira Muhammad kejaba dadi rahmat kanggone kabeh alam. Uga Nabi sallallahu alaihi wasallam nampi jejibahan saking ngarsaning Allah subhanahu wa ta'ala supados nyampurnakaken akhlak menungso saking akhlak ingkang boten sae dumateng akhlak ingkang mulya. Kados dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang unggalipun, innama bu'istu li utamimma makaril akhlak. Sak temeni ingsun Muhammad diutus supaya nyampurnakake akhlak kang mulya. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut bahwa beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa disebut tahun Gajah? Karena Raja Abraha datang ke Mekah dengan kendaraan gajah hendak menghancurkan Mekah. Tetapi Abraha dihancurkan oleh Allah dengan burung-burung yang membawa batu-batu kerikil dari neraka. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat ke-105 ayat 1 surat Al-Fil.

Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Yang dimaksud dengan tentara bergajah ialah tentara yang dipimpin oleh Raja Abraha, gubernur Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. Sebelum masuk ke kota Mekah, tentara tersebut diserang burung-burung yang melemparinya dengan batu-batu kecil atau kerikil sehingga mereka musnah hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Quran Al-Ahzab ayat 56,

0: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Bersolawat artinya, kalau solawat dari Allah berarti memberi rahmat. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Dan kalau dari malaikat berarti memintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dari orang-orang yang beriman berarti berdoa supaya diberi rahmat, seperti dengan perkataan Allahumma salli ala Muhammad. Yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ya. Kalau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, solawatnya itu berarti memberi rahmat kepada Rasulullah. Kalau dari malaikat berarti memintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi. Dan berarti bagi orang yang beriman supaya diberi rahmat, seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan mengucapkan perkataan seperti Assalamualaika ayuhan Nabi, artinya semoga keselamatan tercurah kepadamu, hai Nabi. Wa abadillahi bani amri wa bani al-as radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa asran. Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membacakan solawat untukku satu kali, Allah akan menurunkan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Wa'ani bani Mas'udi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nasi bi yaumil qiyamati asaruhum alayya sholah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terdekat kepadaku pada hari kiamat ialah yang paling terbanyak membaca salawatnya kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wa an Ausi bani Ausi radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ati faghsaru alayya minas sholati fih fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Qala ya Rasulullah, wa kaifa ta'ridu sholatuna alayka waqad armta. Qala ya kuluna balit. Qala inna Allah harramu al ardi ajasad al anbiya. Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari ialah hari Jumat, maka perbanyaklah solawat di hari itu, karena bacalah solawatmu itu dihidangkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimanakah dihidangkan solawat kami sedang kau telah menjadi tanah dan bubuk? Bersabda Nabi, sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian Budi, menawi wonten pertanyaan.
1: Ya. Nji, masya Allah luar biasa, Bu Ustazah. Ya, untuk para pendengar yang mungkin punya pertanyaan hari ini, saya persilahkan, Nji. Nah, ini terus makna saking memperingati Maulid Nabi itu tadi seperti itu yang dijelaskan ya. Mm-hmm. Nah, ini kita mengapa sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mm-hmm, itu perlu mengenal bagaimana sejarahnya, terus kemudian juga mencintai perjalanan hidup hidupnya beliau begitu, Ustazah. Mm-hmm. Kenapa kita harus diharuskan gitu?
0: Diharuskan ya, diharuskan. Tapi tidak diwajibkan. Okay. Ya diharuskan tapi tidak diwajibkan, kecuali di dalam sholat. Mm-hmm. Ya, kalau di dalam sholat kita membacanya. Sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita, ya. Itu sing Ibrahim itu adalah sunnah, tapi yang wajibnya adalah membaca sholawat itu di dalam sholat. Itu wajib ya Budi, yang wajib ya. Dan kemudian kenapa kita diharuskan untuk membaca sholawat? Karena sholawat itu sangat-sangat istilahnya untuk menolak balak juga. Ya. Ini berdasarkan dengan apa namanya pribadi saya sendiri. Saya itu dua kali kecelakaan, Bu Dea. Dua kali kecelakaan. Yang pertama saya itu mau pergi pulang ke Tumpang. Nah, di saat itu habis maghrib itu ada tumpukan batu dari tumpukan batu besar-besar itu satu perauto ya. Satu truk itu ditaruh agak nengah ya. Ditaruh agak nengah. Terus kemudian saya itu enggak tahu karena enggak diberi tanda. Akhirnya Honda saya dan suami saya itu nabrak batu, tumpuan batu besar-besar itu. Karena Allah SWT budaya Honda ini mumbul budaya.
1: Sepedanya
0: itu mumbul tuh, tanpa ringsek sama sekali. Suamiku itu langsung jatuh tengkurap. Dan saya itu langsung mumbul ya budaya. Kemudian saya itu berada di punggungnya suami saya. Saya sambil gendong anak saya yang sedang mondok itu.
1: Masya Allah.
0: Ya, itu. Kemudian saya enggak apa-apa. Kemudian suami saya juga enggak apa-apa. Tak kira sudah meninggal Budi suami saya.
1: Ya.
0: Sampai 5 menit itu saya gugah-gugah gini ya, gini. Terus akhirnya kemudian saya langsung astagfirullahaladzim ya Allah. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya lecet pun tidak. Hondanya rusak pun tidak, Budi. Padahal itu nabrak batu.
1: Honda itu merek sepedanya, nggak boleh sebut merek, Bu.
0: Iya.
1: Sepeda ya, maksudnya ya.
0: Ya Honda ya.
1: Sepeda maksudnya.
0: Ya, sepeda ya. Itu akhirnya. Terus kemudian, Budi, waktu itu saat itu saya langsung bangun. Astagfirullahaladzim ya Allah, terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Karena apa? Karena setiap saya pergi kemanapun saya selalu membaca sholawat. Tidak pernah enggak membaca sholawat dimanapun saya, kemanapun saya berada, selalu saya mengucapkan sholawat. Itulah. Terus kemudian yang kedua itu saya itu berada di Kertorayu ya, arah itu arah Awang Gede, arah Dinoyo ya. Itu saya itu ditabrak dari belakang Budi. Nah, kemudian hancur sepeda saya. Anakku mencelat tuh, yang kecil tuh mencelat, terus suami saya mencelat.

0: untuk Anda yang ingin bergabung, ada Akung Ismoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, saya Kong? Mau nanya ini tadi kebetulan RRI anu ya, apa hidup mati gitu ya.
0: Iya, betul beberapa hari ini ya.
1: Jadi saya enggak bisa ngikuti secara utuh.
0: Oh, ya Allah.
1: Tapi saya mau nanya ini. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak.
1: Penginjang stanten mugi sehat selalu.
2: Amin.
1: Ini ada pertanyaan gini. Apa definisinya wajib sama diharuskan, gitu aja sudah. Matur nuwun nggih.
2: Nggih, nggih.
1: Untuk Ustazah sama Budimi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus dan juga wajibnya itu tadi ya. Kalau kita diharuskan oleh Allah SWT untuk misalkan membaca sholawat Nabi waktu kita sholat seperti itu tadi, ya Bapak, kalau di dalam sholat membaca sholawat itu adalah wajib, ya, itu wajibnya. Kalau kita misalkan diharuskan, kita harus sesuai dengan hati kita, niat kita membaca sholawat Nabi, ya. Karena apa? Itu tadi di dalam Al-Quran itu tadi, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi, ya. Dan orang-orang yang beriman juga bersolawat untuk Nabi loh. Apa awake dhewe kok ora, ya? Karena membaca solawat itu adalah juga nolak balak, ya. Juga ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih syafaat itu? Ya. Syafaat itu bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kayak Bapak membangun ya, misalkan membangun masjid apa membangun apa ya. Kemudian ada yang membantu ya, seperti itu Bapak ya, moral atau material ya, adalah bantuan. Misalkan kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah itu adalah bantuan. Kalau kita misalkan sudah nanti di hari kiamat itu akan ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian tadi Bapak ya.
0: Oke, baik, sudah terjawab ya, sudah untuk Akung Ismoyo. Ya, definisi dari kata harus dan wajib itu jawabannya dari Ibu saja. Oke, berikutnya ada Bu Sri Poncowati. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, silakan Ibu.
3: Yeah. Ini bagian dari tangga Ustazah. Membaca sholawat, fadilah dan keutamaannya juga balasannya itu sudah diberitahukan semuanya. Apakah bacaan sholawat itu tadi disandingkan, dibersamakan dengan bacaan Allah, kalimat Allah? Karena tadi ada penjelasannya kalau membaca sholawat adalah mendapat syafaat dan sebagainya. Ini kok tidak ada kalau saya membaca Allah. Nah, Allah seperti itu misalnya, akan fadilahnya atau keutamaannya itu akan diberikan ini itu dan sebagainya. Apakah sholawat dan bacaan Allah itu selalu berdampingan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jelas sekali nggih Bu Hajah Sri Ponco. Menawi membaca sholawat itu adalah memang harus. Allahumma sholli ala Muhammad ya, itu memang gandeng ya, memang gandeng. Allahumma sholli ala Muhammad ya, yang beriman juga bersholawat ya,

0: Untuk apa? Ya, untuk siapa? Ya, untuk Nabi. Dan ucapkan salam penghormatan juga kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga dengan mengucapkan perkataan seperti tadi, assalamualaikum ayuhan nabi, ya. Artinya semoga keselamatan tercurah kepadamu. Ya. Karena kalau kita membaca sholawat satu kali pun ya, kita akan dibalas. Ya, kita dibalas sholawat yaitu 10 kali. Diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi syafaat itu tadi pertolongan ataupun bantuan yaitu 10 kali. Ya, karena itu kita membaca sholawat itu harus dengan betul-betul ikhlas. Insya Allah dengan fadilah dan faedahnya kita membaca sholawat itu tadi, ya juga menolak bala di samping itu, ya karena kita membaca sholawat itu sudah istilahnya Allah aja loh sudah membaca sholawat, malaikat juga membaca sholawat dan juga orang-orang beriman juga membaca sholawat. Apa masa awake dhewe katene gak maca sholawat? Gusti Allah pun membaca sholawat. Karena apa? Kalau Allah yang membaca sholawat, ya itu akan memberi rahmat kepada Rasulullah. Dan kalau malaikat itu akan memintakan ampunan kepada Rasulullah. Dan kalau orang yang beriman, ya akan diberi rahmat seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala Muhammad. Wes gak usah panjang-panjang. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang niat mencari ridha Allah. Kalau sekarang-sekarang ini kita kan banyak sekarang di masjid-masjid ini tiru-tiru ya Budi ya. Apa jenenge kok jabutan itu ah. Ya. Karena kita misalkan mau pergi apa ke masjid membaca sholawat, niatilah dengan ikhlas mencari ridha Allah, bukan mencari apa jabutan ya. Kalau hanya tujuannya untuk mencari jabutan saja, itu pun tidak ada apa-apanya ya oleh jabutan itu dok. Tapi kalau mencari ridha Allah dan niat karena Allah, membaca sholawat Nabi, insya Allah fadilah dan pahalanya insya Allah akan ikut sendiri. Kalau kita biasanya diberi oleh Allah, diberi keselamatan, diberi umur yang panjang, ya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita minta akan terkabul. Terima kasih Bu Haja Sri Panca, monggo.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Wajah itu tadi jawabannya ya, Bu Sri Poncawati. Nah, selanjutnya ini ya, bagaimana nih ya kira-kira, khususnya untuk para generasi muda, makatan Ustazah, untuk menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah, apalagi di tengah perkembangan zaman yang dimana itu teknologi semakin tinggi.
0: Ya,
1: gimana?
0: Seorang pemuda.
1: Iya, ya. generasi.
0: Seperti yang di dalam hadis ini tadi, wa ibn Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah asaruhum alayya shalah." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terdekat kepadaku pada hari kiamat ialah yang terbanyak membaca sholawat kepadaku. Ya. Ini kebanyakan membaca sholawat kayak misalkan terbangan ya Budi ya, terbangan terus kemudian di pengajian-pengajian dan kemudian mendapat apa undangan hajatan-hajatan berupa sholawatan itu yang dibaca kan banyak sekali, mulai dari apa ya asrokalan dan kemudian ya Rasulullah sholatullah ya dan sebagai banyak sebagainya, itu juga akan diniatkan dan juga akan diberi fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu itu tadi dengan niat kita, apalagi seorang pemuda yang generasi penerus untuk merayakan ya, untuk merayakan atau untuk mengajak teman-temannya membaca sholawat, itu adalah suatu pahala yang besar untuk mengajak teman-temannya bersholawat daripada berfoya-foya ya, berfoya-foya ini itu yang tidak karuan, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan, lebih baik membaca sholawat. Itu tadi Budi.
1: Oke, baik, terima kasih. Makasih Ustazah. Monggo silakan, ada kesempatan lagi buat para pendengar. Ini dia dari Bu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga kita semua sehat. Izin bertanya, apa bedanya wajib dan harus? Kalau wajib itu bagaimana dan harus itu bagaimana? Misalnya lagi di acara Maulid Nabi ada cabutan untuk memberi semangat pada ibu-ibu terutama agar menghadiri Maulid Nabi, terus sama panitia dikasih cabutan, apakah berdosa? Soalnya ibu-ibu tuh kalau tidak ada cabutan, ibu-ibu nggak datang gitu.
0: Nah, ini adalah untuk perayaan ya, perayaan wajib, antara wajib dan juga diharuskan tadi Budi ya, pertanyaannya hampir sama ya dengan itu tadi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kamu jadikan kubur atau makam saya ya sebagai tempat perayaan, dan bacakan sholawat untukku, maka bacaan sholawatmu itu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada." Hadis riwayat Abu Dawud. Mengucap salam pada Nabi, rohnya menjawab salam. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada seorang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan rohku hingga dapat menjawab salam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibu, ini tadi kan sudah saya jelaskan, antara wajib itu adalah kalau membaca sholawat dalam sholat ya, dalam sholat itu tahiyat akhir ya, itu adalah wajib baca sholawat, itu yang wajibnya tahiyat akhir. Dan kemudian kalau kita diharuskan membaca sholawat itu dengan kerentek atine dewi ya, kerentek atine dewi, misalkan kita selesai sholat terus kita membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu istilahnya harus dengan kata teko awake dhewe, krentek ke awake dhewe maca selawat. Dadi enggak harus dikongkon wong ya, enggak harus kita itu menghadiri apa misalkan perayaan kayak di masjid itu sekarang ya, seperti tadi banyak jabutan ya. Ya, kedatangan ibu-ibu itu memang untuk merespon ya, memang untuk menghadiri pengajian ya, tapi tujuannya itu masing-masing. Ada yang tujuannya ingin mendapat syafaat Rasulullah, ada yang tujuannya ingin diberi rezeki oleh Allah, ada yang tujuannya ingin mencari jabutan aja ya. Itu ya sebetulnya ya tidak berdosa lah ya, tidak berdosa, tapi memang itu untuk ya apa ya budaya selain narik ya, untuk menarik para bapak, para ibu dan adik-adik untuk menghadiri pengajian ya. Ya itu tergantung niatnya saja. Kalau niatnya misalkan itu ingin apa mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya insya Allah nanti akan dibantu di hari kiamat oleh Rasulullah. Dan kalau iman ingin mecabutan itu, ya wis wawalam bisawab, hanya Allah yang tahu. Terima kasih.
1: Selanjutnya ada itu tadi buat Timah udah di balas ya, sudah dijawab. Dari Mas Faris di Batu, Cayaningati, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Bu Deme, Bu Stajar. Dari Faris di Batu mau nanya, Bu De, di luar tema, kalau misalnya saya punya utang sholat duhur, sholat yang 5 waktu itu ketinggalan karena waktu itu saya pernah diajak Mas keluar, tahu-tahu saya kok lupa belum sholat duhur, ternyata sudah mendekati asar. Itu masih bisa dikerjakan enggak? Mohon pencerahannya. Terima kasih.
0: Meninggalkan sholat duhur ya, karena diajak bepergian. Ya. Bepergiannya itu kemana? Ya. Bepergiannya atau ke Surabaya atau kemana? Itu boleh dikhodok. Ya, misalkan kita jauh ya, antara 80 km ya. Tapi kalau kita misalkan cuman dekat-dekat saja, Mas Faris ya, kita ya harus melakukan sholat lebih dahulu lah, cuman 4 rakaat aja. Karena itu mungkin 5 menit itu kan sudah istilahnya waktunya sudah mumpuni. 5 menit aja sholat aja wes. Misalnya dikire digawe nonde embong. Itu malah lebih bagus. Ya. Tapi kalau misalkan diundur-undur sholawati atau sholatnya diundur-undur, ya itu akan juga berdosa. Ya. Karena itu adalah wajib. Jadi tidak boleh mengundur-undur waktu sholat, apalagi misalkan beduke wis setengah beduk, misalkan wis katine entek kira-kira setengah telu wis emeh lah mepet asar, itu kayak sholat. Jadi itu tidak diperbolehkan ya. Jadi harus ya boleh-boleh aja, tetapi itu apa pahalanya tidak seperti waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas Faris ya, kita harus istilahnya lebih waktu awal untuk mengerjakan sholat dulu lah, kira-kira 5 menit nanti dikirnya di kendaraan ya, atau di jalan atau apa ya, itu terserah ya. Demikian Mas Farid.
1: Oke, baik. Jadi tadi Bu Fatimah nambahin, ngapunten Ustazah, maksud saya, pertanyaan saya, kalau wajib itu katanya kalau tidak dikerjakan berdosa. Apakah harus itu juga berdosa atau tidak?
0: Oh iya, harus ya tidak berdosa.
1: Kalau wajib berdosa?
0: Iya, harus tidak berdosa. Ya. Kalau wajib itu adalah berdosa kalau kita tinggalkan. Tapi harus ya tidak. Keharusan dah, ya. Nah, itu seperti sunnah. Terima kasih.
1: Terima kasih Ustazah. Enggak terasa Masya Allah, alhamdulillah. Sudah di menit ke-57 ya sekarang. Jadi masuk ke kesimpulan Ustazah sebelum kita tutup.
0: Terima kasih Bu Deh. Sedaya menika nggih. Sampun dawuh wonten ing Al-Qur'an surat Al-Ahzab nggih ayat 21. Temen wis ana ing dalam diri pribadine Rasulullah iku suri tulodo kang bagus kangge ne sira kabeh ya. Lan surat Al-Anbiya ayat 107 ingkang artosipun lan ingsun Allah orang utus sira Muhammad kejaba dadi rahmat kanggo ne kabeh alam. Ugi Nabi sallallahu alaihi wasallam nampi jejibahan saking ngarsani Allah SWT supados nyempurna akan akhlak menungso saking akhlak ingkang boten sae dumateng akhlak ingkang mulia kados dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang unggalipun innama baistu la utamimma makaril akhlak, sak temene ingsun Muhammad yaitu supaya nyempurnaake akhlak yang mulia. Para bapak, para ibu ingkang dhateng kinurmatan, mengkaten kala wawadanan ikmah pengetan dinten mayosipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saged kula aturaken wonten kesempatan menika Mugi-mugi kita tansah dipun paringi taufik so hidayah saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekedhik mboko sekedhik saged mendhet tulodo saking pribadinipun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam wa muafiq ila afhamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ya matur semanuan sangat.
0: Sami-sami, Budi.
1: Semoga ini menjadi menambah pengetahuan kita, pemahaman kita akan makna apa Maulid Nabi, dan kemudian juga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan terus melakukan selawat gitu. Berkah barokah untuk kita semua ya Ustazah. Amin. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar, demikian tadi ya tentang tema kita hari ini, memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga peringatan Maulid tidak hanya menjadi kegiatan tahunan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin mencintai Rasulullah, mengikuti sunahnya, serta meneladani akhlak beliau, akhlak yang begitu mulia ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua umat yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau dan kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya Bu Deme pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Tapi Jaya Ningati pastinya hadir setiap hari untuk Anda. Saya pamit dan pastikan tetap stay tune bersama Pro4 RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Kamis 27 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPRKP Kota Malang, Dandung Juharyanto menyebut kegiatan normalisasi drainase di Kota Malang berlangsung setiap hari untuk menjaga fungsi saluran dan mengurangi resiko banjir lokal. Menurut Dandung, tim DPUPRPKB bekerja berpindah-pindah ke titik-titik drainase yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Malang. Pekerjaan normalisasi meliputi pembersihan sedimen, vegetasi, dan material lain yang menyumbat saluran. Dandung menyebut jumlah lokasi yang ditangani cukup banyak sepanjang tahun ini dengan frekuensi operasi yang intensif. Untuk infrastruktur sungai yang berada di luar kewenangan kota, kata Dandung, Pemkot Malang telah mengajukan usulan penanganan kepada Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Fokus utama pengajuan adalah Sungai Amprong di wilayah Lesan Puro, khususnya sekitar Gang 12 yang dilaporkan mengalami penumpukan sedimen cukup tinggi. Pengajuan tersebut juga mencakup titik-titik strategis lain termasuk jembatan tembusan antara Madiopuro dan Lesan Puro serta bagian aliran di kawasan Cerme. Menurut Dandung, pengajuan ini sudah diajukan beberapa waktu lalu dan sedang menunggu tindak lanjut dari BBWS terkait penanganan skala sungai. Dandung memperkirakan upaya normalisasi di tingkat kota mencapai ratusan hari kerja jika dihitung kumulatif. Ia memberi ilustrasi jika ada 30 lokasi per bulan selama 7 bulan dengan rata-rata 2 hari kerja per lokasi, maka totalnya mendekati 210 hari kerja, mencerminkan beban operasional yang besar bagi dinasnya. Pemkot akan terus melakukan pemantauan dan mengajukan kebutuhan penanganan ke BBWS bila ditemukan titik kritis, dan koordinasi lintas lembaga dinilai penting untuk memastikan solusi penanganan yang lebih menyeluruh dan mengurangi potensi dampak banjir di wilayah pemukiman. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-6074. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah!
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
5: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
6: Ya terus terang-terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
6: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

kandang biru ya Kang. Oke gas. Kang Aceng wonten tlatah Kalimantan. Selamat pagi Bude. Isu-isu kru memberot dan cemuocok Bude lanjut lagu Salam Satu Jiwa versi berot. Oke tak gur.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Ayo lur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Oi, Mak Cileha, nak kemana tuh? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
4: This is Suro Bledu from DJ Fauzi.

0: pitu. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Kamis 27 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Satres Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus narkotika dan obat terlarang selama operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 yang berlangsung 12 hingga 23 Agustus 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 54 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi 136,41 gram ganja, 220,89 gram sabu, 1.468 butir ekstasi, serta 111.000 butir pil LL. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio PS mengatakan operasi tersebut dilakukan untuk menekan peredaran narkotika sekaligus mengungkap jaringan yang berada di balik peredarannya. Dari 54 tersangka yang diamankan, sebanyak 17 orang menjalani penahanan, sementara 37 tersangka lainnya menjalani rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari BNN Kota Malang. Berdasarkan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, kepolisian memperkirakan sebanyak 54.547 jiwa dapat terhindar dari potensi penyalahgunaan narkotika. Salah satu pengungkapan menonjol dilakukan terhadap tersangka GA 38. Pengungkapan bermula dari pengembangan informasi mengenai jaringan peredaran narkotika. Dari YA, polisi menyita 42,24 gram sabu, 101 butir ekstasi, serta 111.000 butir pil LL. Tersangka diduga memperoleh barang tersebut dari EN yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kasatres Narkoba Polresta Malang Kota, Kompol Hendro Tiwahyono mengungkapkan, YA diduga beberapa kali menerima sabu, ekstasi, dan PLN dari EN untuk kemudian diedarkan menggunakan sistem ranjau. Pengungkapan kasus lainnya dilakukan terhadap TB 32 di wilayah Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Polisi menemukan 40 plastik klip berisi sabu dengan berat kotor sekitar 79 gram dan timbangan digital dan sejumlah perlengkapan lainnya. TB diduga berperan sebagai kurir. Ia disebut memperoleh sabu dari D yang juga masuk daftar pencarian orang kemudian menempatkan barang sesuai instruksi.